0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru, nomor 11 Kota Bandung, di 102,7 MKFM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan bi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Amira di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Wah, sepertinya sudah lama sekali Amira tidak menyapa di panggung juara. Jadi, selamat pagi semuanya. Sekarang Amira mau mau ngingetin teman-teman buat isi daftar hadir biar Amira bisa tahu nih siapa aja sih teman-teman yang udah hadir dan nemenin Amira di pagi hari ini. Caranya itu gampang banget loh teman-teman. Karena teman-teman tinggal ketik nama, usia, terus boleh alamatnya juga. Terus nanti jangan lupa bilang hadir. Terus jangan lupa juga untuk mengirimkannya ke 0811-224-1027. Sekalian juga Amira mau tanya-tanya nih sama teman-teman. Kayaknya sekarang teman-teman kan udah pada libur ya. Terus gak kerasa nanti pas masuk sekolah lagi ternyata udah naik kelas. Teman-teman naik kelas gak? Terus kemarin gimana sih, ujiannya susah atau enggak sih? Teman-teman boleh banget cerita-cerita. Terus juga boleh banget kasih tahu teman-teman mau liburan kemana. Karena pasti biasanya kalau liburan kenaikin kelas kayak gini, pasti banyak banget yang kumpul keluarga, terus liburan bareng keluarga besar atau keluarga inti, atau liburan sama teman-teman. Boleh banget teman-teman cerita sekalian isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus bilang hadir dan ceritakan tentang liburan ataupun tentang sekolahnya kemarin. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Terus kan kalau liburan itu bisa ke banyak tempat ya. Bisa ke pantai, bisa ke tempat rekreasi, atau kayak tempat hiburan kayak Dufan atau yang lain-lainnya. Terus juga bisa camping atau bisa rafting, terus bisa banyak lagi. Liburan itu kayak bukan cuma harus ke pantai atau harus ke kota lain, tapi di kota sendiri juga bisa teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman itu suka alam, cinta alam gitu ya, teman-teman itu suka lihat yang hijau-hijau, yang seger-seger, yang anginnya itu masih bersih, teman-teman bisa coba mendaki gunung. Karena sekarang kita akan membahas tentang gunung. Jadi teman-teman kalau misalnya suka alam, terus suka pepohonan, terus suka tumbuh-tumbuhan, teman-teman boleh coba untuk mendaki gunung bersama kakaknya ataupun keluarganya ataupun orang tuanya. Karena mendaki gunung itu mungkin capek ya kalau misalnya buat beberapa orang. Buat Amira juga kayaknya capek deh. Karena kita harus naik jalan kaki sambil bawa-bawaan. Terus juga itu kan tanjak mendaki gitu ya. Jadi pastinya lebih capek juga. Tapi nya kalau misalnya teman-teman suka alam, pastinya itu gak kerasa. Karena teman-teman akan teralihkan sama pemandangannya nanti, apalagi setelah di puncak teman-teman. Terus nanti tinggal ambil foto deh sama keluarganya. Nah pastinya juga kegiatan mendaki gunung itu menjadi salah satu favorit aktivitas liburan. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang udah pernah mendaki gunung bersama keluarganya ataupun teman-temannya, misalnya dari sekolah gitu ya. Terus mendaki gunung juga itu biasanya dilakukan karena beberapa orang ingin mendapatkan keindahan alamnya, ingin menghirup udara yang segar, dan juga ingin melatih fisik. Dan juga ada beberapa dan itulah beberapa alasan kenapa orang-orang itu mau mendaki gunung.
Dan tentunya juga dari mendaki gunung kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Nah, mendaki gunung sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dianggap media pembelajaran karakter. Mungkin kalau buat beberapa orang mendaki gunung itu mereka cuma ingin mendapatkan view-nya atau ingin mendapatkan foto-foto cantik ya nanti di puncaknya. Tapi mungkin kalau buat Amira terus buat teman-teman gitu ya sebagai anak-anak gitu ya, pastinya juga kadang bosen kan, terus capek, terus habis itu kadang kita juga enggak mau foto-foto. Tapi ternyata ada banyak sekali manfaat yang bakal kita dapat loh teman-teman kalau misalnya kita itu mendaki gunung. Teman-teman kalau mau tahu boleh banget nanti Amira akan kasih tahu, tapi Amira mau lihat dulu kehadiran teman-teman karena ternyata Amira itu sudah ditemani sama banyak sekali teman-teman.

ini yang pertama yang selalu hadir ya, entah itu di MK Kids maupun di panggung juara, yaitu ada Nafisa. Halo Nafisa, kata Nafisa kayak gini nih. Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara, kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Nafisa baik. Aku Nafisa, umurnya 8 tahun, dari Cicadas, hadir. Nafisa tuh ya selalu bersemangat setiap kali mengisi daftar hadir, entah itu di MK Kids maupun di panggung juara. Jadi Amira kalau misalnya lihat Nafisa tuh selalu ikutan semangat juga nih. Terus-terus katanya gini nih, Nafisa sempat cerita sedikit-dikit, katanya gini, oh iya Amira, aku baru pulang dari rumah nenek di Pangandaran. Terus aku main ke pantai, bermain air dan juga pasir. Wah kayaknya seru deh, karena pantai itu salah satu tempat yang pastinya juga menjadi favorit ya, selain mendaki gunung. Amira juga dulu suka banget ke pantai sama keluarga Amira. Pastinya teman-teman juga suka ke pantai kan, apalagi ke Pangandaran, karena itu kayaknya pantai yang deket gitu ya. Terus seru gitu kalau misalnya ke pantai itu. Nah buat teman-teman yang belum isi daftar hadirnya, jangan mau kalah nih sama teman-teman yang lain dan juga Nafisa. Caranya itu gampang banget, tinggal ketik nama, usia, dan alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan juga cerita tentang liburannya hari ini. Terus-terus Amira mau kasih tahu kalau hari ini itu ada teka-teki yang bisa dijawab sama teman-teman loh. Jadi kalau teman-teman mau jawab teka-teki hari ini, boleh banget nanti tinggal kirimkan jawabannya dan juga daftar hadirnya ke 0811 224 1027.

Teka-tekinya itu, sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, pastinya banyak banget. Jadi teman-teman bisa sebutin salah satunya aja, karena di sini Amila juga tidak menyebutkan spesifikasinya. Jadi apapun jawaban teman-teman, yang penting gunung yang ada di Jawa Barat pastinya dapat 100. Caranya itu nanti teman-teman tinggal ketik nama, usia, alamat, jangan lupa isi daftar hadir dan juga jawab teka-tekinya. Terus juga kalau misalnya teman-teman belum tahu nih teka-tekinya apa, teman-teman boleh cari tahu dulu dan juga boleh menanyakannya ke keluarga, ke entah itu ke kakak, nenek, kakek maupun mama ataupun ayah. Amira akan selalu tunggu kehadiran teman-teman dan juga jawaban dari teka-tekinya. Nah, jadi manfaat dari mendaki gunung itu yang pertama, bisa melatih sikap penuh perhitungan dan juga tanggung jawab seorang anak. Katanya, nanti kita tuh akan belajar untuk bersikap penuh perhitungan dan juga bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab bisa dilatih mulai dari menyiapkan persiapan pendakian. Jadi, dari bukan hanya mendakinya saja ya, tapi dari persiapan barang-barang untuk mendaki itu bisa melatih kita untuk bertanggung jawab sama barang-barang kita juga loh teman-teman. Nah, karena nanti kita akan terbiasa untuk tidak gegabah dan juga memperhitungkan segala setiap langkahnya. Dan juga dengan melakukan perencanaannya, kita akan merasa dan juga akan mengasah otak kita untuk menjadi lebih teliti loh teman-teman. Nah, biasanya kan pasti kita, mama kita ataupun pokoknya orang tua kita pasti akan selalu mengajak kita untuk ikut siap-siap ya, kayak siapin barang-barangnya nih, kita mau mendaki gunung gitu ya. Nah, dari situ kita itu akan mempelajari tentang barang-barang apa saja sih yang harus dibawa, karena pastinya kan kita gak bisa membawa semua makanan, semua mainan untuk mendaki gunung, karena pastinya nanti akan berat juga kan. Terus juga kita juga akan bertanggung jawab sama barang-barang kita, karena apalagi nantinya kita pas saat mendaki gunung, pastinya kita juga akan memperhatikan barang-barang apa saja sih yang dibawa sama kita, biar nanti tuh gak ketinggalan dan juga hilang di sana. Terus ternyata selain ada Nafisa, ternyata ada juga teman kita yang lain, yaitu ada Gaisan, umurnya 10 tahun dari SD Al-Hijrah kelas 5 hadir. Tapi Gaisan gak sendiri nih, karena Gaisan ditemani sama adiknya, yaitu Gania Azahra umurnya 9 tahun. Katanya hadir. Halo Gaisan dan Gania, selamat pagi. Tuh, untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, jangan mau kalah nih sama Gaisan, Gania dan juga Nafisa. Terus juga teman-teman yang udah isi daftar hadirnya nih, karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia dan juga alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Teman-teman juga boleh unjuk suara, entah itu bercerita, berpuisi, berpantun ataupun bernyanyi. Nanti akan langsung diputarkan. Dan nanti tinggal dikirimkan ke 0811 224 1027.

Nah, mungkin kalau teman-teman lupa ya, teka-teki hari ini itu sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Gampang banget kan teka-tekinya teman-teman, jadi boleh langsung dijawab aja. Terus kalau misalnya belum tahu jawabannya, boleh banget untuk menanyakan jawabannya ke orang tua ataupun keluarga lainnya. Ataupun teman-teman kayaknya tahu sendiri deh, jadi boleh langsung jawab aja teka-tekinya. Terus tadi selain menumbuhkan ketelitian, terus membangun sikap penuh perhitungan dan juga bertanggung jawab, ternyata dengan mendaki gunung itu menumbuhkan kecintaan kita terhadap lingkungan loh teman-teman. Karena dengan ini jadi secara tanpa sadar maupun sadar ya, bisa menanamkan kecintaan terhadap alam dan juga lingkungannya. Terus juga kita bisa melihat langsung kondisi alam yang dihuni oleh tumbuhan-tumbuhan dan juga hewan-hewan loh teman-teman. Apalagi kan kalau di gunung itu banyak pepohonan yang dihuni oleh hewan-hewan yang didapatkan di hutan loh teman-teman. Karena saat mendaki, kita itu bisa melihat secara langsung kondisi pendakian seperti kebersihannya dan juga kerusakannya gitu loh teman-teman. Terus, kita juga bisa menggunakan semua panca indera yang terlibat untuk membuktikan alam itu begitu indah, sehingga kita bisa belajar untuk bertanggung jawab dan juga selalu memelihara lingkungan kita. Betul ya teman-teman, karena dengan kita mendaki gunung gitu ya, jadi kita bisa tahu nih di gunung ini tuh sebenarnya kotor atau bersih sih. Terus kalau misalnya kotor tuh kenapa gitu, banyak sampahnya, apa karena sampahnya bertebaran di mana-mana, atau karena hutan-hutan yang ditebang, atau gimananya. Terus dari situ juga kita bisa mencari tahu nih, gimana sih caranya biar hutan itu terjaga dengan baik loh teman-teman. Amira juga pengen tahu deh, sebenarnya teman-teman pernah mendaki gunung gak sih? Amira pengen deh dengerin cerita teman-teman yang udah pernah ngegunung gitu loh, udah pernah mendaki gunung. Terus sebenarnya gunung apa sih yang didaki sama teman-teman? Teman-teman boleh langsung bercerita sekalian isi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, alamatnya. Jangan lupa untuk bilang hadir dan juga boleh banget untuk bercerita tentang liburannya ataupun pengalamannya mendaki gunung ataupun ke tempat-tempat lainnya. Dan juga jangan lupa untuk menjawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811 224 1027.

0: Terus ternyata sekarang Amira selain ditemenin sama Nafisa, Gaisan, terus Gania, ternyata udah banyak lagi yang isi daftar hadirnya. Kayak sekarang nih, bahkan sudah apa ya, menyetorkan hafalannya untuk nanti di sesi Cita Quran. Katanya gini nih, "Assalamualaikum, sebelum jalan lari pagi mau daftar dulu ah, mau isi daftar hadir dulu ah." Katanya Syeha hadir. Halo Syeha. Wah, Syeha juga nih setiap panggung juara ini selalu mengisi yang paling awal dan juga selalu bersemangat. Terus juga Syeha biasanya selalu jalan pagi, tapi sebelum jalan pagi selalu menyetorkan hafalannya untuk di sesi Cinta Quran dulu. Terus selain ada Nafisa, Gaisan, Gania, dan juga Syeha, ada juga yaitu Ainaya dari Cianjur. Umurnya 8 tahun, katanya, "Assalamualaikum Amira, Ainaya hadir. Terus kemarin tanggal 20 Juni Ainaya milad ke-8, doain ya." Wah, Masya Allah, barakallahu fi umrik Ainaya. Semoga di umur yang ke-8 ini mendapatkan hal-hal yang baik dan juga apa ya, bisa liburan ke tempat-tempat yang diimpikan sama Ainaya. Terus untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, ayo nih jangan mau kalah sama teman-teman yang udah isi daftar hadirnya. Karena bukan cuma satu yang udah isi, tapi juga ada banyak. Karena caranya itu gampang banget loh teman-teman. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal bilang hadir dan juga jawab teka-teki hari ini. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Teka-teki hari ini itu sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Pastinya banyak sekali ya teman-teman, karena Jawa Barat itu bukan cuma Bandung. Jadi teman-teman bisa nyebutin gunung apapun itu, yang penting ada di Jawa Barat. Nah, sambil menunggu kayaknya ini udah ada rombongan hewan-hewan yang mau lewat untuk ke gunung nih. Kalau begitu kayaknya kita harus kasih jalan dulu ya. Jadi tetap bersama dengan Amira di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Kembali lagi bersama dengan Amira di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Wah, kayaknya tadi selama hewan-hewannya lewat, banyak lagi, banyak yang udah isi daftar hadir lagi nih. Kalau begitu, buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, jangan mau kalah nih ya, karena caranya itu gampang banget loh teman-teman. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa untuk bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Gampang banget kan? Jadi teman-teman langsung aja kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Tadi udah ada Nafisa, udah ada Gaisan, udah ada Gania, terus juga udah ada Ainaya, dan juga ada Sheha. Sekarang ini ada Safa dari Cijerah, katanya hadir. R-nya banyak banget. Dari SDN 182 hadir. Aku kelas 4, umurku 10 tahun. Terus aku juga mau titip salam untuk Kak Fitri, Miko, semua kur MK dan juga semua pendengar teman-teman panggung juara. Oke, siap. Terima kasih Safa. Nah, buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, jangan juga menjawab teka-teki hari ini, boleh banget langsung aja dijawab dan langsung diisi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, sekarang selain ada tadi ada siapa? Tadi ada Safa, Nafisa, dan juga yang lainnya. Sekarang ada Nadifa, usianya 7 tahun, dari Gatsu. Hadir! Aku mau unjuk suara nih, Amira. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita mendengarkan Nadifa yang unjuk suara. Dan juga untuk teman-teman yang mau ikutan untuk unjuk suara, boleh banget. Bisa bercerita, bernyanyi, berpantun, berpuisi, ataupun yang lainnya. Nanti tinggal ketik nama, usia, alamat, dan juga kirimkan unjuk suaranya ke 0811-224-1027. Kalau begitu, mari kita dengarkan unjuk suara dari Nadifa, usianya 7 tahun.
4: Nama saya Nadifa. Saya akan membacakan sebuah cerita tentang gaun-gaun Princess Majidina. Bismillahirrahmanirrahim. Suara merdu azan subuh yang menembus dinding istana Babu Salam disambut oleh suara tangis seorang bayi mungil berlesung pipit. Bayi itu diberi nama Princess Majidina. Nama Majidina diambil dari kata Majid yang berarti mulia. Princess Majidina tumbuh menjadi seorang putri yang cantik yang senang berbagi. Dia punya banyak gaun yang dilengkapi dengan jilbab, kalung mutiara, dan bros berbentuk bunga dengan warna-warna serasi. Semuanya tersusun rapi di dalam lemari kaca. Suatu hari, Princess Majidina mengajak Hasna sahabatnya untuk mengumpulkan beberapa gaun lengkap dengan aksesorisnya. Subhanallah, cantik sekali gaun-gaun dan kalung-kalung mutiara ini. Mau diapakan semua ini, Princess? Tanya Hasna. Koleksi gaunku terlalu banyak. Aku ingin memberikan sebagian kepada yang membutuhkan. Jawab Princess Majidina. Setelah selesai dikumpulkan, Princess Majidina menghadap Ratu, ibunda, izinkan aku memberikan sebagian koleksi gaunku dan aksesorisnya kepada yang membutuhkan. Pinta Princess Majidina, putriku, barang-barang itu milikmu. Kaulah yang berhak jika barang tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Jawab Ratu sambil tersenyum bangga. Esoknya, Princess Majidina dan Hasna pergi keluar istana dengan ditemani beberapa pengawal. Mereka akan membagikan gaun-gaun tersebut kepada siapa saja yang berpakaian tidak layak. Tidak terasa, hari semakin siang, tapi mereka belum menemukan orang yang dicari. Princess Majidina tampak lelah. Tiba-tiba Hasna berseru, "Princess Majidina, aku punya ide. Kenapa kita kirim saja gaun-gaun cantik ini ke museum? Gaun-gaun ini pastinya akan cocok jika diletakkan di sana. Aku yakin setiap pengunjung pasti akan terkagum-kagum melihat keindahannya." Princess Majidina diam, tidak menjawab. Princess Majidina terus melihat keluar sambil memikirkan ide sahabatnya. "Pengawal, kita pergi ke museum." Princess Majidina mengujudkan pengawalnya. Para pengawal segera memutar arah kereta kuda. "Hasna, aku sangat senang dengan idemu. Ratu pernah mengajakku ke museum dan aku suka dengan benda-benda yang ada di sana. Tapi aku lebih senang kalau koleksiku ini bisa dipakai oleh orang-orang yang belum pernah memakainya daripada hanya untuk dilihat-lihat." Jelas Princess Majidina dengan lembut. "Aku baru ingat, di sebelah museum ada sebuah jalan. Beberapa keluarga miskin tinggal di sana. Kita pergi ke tempat itu dan semoga aku bisa membagikan barang-barang ini kepada mereka," kata Princess Majidina dengan ceria. Tak lama kemudian, Princess Majidina dan rombongannya tiba di tempat yang dituju. Penghuni rumah-rumah miskin segera keluar ketika mendengar suara kerek kaki kuda. Mereka mengagumi keindahan kereta kerajaan. Princess Majidina segera turun dengan anggun dan membagikan gaun-gaunnya kepada yang pantas memakainya. Penduduk miskin pun senang. Dalam hati Hasna berkata, "Subhanallah, sungguh mulia hati sahabatku ini. Alhamdulillahirabbil alamin." Begitulah kisah kali ini. Sampai jumpa.
0: Wah, bagus sekali ceritanya. Terima kasih ya sudah unjuk suara. Terus juga untuk teman-teman yang mau ikutan untuk unjuk suara seperti Nadifa, boleh banget. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadirnya dan juga untuk unjuk suara, boleh bercerita, bernyanyi, berpantun, berpuisi, dan yang lainnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah, tapi ya, selain Nadifa yang mau bercerita, Amira juga mau bercerita nih, karena Amira punya cerita yang seru untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh langsung disimak aja ya cerita hari ini, dan juga boleh nanti diambil hikmahnya.

0: Petualangan tiga sahabat di Taman Keajaiban. Di sebuah kota kecil yang penuh warna, hiduplah tiga sahabat kecil bernama Arya, Bima, dan Cinta. Mereka adalah anak-anak yang penuh semangat dan selalu mencari petualangan. Saat malam tahun baru menjelang, ketiganya merencanakan sesuatu yang istimewa untuk memulai tahun baru dengan penuh keceriaan. Bagaimana kalau kita pergi ke Taman Keajaiban malam ini? Usul Arya sambil tersenyum.
1: Iya, di sana pasti penuh kejutan dan keajaiban, sahut Bima dengan antusias.
0: Dan tanpa pikir panjang, ketiganya bergegas mengenakan pakaian penuh warna dan membawa topinya. Mereka pun melangkah keluar rumah dan melihat kota dipenuhi dengan lampu berwarna dan hiasan tahun baru. Tiba di Taman Keajaiban, mereka dikejutkan oleh cahaya gemerlap dan musik riang yang memenuhi udara. Taman itu seperti dunia dongeng yang penuh kegembiraan.
2: Penasaran apa yang ada di sini? Tanya Cinta dengan mata berbinar.
0: Mereka kemudian menjelajahi taman itu, menemui atraksi yang menakjubkan. Ada roda berwarna yang berputar-putar, bunga-bunga bercahaya, dan permainan seru yang membuat hati mereka berdebar-debar.
1: Tiba-tiba, seekor burung kecil terbang mendekati mereka. Burung itu bernama Kejora, penjaga keajaiban di Taman Keajaiban.
3: Selamat datang, anak-anak. Aku tahu kalian mencari petualangan,
0: sapa Kejora dengan suara lembut. Kejora membimbing mereka ke atas bukit kecil di tengah taman. Di sana, ketiganya melihat pemandangan yang memukau. Langit malam yang dipenuhi kembang api berwarna-warni.
2: Kembang api di sini adalah harapan dan impian untuk tahun baru kita. Setiap warna memiliki kegembiraan, cinta, dan petualangan baru, kata Kejora.
0: Anak-anak itu tersenyum bahagia sambil menikmati pertunjukan kembang api yang sangat indah. Mereka kemudian berjanji untuk menjalani tahun baru dengan keberanian, keceriaan, dan persahabatan yang tulus. Saat memasuki tahun baru, Arya, Bima, dan Cinta pulang dengan hati yang penuh sukacita. Mereka tahu bahwa tahun baru adalah awal dari petualangan baru yang menunggu mereka di setiap sudut kehidupan. Setiap tahun, mereka memutuskan untuk kembali ke Taman Keajaiban demi merayakan keajaiban baru yang akan datang selanjutnya. Mereka pun berjanji untuk tetap bersama sebagai sahabat agar bisa merasakan sukacita hingga dewasa nanti.

itu dia cerita tiga sahabat yaitu Arya, Bima, dan juga Cinta di Taman Keajaiban. Wah, Amira jadi keinget tentang tahun baru nih. Gak sabar ya, gak sabar sih. Nanti tahun baru nih menuju ke tahun 2027, tapi sekarang masih ada di tengah tahun. Jadi kita harus menunggu beberapa bulan lagi untuk ke tahun selanjutnya. Terus karena tadi udah ada Nadifa yang bercerita dan juga udah ada Amira yang bercerita juga, jadi sekarang Amira mau mengingatkan lagi teman-teman untuk mengisi daftar hadir hari ini. Karena udah banyak banget teman-teman yang mengisi daftar hadir, jadi jangan mau kalah nih. Buat yang belum isi daftar hadir, caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Gampang banget kan? Jadi teman-teman boleh langsung kirimkan jawabannya ke 0811-224-1027. Sambil menunggu, ini udah ada yang mau lewat lagi nih. Kalau begitu langsung aja kita kasih jalan dan tetap bersama dengan Amira di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Nah, sekarang Amira udah ditemani lagi nih sama si kembar, yaitu Hana dan Hani dari Cijeruk Bojongsari yang umurnya 6 tahun. Katanya hadir. Wah, halo Hani. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadirnya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya dan juga menjawab teka-teki hari ini. Apalagi untuk teman-teman yang udah isi daftar hadir tapi ternyata belum mengisi teka-teki, belum menjawab teka-teki hari ini. Karena teka-teki hari ini tuh gampang banget, yaitu sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Tadi juga udah ada beberapa teman-teman yang isi dan jawabannya dapat 100 dan juga dapat jempol karena jawabannya sangat-sangat benar. Nanti tinggal kirimkan aja jawabannya ke 0811-224-1027. Dan Amira juga mau mengingatkan teman-teman untuk menyetorkan hafalannya, boleh banget dari sekarang. Di surat mana saja nanti akan langsung diputarkan. Apalagi yang pertama mengirimkan setorannya nanti akan langsung diputarkan di jam 8 pagi. Karena nanti kita akan memasuki sesi cetak Quran dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Terus juga selain ada Hana dan Hani yang juga sudah mengisi daftar hadir, ternyata ada yang sudah mengisi daftar hadir juga dan juga sudah bercerita sedikit. Yaitu ada Nenden Lestari Dewi, 11 tahun dari Cimahi. Katanya hadir. Aku sudah membuat rencana untuk liburan loh kak. Insya Allah mau ikut San Latif dan silaturahmi ke rumah saudara, sekaligus jalan-jalan ke Malang dengan menggunakan kereta api. Wah, seru banget nih kayaknya liburannya. Terus katanya mau ikut San Lat. San Lat itu kan berarti pesantren kilat ya. Amira juga waktu itu pernah ikut terus di sana, seru banget karena Amira dapet hal-hal baru dan juga belajar hal-hal baru dan juga mendapatkan teman baru. Buat teman-teman juga

yaitu bisa melatih sikap penuh perhitungan dan juga tanggung jawab kita, dan juga membuat kita itu mencintai lingkungan dan juga alam. Ternyata dari mendaki gunung juga kita bisa belajar untuk tidak mudah putus asa dan juga belajar untuk menjadi tangguh loh teman-teman. Karena pada saat mendaki gunung, kondisi alam pastinya gak akan bisa kita prediksi ya. Dan juga kita pastinya akan menghadapi medan perjalanan yang menanjak, tidak rata, banyak batunya, dan juga menguras tenaga kita loh teman-teman. Tapi dari tantangan-tantangan itu, kita bisa dilatih untuk tetap terus berjuang tanpa rasa putus asa, dan juga menghilangkan rasa malas pada saat mendaki gunung loh. Dan juga selain tadi ada di medan perjalanannya yang sangat-sangat apa ya, menguras tenaga dan juga menantang gitu ya, ternyata ada juga tantangan-tantangan lain, yaitu seperti cuaca, kondisi udara, dan juga yang lainnya. Karena pasti cuacanya kan gak bisa kita tebak juga ya. Misalnya kita berangkat itu cerah, tapi ternyata di tengah-tengah mendaki gunung ternyata tiba-tiba hujan loh. Jadi itu juga bisa menjadi tantangan untuk kita. Tapi dengan tantangan-tantangan itulah kita bisa melatih diri kita untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah putus asa, dan menjadi seseorang yang tangguh. Terus selain juga tadi melatih kita untuk tidak putus asa dan juga tangguh, ternyata dari mendaki gunung juga kita bisa mengenal batas diri sendiri loh teman-teman. Karena pada saat menemukan tantangan dalam mendaki gunung, kita bisa dilatih untuk mengenal batas diri, yaitu kita bisa diminta untuk mengenal dirinya sendiri dengan menilai kondisi tubuh. Jadi pada saat kita mendaki gunung, kita kan pasti akan merasa capek, akan merasa lapar, haus, dan yang lainnya. Nah dari situ kita bisa menilai nih, oh kayaknya aku tuh gak bisa daki gunung lagi deh, karena aku tuh suka lapar, suka haus, terus juga aku suka gampang capek. Tapi ada juga loh, oh kayaknya aku suka deh, aku kayaknya bisa nih naik gunung lagi nanti yang lebih tinggi. Karena ternyata walaupun capek tapi seru, walaupun capek tapi bisa belajar hal baru, dan juga bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap alam dan juga lingkungan. Jadi dari situ kita bisa menilai diri kita sendiri, sehingga kita mengetahui batasan-batasan yang seharusnya kita ketahui teman-teman. Tapi Amira mau ingatin lagi teman-teman untuk menjawab teka-teki hari ini, karena teka-teki hari ini itu gampang banget teman-teman, yaitu sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Teman-teman boleh langsung aja mengirimkan jawabannya sekalian untuk mengisi daftar hadirnya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa bilang hadir dan jawab teka-teki hari ini ke 0811-224-1027. Terus kalau tadi itu ada melatih kita untuk bertanggung jawab dan juga mempunyai sikap penuh perhitungan, terus juga ada mencintai lingkungan, terus belajar untuk tak mudah putus asa dan tangguh, dan juga mengenal batasan diri sendiri, ternyata dari mendaki gunung juga kita bisa belajar disiplin. Nah, karena disiplin itu bisa dilatih dalam kegiatan mendaki gunung teman-teman. Salah satu caranya itu adalah ketika sedang beristirahat, kan biasanya pendaki itu sangat dianjurkan seseorang untuk mengambil jaket atau untuk memelihara panas tubuhnya sendiri. Nah pada saat kondisi dingin, panas tubuh perlahan menghilang. Rasa lelah seringkali membuat seseorang malas untuk bergerak, membuka tas untuk mengambil, dan kemudian mengenakan jaket. Karena dari situ kita mesti disiplin untuk menggunakan jaket, dan lagi-lagi bisa melatih kita untuk melawan rasa malas dan juga menumbuhkan sikap kedisiplinan kita loh teman-teman. Nah karena ya jaket itu kan adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting untuk dibawa pada saat kita akan mendaki gunung. Karena kita juga pastinya kan gak tahu kondisi cuaca di atas sana itu kayak gimana, bisa jadi lebih dingin ataupun lebih panas. Tapi kalau misalnya kita kedinginan, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi nih kalau kita gak bawa jaket teman-teman. Jadi jaket itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan juga kalau teman-teman sudah merasa tidak enak badan, dan juga sudah merasa badan itu terasa dingin gitu ya, jadi harus langsung cepet-cepet mengenakan jaket loh. Tapi jaket yang dipakai itu bukan jaket yang biasanya itu cuma dari kain doang, tapi jaket tebal loh teman-teman. Dan juga kalau bisa yang tahan air. Jadi kalau misalnya kita ada hujan ataupun kena basah, jadi kita gak akan kedinginan juga dari jaketnya.

Wah, ternyata banyak banget manfaat dari mendaki gunung yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Bukan cuma soal mendapatkan apa? Mendapatkan view atau pemandangan yang sangat-sangat-sangat-sangat indah, dan juga menghirup udara segar, terus juga melatih fisik kita agar lebih kuat dan juga lebih terlatih. Ternyata kita juga bisa belajar bertanggung jawab dan juga mempunyai sikap penuh perhitungan, terus juga belajar untuk menjadi disiplin, terus juga mengenal batasan diri masing-masing, dan juga tidak, kita tidak akan mudah putus asa dan menjadi seseorang yang tangguh. Terus juga kita bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap alam dan juga lingkungan. Terus juga apa ya, bisa menumbuhkan rasa untuk menjaga dan menghargai lingkungan sekitar kita loh teman-teman. Jadi kita itu gak akan seenak lagi nih kalau misalnya kita lagi di alam bebas, kita lagi di lingkungan-lingkungan gitu loh. Karena contohnya nih, kita membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh dilakukan apalagi di alam ataupun lingkungan ya. Karena di alam ataupun lingkungan bebas itu pastinya juga banyak banget hewan dan tumbuhan yang tinggal, yang menghuni di sana. Dan kita gak tahu ya dampak dari sampah kecil, kayak misalnya sampah permen aja tuh ternyata bisa jadi dampak besar loh. Misalnya nih ada hewan yang ternyata dia itu lapar banget sampai tidak bisa membedakan mana sampah dan mana makanan, dan malah membahayakan dirinya sendiri dengan memakan sampah loh teman-teman. Ataupun juga dengan membuang sampah ternyata bisa merusak tanaman-tanaman dan juga lingkungan-lingkungan yang ada di alam bebas teman-teman. Jadi kalau begitu, yuk kita sama-sama menjaga alam dan juga lingkungan sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga sikap kita bila kita ada di alam bebas ataupun di lingkungan luar. Nah, tapi sekarang kita sebentar lagi akan menuju sesi Cinta Quran. Teman-teman boleh langsung untuk menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Tapi sebelum itu, Amira mau mengingatkan teman-teman tentang teka-teki hari ini. Teka-teki hari ini itu, sebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat. Terus, kata Nenden yang umurnya 11 tahun dari Cimahi, katanya di Jawa Barat itu ada Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan juga Gunung Galunggung. Dan jawabannya sangat-sangat benar, dapat 100 dan juga dapat jempol dari Amira. Buat teman-teman yang juga sudah menjawab teka-teki hari ini ya, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang belum sempat untuk menjawab teka-teki hari ini, jangan bersedih karena di pekan selanjutnya pastinya akan ada teka-teki yang lebih seru lagi. Kalau begitu, mari kita belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Nina Warisman. A, Ba, Ta, Sa.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Wah, tidak terasa ya, karena sekarang sudah ada di sesi Cinta Quran. Nah, di sesi Cinta Quran ini, teman-teman boleh menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus juga jangan lupa untuk menyetorkan hafalannya. Setoran hafalannya itu boleh di surat dan jus mana saja loh teman-teman. Entah itu jus 30, jus 1, jus 2 maupun jus-jus lainnya. Dan juga boleh di surat-surat yang mana saja loh teman-teman. Nanti akan langsung diputarkan dan didengarkan oleh Amira dan juga teman-teman pengujuara yang lainnya. Kalau teman-teman mau menyetorkan hafalannya, boleh untuk langsung mengirimkannya ke 0811-224-1027. Di pagi hari ini sudah ada yang mau menyetorkan hafalannya loh teman-teman. Yaitu ada siapa ya? Ini tuh pokoknya selalu menyetorkan hafalannya dan juga setiap sebelum jalan pagi karena katanya mau nyimpen dulu deh, mau nabung dulu buat sesi Cinta Quran nanti sebelum jalan pagi. Yaitu ada Syekha. Kalau begitu mari kita langsung putarkan dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekha dari Jumbudang Mustutul Hafalan Surat Lamun Tahanah, surat ke-60 halaman 549 sebelah kanan paling bawah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syeha sudah menyetorkan hafalannya di pagi-pagi sekali ini, dan juga ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Masya Allah ya, tadi bacaannya udah bagus. Terus Amira tuh suka apa ya, suka seneng nih kalau misalnya Syeha ataupun kakaknya Salwa itu setoran, karena biasanya suka menyebutkan letak ataupun posisi si setorannya itu ada di mana. Misal halamannya ada di halaman berapa, terus juga posisinya ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan juga untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini, jangan mau kalah nih sama Syeha yang udah menyetorkan hafalannya, karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Jangan lupa untuk menyetorkan setoran hafalannya hari ini ya teman-teman.

0: Terus selain ada Sheha yang juga sudah menyetorkan hafalannya hari ini, ternyata ada juga yang mau ikut menyetorkan hafalannya. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Rama Biruni, usia 7 tahun, dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Takwir dari ayat 1 sampai 6. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat, wa iza nujumu angkadarat, wa izal jibalu sujirat, wa izal isyaru utilat, wa izal husu usyirat, wa izal biharu sujirat. Sadaqallahulazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aina ya sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan juga tadi bacaannya sudah sangat bagus ya. Dan juga ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Terus Amira sekarang mau mengingatkan teman-teman yang tadi sudah mengisi daftar hadir dan juga sudah menjawab teka-teki, apalagi sudah unjuk suara. Boleh banget sekarang tinggal menyetorkan hafalannya. Boleh itu murojaah ataupun ziyadah ya. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, Amira mau membahas tentang turunnya Al-Quran nih teman-teman. Pastinya teman-teman juga tahu kan tentang sejarahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan juga bumi. Nah, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia-manusia lainnya. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, secara bahasa sendiri, Nuzulul memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam loh teman-teman. Maka Nuzulul Quran sendiri bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Terus ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610. Sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran hingga saat ini loh teman-teman. Nah, turunnya ayat ini juga sekaligus menjadi awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk menyebarkan ajaran agama Islam bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Syekh Mana Al-Qatan dalam Bahith Fi Ulumil Quran mengatakan bahwa turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan untuk alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad loh teman-teman, dan juga oleh umatnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT itu menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupannya. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira yang kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5 yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Turunnya ayat Al-Quran juga menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, dan juga keagamaan yang sedang terjadi pada saat itu. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Yang periode Mekah disebut dengan ayat Makiyah, sedangkan periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan juga ajaran-ajaran tauhid loh teman-teman. Sedangkan pada saat periode Mekah, menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Sedangkan dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, dan juga hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah sendiri menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Ma'idah ayat 5. Dan itulah penjelasan tentang sejarah turunnya Al-Quran loh teman-teman. Ternyata turunnya Al-Quran itu mempunyai sebab dan juga ada kisah yang sangat menarik di balik turunnya Al-Quran ini ya teman-teman. Nah, karena tadi Amira sudah menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran, sekarang Amira mengingatkan teman-teman untuk menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Karena caranya itu gampang sekali loh teman-teman. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus nanti tinggal kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, sekarang ada Mufia umurnya 8 tahun katanya mau ikut menyetorkan hafalannya pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufia dari Katapang. Saya akan menyetorkan umur saya 8 tahun. Saya akan menyetorkan surat Al-Alaq 1-19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kal

0: هاتيه فاليد أناديه سند الزبانيه قلا لا تطئه واسجد واقترب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mufia sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan juga tadi bacaannya sudah sangat lancar dan sudah sangat bagus sekali. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Amira mau mengingatkan teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini untuk menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Karena caranya gampang banget. Terus juga tadi buat teman-teman yang udah isi daftar hadir dan juga sudah menemani Amira di sesi panggung juara, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya sekarang. Jadi ada Nafisa, Gaisan, Gania, terus juga ada siapa lagi? Ada Safa, terus juga ada banyak lagi. Jadi boleh banget sekarang untuk menyetorkan hafalannya. Nah, terus sekarang ada lagi yang mau menyetorkan hafalannya. Kalau begitu langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku temannya dari Cijet, umurnya 6 tahun. Ini aku temu mau bacakan surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Quran.

0: Wah, terima kasih Anes sudah menyorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan juga tadi bacaannya sudah sangat bagus dan juga sudah lancar. Ditunggu untuk menyorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pagi hari ini, jangan mau kalah sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena cara untuk menyetorkan hafalan itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus juga jangan lupa untuk menyetorkan hafalannya dan kirimkan ke 0811-224-1027. Sambil menunggu teman-teman menyetorkan hafalannya, oke, sekarang sudah ada jeda dulu nih. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran.
1: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, boleh banget untuk langsung menyetorkannya dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan teman-teman? Sebelum Amira lanjut untuk memutarkan dan juga mendengarkan hafalan dari teman-teman semua, Amira mau membahas tentang sebab-sebab kenapa sih Al-Quran itu diturunkan. Karena tadi kan Amira sudah membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, kalau sekarang Amira membahas tentang sebab-sebabnya kenapa Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pada banyak ayat di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran disebut sebagai huda atau petunjuk. Nah, coba kita pikirkan sesuatu ya tentang petunjuk. Nah, kalau misalnya kita itu tidak tahu cara mengoperasikan gawai ataupun membaca ataupun melakukan sesuatu, kita pasti akan mencari tahu apa sih petunjuknya atau apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu loh. Maka dari situ kita bisa tahu cara untuk melakukannya. Nah, ataupun ketika kita tersesat di jalan dan juga melihat pelang yang memberi kita arah, sehingga kita bisa mengetahui jalan yang harus diambil untuk sampai ke tujuan. Nah, sehingga itulah fungsi petunjuk, yaitu memberikan arah apa yang seharusnya kita lakukan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Dan juga kehidupan ini yang sangat campur aduk ya teman-teman. Maka hadirnya Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana disebutkan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2, yaitu kita bacakan saja artinya ya teman-teman. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Nah, sebab yang kedua adalah agar manusia ingat tujuan penciptaannya. Manusia itu diciptakan dengan fitrah berupa kemampuan mengenali Allah dan mengenali kebaikan dan juga keburukan sedari lahir. Namun apabila fitrah tersebut tidak dijaga dengan baik dan juga dibimbing dengan baik selama tumbuh kembang seseorang, ia dapat tertutupi oleh awan syubhat dan juga syahwat. Oleh karenanya Al-Quran salah satunya diturunkan Allah untuk menyingkap kembali awan tersebut agar manusia kembali ingat tujuan ia diciptakan. Wah, masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di Quran Surat Sad ayat 29, ini adalah kitab penuh berkah yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi, agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal menjadi ingat. Allah juga berfirman sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar sebagai bentuk penegasan, sungguh kami telah membuat Al-Quran mudah untuk diingat, adakah orang yang akan mengambilnya sebagai pelajaran? Dan kemudian sebab yang ketiga adalah agar keimanan kita menjadi bertambah. Nah, ini itu bukan hanya ditujukan untuk orang yang belum beriman, tetapi orang yang sudah beriman juga merupakan sasaran bicara Al-Quran agar semakin kuat keimanannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2, orang-orang mukmin sejati adalah mereka yang hatinya bergetar saat mengingat Allah, mereka yang imannya bertambah saat ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, dan mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan ini, maka interaksi kita dengan Al-Quran harus sejalan dengan tujuan-tujuan ataupun sebab-sebab itu. Berarti, kalaupun interaksi kita dengan Al-Quran belum menghasilkan tujuan-tujuan ataupun sebab-sebab tersebut, mungkin ada beberapa bacaan ataupun sesuatu yang harus kita perbaiki dari interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Nah, tapi bukan hanya interaksi Nah, tapi bukan berarti interaksi lainnya tidak menghasilkan pahala. Hanya saja mendahulukan beberapa hal menjadi kita untuk menyampaikan tujuan-tujuan ataupun sebab-sebab yang tadi sudah disebutkan oleh Amira, teman-teman. Terus juga dengan cara menyetorkan hafalan pada pagi hari ini dan nanti akan diputarkan juga oleh Amira, kita juga bisa meraih pahala loh teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan juga untuk Amira yang memutarkan dan juga mendengarkan, dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Karena selain membaca, ternyata mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala loh teman-teman. Nah, terus sekarang sudah ada yang mau mencatatkan hafalan lagi, yaitu Zain dari Lembang, umurnya 11, mau saran surat Al-Lahab. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim.
1: Wah, masya Allah, terima kasih Zain sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Tadi bacanya sudah sangat bagus dan juga sudah lancar. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, jangan mau kalah nih sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027.

0: Nah, kalau tadi udah ada Zain dari Lembang yang menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Lahad, ternyata ada juga yang nggak mau kalah karena mau ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Al-Kausar, yaitu Nenden, umurnya 11 tahun. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden dari Cipageran, Cimahi Utara. Akan membacakan surat Al-Kausar dari 1 sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenden sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Juga untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini, jangan mau kalah nih sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, alamat, dan juga kirimkan setoran hafalannya ke 0811 224 1027.

0: Nah, tadi selain ada Zain, terus juga ada Nenden yang sudah menyetorkan hafalannya. Ternyata ada juga Yusuf, umurnya 8 tahun dari Sariwangi, mau ikut menyetorkan hafalannya. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Idza ja anasrullahi wal fath
0: Wah, masya Allah. Terima kasih sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Tadi bacaannya sudah lancar dan juga sudah bagus. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan selanjutnya ada Bilal mau ikut menyetorkan hafalannya di Quran Surat Maryam. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Rizan Alapasi, usia 4 tahun dari Cikutra. Mau sedekan hafalan surat Maryam
3: Ayat
2: 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah atani yang kita bawa ja'alani nabiya wa ja'alani mubarakan aynama tuntu
3: wassalati wazzakati ma kuntu tuhayya.
2: Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bilal sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Tadi bacaannya sudah bagus, dia juga sudah lancar, tadi juga dibantu sama orang tuanya. Kalau begitu tinggal ditunggu setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Amira juga mau mengingatkan teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Ayo kita setorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus juga jangan lupa untuk mengirimkan setoran hafalannya ke 0811 224 1027.

0: Teman-teman tahu gak sih, karena dengan cara kita menyetorkan hafalan pada pagi hari ini, kita juga bisa meraih pahala bersama-sama. Karena selain yang membaca Al-Quran, ternyata dengan cara kita mendengarkan Al-Quran juga, kita bisa meraih pahala. Kalau begitu, dengan cara teman-teman menyetorkan hafalannya, kita bisa meraih pahala bersama-sama loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah merasa gak sih, pada saat kita menghafal atau mempelajari Al-Quran, kita itu merasa sedikit kesulitan gitu ya teman-teman. Nah, ternyata selain kita, ternyata ada juga sahabat Nabi yang juga merasa kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Tetapi para sahabat Nabi juga mempunyai metode-metode tertentu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran loh teman-teman. Metode yang pertama itu yaitu mempelajari iman sebelum Al-Quran. Para sahabat lebih dahulu mempelajari keimanan dari Rasulullah SAW sebelum mempelajari Al-Quran. Dengan begitu, ketika Rasulullah menyampaikan ayat kepada mereka atau kepada para sahabat, telah terbangun konteks dan juga konsep yang terkandung di dalam ayat tersebut, sehingga ayat-ayat Al-Quran berperan sebagai penguat keimanan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu kala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu kami masih remaja. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Lalu kami mempelajari Al-Qur'an sehingga iman kami pun bertambah. Sahih Ibnu Majah nomor 52. Dan metode yang kedua itu yaitu mempelajarinya secara perlahan. Sebab Al-Quran adalah kalam yang syarat makna, semakin direnungi dan dipelajari, semakin tersingkap ilmu dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan mayoritas buku-buku modern, yang poin-poin intinya sebenarnya dapat diringkas menjadi buku tipis saja. Nah, adapun Al-Quran, redaksi ayatnya pendek tetapi bisa dijelaskan menjadi berjilid-jilid buku, sehingga perlu dipelajari perlahan dan tidak terburu-buru berganti ayat. Salah satu seorang tabiin Abdurrahman berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kami Al-Qur'an berkata bahwa mereka dahulu mempelajari 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menambah 10 ayat lainnya sampai mereka memahami ilmu dan amalan dari ayat-ayat tersebut. Mereka berkata, kami pun memahami dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Hadis riwayat Ahmad nomor 23482. Dan metode yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Poin utama menuntut ilmu adalah mengamalkannya, dan seseorang akan ditanya pada hari kiamat tentang amalan apa yang ia lakukan dengan ilmu yang ia dapat. Semangat menerapkan ilmu ditunjukkan salah satunya oleh salah seorang sahabat, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau begitu semangat menerapkan ayat-ayat Al-Quran, meskipun kadang sedikit keliru dalam memahami maksudnya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saat ayat makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam turun, aku pun mengambil dua benang hitam dan juga putih, lalu ku simpan di bawah bantal. Kemudian aku memandanginya semalam suntuk, tetapi tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, aku pergi menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Beliau pun menjelaskan, ayat tersebut maknanya hitamnya malam dan putihnya matahari terbit. Hadis riwayat Bukhari nomor 1916. Meski apa yang beliau lakukan keliru, tetapi semangatnya dalam mengamalkan ilmu patut ditiru. Semangat itulah yang membuat Al-Quran begitu dekat di hati para sahabat. Mereka betul-betul merasakan bahwa tiap huruf dan juga kata dalam Al-Quran adalah kalam Allah. Dengan begitu, Al-Quran benar-benar menjadi sumber petunjuk, pengingat dan juga penambah iman seorang muslim. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sejarah turunnya Al-Quran, terus juga sebab-sebab kenapa sih Al-Quran itu diturunkan, ternyata sebagai petunjuk dan petunjuk arah kehidupan manusia. Terus juga metode-metode yang para sahabat lakukan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, sekarang sudah ada lagi yang mau menyetorkan hafalannya, yaitu ada Muhammad Daniel Hilmi, usianya 9 tahun dari Cicalengka. Katanya mau ikutan menyetorkan hafalannya. Kalau begitu, mari kita putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi dari Cicalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'bidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilmi sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Amira juga mau mengingatkan teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, ayo kita menyetorkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, selain ada Hilmi, ternyata ada juga Jamal yang mau menyetorkan hafalannya. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Wah, Masya Allah, terima kasih Jamal yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Tadi hafalannya sudah lancar dan juga sudah bagus. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini, jangan mau kalah sama teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget. Kita tinggal ketik nama, usia, alamat, dan juga kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk menyetorkan hafalannya, ada dulu nih yang mau lewat. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Kembali lagi bersama dengan Amira di sesi Cinta Quran. Nah, sekarang sudah ada lagi yang memutarkan hafalannya di Quran Surat Abasa, yaitu Hurun. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
4: 4 kelas 2. Saya akan menyutarkan hafalan Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 42.

0: Amin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Heros sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Itu dia menjadi penutup untuk setoran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya dan juga sudah mengirim daftar hadirnya pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semuanya. Amin. Nah, tapi sayangnya Amira harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih nih teman-teman, karena Amira akan hadir kembali pada Ahad depan tentunya di panggung juara pada pukul 7 sampai dengan jam 8 pagi dan juga di sesi Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Setoran hafalannya bebas di Quran surat mana saja. Dan mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di Ahad selanjutnya ya. Dadah.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita, program edukatif, inspiratif dan pastinya penuh dengan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Masya Allah tabarakallah, hari ini spesial banget ya ibu.
2: Masya Allah tabarakallah.
1: Masya Allah. Kenapa? Karena hari ini ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke ibu. Itu salah satu bentuk apresiasi ibu karena anak-anak ibu semangat sekali belajar. Betul ibu?
2: Ya alhamdulillahirabbil alamin.
1: Masya Allah. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Jadi besar sekali hati ibu, senang sekali bahagia karena ternyata Ananda banyak yang berespon terhadap program ini dan langsung ya ngeluarin perasaannya gitu. Nah untuk itu, untuk mengapresiasi respon dan pendapat-pendapat kalian, ibu dan Mbak Yulia berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tentu enggak semuanya ya. Kita jadi rekaman jawaban pertanyaan semua dong ya kan. Kita ambil beberapa dipilih untuk kami jawab pada kesempatan kali ini. Semoga tidak terlalu jauh dari harapan ya.
1: Masya Allah. Dan yang belum terjawab pasti jangan bersedih hati ya Bu ya. Karena nanti kita pasti ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan anak-anak Ibu ya.
2: Baik,
1: Masya Allah. Dan ini ya izin bacakan ya Bu ya. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama maksudnya. Pertanyaannya gini Bu, ini dari istri nih Bu pertanyaannya Bu. Istri mau punya anak, tapi suami masih suka berubah-berubah. Ingin atau enggak gitu Bu. Jadi kepikiran mau enggak ya gitu. Nah, sampaikan istri harus membuka, apakah maksudnya istri harus menunggu sampai hatinya itu dibuka gitu atau bagaimana untuk si suami itu mau punya anak. Jadi tampaknya istri itu pengen banget Bu punya anak.
2: Iya.
1: Tapi suaminya masih ragu-ragu. Ini gimana tuh Bu?
2: Iya. Jadi kan untuk pertanyaan itu lain kali agak lengkap sedikit karena ibu jadi nggak bisa meresponnya dengan tepat juga. Masalahnya kita nggak tahu nih udah menikah berapa lama, iya kan?
1: Betul.
2: Kalau dia baru menikah dan dia langsung mau punya anak, ya suaminya mikir ya, biaya melahirkan, ya, ya kalau ASI-nya lancar, kalau nggak lancar, gitu kan ya.
1: Susu.
2: Terus kalau sakit, ya susu, nanti makanan yang lainnya. Kan dia juga gelagapan kali ya karena mungkin yang penting dalam pikiran dia sama yang penting dalam pikiran istri itu beda. Betul. Nah ini nggak jelas, ya. Jadi kita juga sulit untuk meresponnya. Mm-hmm. Ini juga jadi contoh bahwa mm-hmm. kalau mau bertanya, saya menikah sekian tahun pendek-pendek dan yeah. berpanjang-panjang gitu, ya nggak baca kalau yang panjang-panjang.
3: Cerpen panas, dong ya, kalau panjang.
2: Saya menikah sekian tahun, misalnya saya pengen. Mm-hmm. Nah jadi kita bisa meresponnya dengan tepat. Mm-hmm. Tapi intinya begitulah yeah. ya. Kalau yeah. misalnya suami belum bereaksi untuk mm-hmm. suatu hal tertentu, mm-hmm. jangan ambil hati dan ambil apa namanya, membangun prasangka sendiri.
3: Oke.
2: Okay. Dia nggak mau. Mm-hmm. Udah dikonfirm belum? Mm-hmm. Nah, jadi konfirmasi itu mm-hmm. penting sekali untuk menanyakan. Yeah. Ya, seperti udah kita bahas di episode-episode yang lalu, mm-hmm. pakai perasaan, mm-hmm. belum mau punya anak ya, Mas. Mm-hmm. Ya. Boleh tahu nggak kenapa? Mm-hmm. Ya, mm-hmm. semua kalimat bertanya. Kok dia nggak jawab? Ya masa sih nanya begitu aja nggak dijawab. Mm-hmm. Terus kemudian kalau misalnya dikasih alasan, oh gitu, boleh tahu mm-hmm. gitu. Kenapa sampai perlu 3 tahun lagi? Mm-hmm. Gitu. Terus kita ngomongin tentang umur, tentang apa-apa. Mm-hmm. Boleh nggak? Saya berpendapat, mau berpendapat aja minta izin, tau nggak?
3: Untuk minta pendapat ke suami.
2: Untuk kita mengumumkan pendapat, boleh
3: nggak?
2: Boleh
3: nggak? Iya.
2: Oh, itu urusan tua ini tadi ini
3: ya, ya, ya.
2: Bapak bilang sesuatu ya. Bilang boleh nggak saya itu berpendapat
3: ya.
2: Gitu
3: iya iya iya
2: masih ya, kayak ya. Begitu karena belum tentu mm-hmm. dia lagi mau direspon
3: ya betul gitu. Suasana hati nggak tahu
2: so, kita nggak tahu dibilang nggak udahlah itu memang udah biasa begitu udah selesai nggak mm-hmm. usah kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong mm-hmm. yang nggak perlu mm-hmm. dan tidak dibutuhkan. Mm-hmm. Tidak diharapkan itu mm-hmm. penting banget mm-hmm. gitu loh mm-hmm. jadi konfirmasi lah nah mm-hmm. kenapa dia nggak mau mm-hmm. gitu ya segitu mm-hmm. dulu
3: oke ya, jadi karena, betul mm-hmm. jadi karena ini juga pertanyaannya kurang begitu jelas
2: betul
3: nah ibu hanya bisa menyampaikan bahwa dikonfirmasi dulu yeah. ditanyakan dulu kenapa yeah. nah dengan gaya bahasa komunikasi antara yeah. suami istri yang sudah ibu sampaikan waktu
2: yeah. itu simak lagi aja
3: masya yeah. Allah dan ini pelajaran buat ayah bunda yang lain ya jadi kalau bertanya yang lengkap ya. Ya kan Bu gitu ya Bu ya, mau tanya anak ini anak nomor berapa gitu. Oke, bismillah.
2: Berapa bersaudara?
3: Betul sekali. Yang kedua, Ibu, gimana kalau suami dingin, Bu? Boro-boro bisa rutin bersetubuh. Apa tetap enggak ada solusi, Bu? Nah, Bu, iya. kalau suaminya dingin, Bu.
2: Iya, jadi kan kita tetap aja konfirmasi. Mm-hmm. Iya. Apa yang menyebabkan mm-hmm. dia dingin? Mm-hmm. Lah nafsu, ada yang mm-hmm. kurang cara saya, cara mm-hmm. saya berpakaian, cara mm-hmm. saya bicara, mm-hmm. atau cara saya meng-approach, saya cara saya bercengkrama, mm-hmm. apa yeah, yang menjadi yeah. penyebabnya? Yeah. Terus kalau kita diam aja begitu, bagaimana kita tahu sebab? Kalau kita nggak tahu sebab, bagaimana caranya kita mm-hmm. harus mencari jalan keluarnya? Yeah. Lah sebabnya nggak tahu, nah.
3: Iya, yeah, betul.
2: Sama aja tadi itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, jadi karena sering sekali kita begitu, maka mm-hmm. kita berputar-putar lah perempuan ini ya di dalam pikirannya. Mm-hmm. Terus nanti sedih sendiri. Orang nggak tahu kenapa kamu sedih, mm-hmm. ya kan? Sedih pun itu kita nggak bilang.
3: Yeah.
2: Orang disuruh menduga-duga. Laki-laki nggak punya kesempatan menduga-duga. Yeah. Kalau yeah. kamu terlalu lama sedih, dia cari orang yang gembira.
3: Jangan
2: nanti salah lagi, yeah. ya kan? Mm-hmm. Ya. Gimana ngadepin orang yang betul. Murung lulu terus apa-apa misalnya naruh apa agak sedikit dibanting ya emosi nggak bagus lah
3: yeah.
2: ya jadi dari dua pertanyaan ini mm-hmm. pesan ibu mm-hmm. selesaikan emosi ya nak mm-hmm. bicarakan perasaan mm-hmm. mengapa karena perasaan itu selama ini dianggap nggak penting mm-hmm. dan yang paling parah lagi nggak halal yeah. jadi kita takut kalau kita nanyain perasaan seolah-olah kita ini kita mm-hmm. bertanya sesuatu yang haram.
3: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya nggak pernah selesai.
3: Betul. Betul.
2: Ya bertumpuk-tumpuk. Ada yang ya. Tahan, ada yang enggak.
3: Betul.
2: Gitu, nah. Iya. Ya.
3: Oke. Okay. Iya. Jadi artinya kuncinya seperti yang sering ibu sampaikan, isinya rumah tangga tuh ngobrol.
2: Iya, ngobrol.
3: Iya bu ya. Jadi dari dua kasus yang ini itu kan karena nggak ngobrol mungkin ya
2: nggak
3: bu
2: ngobrol.
3: Ya. Kelihatan ya bu ya ayah, dari caranya.
2: Itu.
3: Dan tidak boleh berasumsi.
2: Ya tidak. Jangan membangun asumsi.
3: Jangan bangun asumsi.
2: Apalagi kalau gede ada tembok yang tebal. Udah nggak bisa masuk.
3: Nggak bisa masuk ya bu ya. Oke. Jadi kembali lagi ditanyakan, ungkapkan perasaan, cari momen yang tepat ya, ya bu ya.
2: Ibu, ibu kasih contoh ya.
3: Kasih contoh yang ini ya, nih ya.
2: Mulai dengan perasaan ya.
3: Mulai dengan perasaan. Kita remind lagi nih.
2: Saya merasa rumusannya ya.
3: Yeah.
2: Saya merasa ya karena
3: ya.
2: Gitu. Jadi harus ada alasannya.
3: Yeah.
2: Saya merasa apa? Sedih, kesal, terharu. Kalau kalau Mas enggak jelas kenapa mau punya anak apa enggak? Karena gitu.
3: Yeah.
2: Saya pengen banget punya keturunan. Mas enggak mau ya?
3: Oke.
2: Di rumus ya. Saya merasa
3: kalau
2: saya merasa kalau Mas karena
3: Oke.
2: Jadi nggak panjang-panjang ceritanya kemana-mana, enggak. Rumusannya sederhana begitu karena panjang suami nggak tahu apa yang kita maksud.
3: Iya.
2: Saya merasa kalau Mas karena ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Udah dikasih rumusan tuh.
3: Iya. Okay. Jadi intinya perasaan tuh enggak haram, ungkapin aja.
2: Iya.
3: Tapi kita
2: menembus tembok-tembok yang udah dibangun secara budaya, enggak benar.
3: Iya. Nah, itu tembok-tembok itu kembali lagi ke utang pengasuhan kita.
2: Iya.
3: Ya, berarti ya Bunda ya. Tapi ya memang harus kita praktekkan dan kita enggak boleh nyerah ya, Bu.
2: Kan. Kenapa, pakai bahasa Betawi ya?
3: Yeah.
2: Kenapa jadi lu nyiksa diri lu sendiri?
3: Iya. Mana dia tahu?
2: Suka begitu nak kita.
3: Betul. Jangankan pasangan yang jelas ada backgroundnya yang berbeda. Kita sama anak aja kadang nggak tahu ya Bu, anak kita tiba-tiba nangis. Iya kan?
2: Karena kita nggak tanya perasaannya.
3: Kita nggak tanya. Makanya kita harus bertanya.
2: Iya.
3: Masya Allah. Gitu Bunda.
0: Sahabat MQ. Apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSPDarlisFajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
3: Oke, ini seputar suami istri semua nih Bu, banyak yang tanya nih Bu. Ibu, buat yang LDM gimana dong Bu? Buat istri yang ngotot berkarir di metropolitan, karena jika tidak timbul lebih banyak masalah. Dan suami yang bekerja di pertambangan di pelosok hutan. Oh, jadi ini LDM-nya, istrinya di Jakarta, suaminya di pelosok. Nah, ini gimana? Jadi pertanyaannya dia apa? Buat ibu ya, buat yang
2: jadi
3: LDM.
2: Jadi bagaimana long distance marriage kalau berjauhan, satu di tambang, satu nggak mau pergi dari kota besar.
3: Ya Allah, suami istri LDM.
2: Itu kan tadi.
3: Iya betul. Dina. Jadi gimana tuh Bu?
2: Jadi sebetulnya nilai Anda yang penting itu apa?
3: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nilai apa? Karir, rupiah, ya, tempat yang megah, atau kebersamaan?
3: Oke.
2: Okay. Ya.
3: Ibu nanya ke Ia.
2: Iya enggak, oh, ini ya, kita, ya misalnya Ia nih yang mau yang jadi istrinya. Oh, tangguh bersamaan, ya kan. Kalau buat Anda nilainya itu, ya tanggungkan. Laki-laki enggak bisa lama-lama, dia disuruh sendiri. Maaf ya, kalau orang kampung ibu bilang, emang kamu saja ya yang pakai anting. Dulu orang begitu ya, sekarang kan banyak juga yang nggak pakai anting, pakai anting ya. Emang kamu aja yang pakai anting. Banyak kok yang pakai anting lainnya. Ya mau memenuhi harapan,
3: betul.
2: kebutuhan.
3: Iya,
2: jadi betul, what is your priority?
3: Itu
2: ibu contohin ya. Ibu baru membangun usaha, dan itu perusahaan, jenis perusahaan pertama gitu di Indonesia dengan dua teman ibu ya, marketing research company. Tapi bapak mula-mula kami tinggal karena 2 tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang berikut ini berat karena 5 tahun ya, karena doktor program kan. Terus ibu pilih apa? Ibu justru minta bapak nggak mau lagi mengambil program doktor karena capek, lama, dia bilang gitu. Ibu bilang enggak, buat masa depan anakmu ambil, gitu. Jadi dengan konsekuensi itu ibu ninggalin kan?
3: Ya, betul.
2: Iya. Karena apa? Family comes first, itu jawabannya.
3: Iya, yeah, family.
2: Jadi what are you looking for? Yeah. Family comes first. Ya, keluarga itu yang lebih utama.
3: Betul.
2: Jadi kalau mau begitu ya. Semua perbuatan ada resikonya. Selamat menanggungkan resikonya. Gitu. Ya. Nah, ini pentingnya kita, Nak, kalau dibawa ke parenting, itu membesarkan anak harus kita ngomongin itu.
3: Iya, betul.
2: Nggak bisa gitu loh. Family comes first. Jadi gimana caranya? Jungkir balik, kalau suaminya pindah ke Singapura, dia nggak suka Singapura, tapi suaminya dapat kerja di situ. Oh, soalnya begini, nggak islami, misalnya macam-macam lah alasannya, makan susah, bla bla bla. Tapi dia di situ. No matter what, tinggalin ini semua, gitu loh. Karena family comes first. Jadi buat Anda, family nomor berapa?
3: Dikembalikan gitu. Kepada dikembalikan diri sendiri ya.
2: Gitu,
3: Masya Allah. Gitu, Bu. Jadi yang LDM-LDM, kembalikan ke niat awal dulu juga ya, Bu, menikah itu untuk apa ya, Bu, ya? Menikah itu tujuannya apa, nah maka akan terlihatlah perjalanannya.
2: Jadi itu penting sekali, kita mendialogkan dengan anak kita, ya, pada dalam proses dia besar, gitu. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Ya, kita harus bercerita, karena bercerita itu membangun nilai. Jadi anak kita tahu dan membangun ekspektasi dia yang seperti apa. Hidup itu mesti rasional, bukan mimpi.
3: Betul.
2: Jadi jangan bercerita atau misalnya hal-hal yang nggak realistis. Jadi harus realistis, semuanya itu dibahas. Oh, sekarang kita nggak punya duit karena ayah lagi sekolah. Duit kita terbatas, tidak semuanya yang kita kepengen kita dapatkan, gitu. Terus mengajarkan anak untuk berada di luar negeri, beli baju bekas di garage sale.
3: Itu juga.
2: Nanti pulang, misalnya, dan misalnya satu lagi ya, kita nggak bisa beli barang bekas, kita pergi ke garase, dapat misalnya barang, mesti kita samak, karena kita nggak tahu orang itu. Diajarkan anak menyamak, tahu nggak
3: menyamak? Menyamak itu apa, Bu?
2: Oke, terima kasih untuk bertanya ya, Nak. Jadi mensamak itu adalah membersihkan benda-benda dari hal-hal yang tidak halal.
3: Oh, menyamak.
2: Disamak ya, samak itu adalah mencampur sejumlah tertentu, nanti bisa dilihat rumusnya lagi, air dengan tanah. Jadi ibu misalnya beli utensils ya, sendok, piring, segala macam itu, ya. Terus ibu panggil anak-anak ibu bawa ke belakang. Kok ke belakang, Mah? Nggak bawa ke sink? Karena barang ini mesti disamak. Apa itu samak, Mah? Barang yang mesti dibersihkan apabila kita takut ada benda haram pernah menempel di barang yang akan kita pakai. Itu. Karena kami tidak, ibu tidak besar di luar negeri, tapi kan ibu ngaji sama ibunya ibu.
3: Masya Allah.
2: Jadi ibunya ibu udah termasuk membahas itu. Jadi dicampurlah, Nak, tiga bagian air, satu bagian tanah. Nanti bisa dikonfirmasi, lihat lagi ya, ibu udah lupa. Terus ibu aduk air itu menjadi menjadi air tanah. Masukin semua piring tadi, alat-alat semua lah ya, kobokan, sendok atau apa, disamak dulu, dibersihin. Dan anak ibu, ya jijik nggak jijik. Nah, ini peraturan agama, atau diambil pasir, pokoknya ada ketentuannya, Nak, tanah itu. udah ibu sama benda-benda itu baru bisa dipakai, nggak bisa kita beli dari di garage sale terus kita nggak tahu penggunaannya sama orang yang lain agama, barang kita pakai untuk kita gimana hukumnya? Jadi dari melibatkan anak hal-hal yang seperti ini banyak sekali nak, nantau kita nggak tahu nanti anak kita itu terlempar ke bagian dunia mana?
3: Jadi ketika kondisi suami istri LDM seperti ini, anak pun harus dikondisikan ya, bahwa kita harus keluar, anggaplah harus ke pelosok, itu kan berarti keluar zona
2: kenyamanan,
3: keluar dari zona nyaman. Zona tapi nyaman. Anak itu harus diberitahu kenapa.
2: Betul. Gitu. Reason why, RW.
3: Iya.
2: Bukan RT RW. RW ini rumusannya perlu. Kalau kita mau mengapa-ngapain itu, kita harus RW. Reason why, why. Apa alasannya? Oh gitu. Jadi mau nginep rumah teman, why? Kenapa apa aja nak mau beli ini mau beli itu kita harus ngomong tanya reason why. Jadi sekarang sampai ke cucu kita udah nggak ribut lagi. Kenapa tuh dia? Karena dia begini mah gitu.
3: Masya Allah ibu. Pertanyaan berikutnya tadi yang LDM ya. Mana nih ya pertanyaan suami istri ini banyak bu. Ini ada yang panjang bu. Apa ya kita baca yang cerpen dulu nih bu? Baca yang cerpen dulu aja cepat, ya. Dan titik-titik tentang motivasi dan manajemen berhubungan intim. Ini memang bu ya, kemarin materi kita ini memang luar biasa responnya. Karena memang mungkin sebagian orang masih menganggap tabu gitu ya bu. Ngomongin tapi kan itu. Ini juga harus teredukasi. Ya kan ya Bu ya, apalagi ketika Ibu jabarkan Masya Allah. Jadi, dan tentang motivasi dan manajemen berhubungan intim jarang sekali dibahas memang. Padahal ini adalah sebuah kekuatan dalam pernikahan. Seringnya masalah suami adalah bukan tidak cinta dengan istri, tapi tidak nafsu dengan istrinya. Dan sering istri disalahkan saat terlihat tidak menarik di mata suami, atau dengan kata lain, gak nafsuin. Padahal yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah suami loh, bukan istri. Jadi kalau suami nggak berhasil sama istri itu, salah suami bukan istri.
2: Kata dia.
3: Kata dia. Hal-hal seperti demikian sepertinya butuh dibahas lagi nggak sih?
2: Iya.
3: Masya Allah.
2: Sekarang gini ya.
3: Iya.
2: Oke. Yang mau jadi suami apa mau jadi istri?
3: Iya, jadi istri.
2: Iya. Kelihatannya ibu nggak suka sama ia. Ia mau terima aja.
3: Enggak.
2: Iya. Ia ngapain?
3: Bertanya.
2: Iya. Kenapa dia nggak tanya? Dia nggak sebutin bahwa dia bertanya.
3: Iya.
2: Aku kan istrimu ya. Halah. Kelihatannya kamu nggak jarang kita jarang melakukan hubungan suami istri. Sebetulnya mas perasaannya gimana? Itu. Karena semua kita ini menganggap perasaan itu gak halal. Padahal itu kan perasaan, bukan pikiran. Lama-lama kita juga bisa tanya, emang kamu pikir tentang aku gimana? Nah, jadi dari tanya perasaan itu, tanya jadi sebetulnya ekspektasi. Jadi mas harapkan aku gimana? Mungkin dia bilang, janganlah pakai daster terus. Belilah baju tidur. Nah, kita bilang, okay, saya tabung uangnya, nanti kita pergi bersama. Pergilah bersama. Dia mau baju tidur yang seperti apa? Ya, dan punyalah koleksi baju tidur, jangan daster. Daster pesan sama di sini, beli di situ ya, online. Beli online baju tidur kek. Gitu. Dan apalagi apalagi yang kita enggak enak untuk bahas secara terbuka di sini. Tapi kan jadi ada dialog ya, Nak.
3: Betul.
2: Ada dialog, jadi tahu batasan-batasannya apa. Dan yang paling penting, harapannya apa?
3: Harapannya apa?
2: Ternyata bukan pada baju tidur, tapi pada gaya, pada cara, pada banyaklah nak yang nggak bisa dibicarakan di sini.
3: Karena
2: sudah paham lah kan nak.
3: Betul. Dan setiap orang kan pasti beda-beda ya.
2: Iya, beda-beda.
3: Baju tidurnya udah oke nih bu, tapi sambil pakai baju tidur tapi manyun.
2: Terus nggak ada parfum.
3: Ah, itu bu, ya baju tidurnya udah bagus nih, tapi bawa bawang gimana? Baju tidurnya sih udah memenuhi kriteria gitu ya.
2: Tapi pas budi deketin, sebetulnya mau pergi beli baju tidur itu nak juga bersama suami harus.
3: Iya, karena kan kita memakai untuk beliau ya bu.
2: Iya,
3: ya.
2: Bukan kita yang nentuin.
3: Bukan kita yang nentuin.
2: Entar jadi selera lo dong.
3: Iya betul. Parfum juga gitu ya bu ya.
2: Sama.
3: Yang wangi yang dia suka apa gitu ya bu ya.
2: Walaupun kita bak, gitu ya. Parfum ini baunya.
3: Oke, jadi kuncinya sekali lagi bertanya.
2: Iya.
3: Ya, jangan
2: asumsi. Perasaan halal.
3: Perasaan halal.
2: Oke.
3: Gak usah gengsi lah ya, Bu.
2: Urusan paling intim pakai gengsi, selamat aja.
3: Iya.
2: Terus kalau ada apa-apa jadi marah.
3: Iya.
2: Iya, salah-salah siapa?
3: Iya, salah-salahan. Umur makin jalan kayak ngerasa ABG. Anak udah jadi, ya Allah, Bu.
2: Kalau udah panjang deh tuh stop.
3: Oke, Ibu. Kita ini lagi. Tadi kan LDM udah. Terus gitu. Oh, ini, Bu. Ibu izin bertanya. Kalau mau me time dengan pasangan, apakah ada batas usia anak yang bisa dititipkan sama orang lain? Misalnya kalau anak masih ada yang bayi gimana? Tapi mau me time. Tapi anaknya masih bayi.
2: Lihat waktunya nak ya. Mm-hmm. Jarak nyusu dia udah empati apa belum?
3: Okay.
2: Kalau 3 bulan sih ya nggak bisa lah ya itu. Tapi kalau udah empati, ada makanan lain kan nak ya. Jadi kita kasih susu, kita pergi sebentar, kita waktu pas abis nyusu. Yeah. Kita udah janjian nih sama siapa yang akan kita titipkan gitu. Yeah. Nanti kalau dia nangis, kasih air, terus ini ada makanan ini.
3: Okay.
2: Cara ngaduknya atau cara apanya, atau kita udah aduk duluan, ntar tinggal ditaruh microwave, kalau nggak ada microwave dipanaskan sebentar. Banyak cara deh, ya. Dan durasinya ya sesuaikan dong dengan usia anak. Gitu.
3: Jadi artinya
2: kok kita tunggu bilang sampai 2 tahun kelamaan.
3: Jadi yang penting sudah empati ya, Bu. Ya,
2: empati.
3: Iya, empati.
2: Ada makanan
3: pendamping.
2: Pendamping
3: dari ASI itu ya, Bu ya.
2: Oke.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Ibu sayang, kita lanjutkan ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini masih banyak, bismillah ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu, ini tentang perceraian Bu. Ya, Masya Allah. Jadi, saya sudah melakukan 3M. Ya, tapi yang sulit mengarahkan anak sambung yang sudah dewasa dan beda pola didik. Nah, bagaimana ya Bu, biar saya enggak give up dalam pernikahan. Jadi mereka menikah, bawa anak sambung, tapi sudah terpola nih anak tersebut, gimana tuh Bu?
6: Sebetulnya nak ya, jujur, harusnya pada saat dia menerima suaminya itu dengan anak usia berapa, harus ada spare ya, ada ruang di dalam dirinya, dalam penerimaan itu, yang berisi persiapan untuk menghadapi berbagai macam ulah anak orang, tiba-tiba jadi anak kita.
5: Iya,
6: ya karena, nah itu yang mesti harus dipertanyakan. Ternyata nggak siap ya, kalau ibu, iya yang bertanya, ibu akan tanya begini, iya ternyata nggak siap, gitu. Namanya orang, kita dapat anak udah besar, nah kita mesti lihatlah ke belakang bagaimana proses dia dibesarkan, ya karena dulu keluarga itu bagaimana, ayahnya hadir apa enggak, semua deh unsur-unsur pada ini, ayah hadir apa enggak, kedua-dua, apakah kedua orang tua menjadi orang tua atau bekerja dua-dua. Anak ini diasuh sama siapa, berapa kali berganti tangan, udah kita bahas sebelumnya, ya karena jadi misalnya kita sudah bahas belum sih ini?
5: Sudah Bu.
6: Oke. Okay. Ya jadi kita lihat
5: robek berapa, itu
6: ya, robek ya. Berapa kali berganti tangan? Apa sekarang yang dirasakan oleh anak itu? Sekarang perceraian ini perceraian mati apa perceraian hidup?
5: Lainlah.
6: Jadi kenapa anak ini ikut dia? Ya itu semuanya mestinya harus diurai dulu sama kita nih. Jadi itu kenapa dialog dalam proses membesarkan anak ya, bercerita dan kemudian dialog sama anak, bertanya gitu, dibahas semua itu tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Ini bekal buat dia untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita nggak tahu dia akan hadapi bagaimana ke depannya. Sudah nak ya, jadi hidupnya itu tadi bagaimana ya, itu dibuat dikumpulkan dulu datanya. Terus kemudian hubungan dia dengan ayahnya ini bagaimana, dekat apa tidak, dan dengan ibunya dekat apa tidak. Kalau misalnya meninggal nak gitu, sudah berapa lama meninggalnya, bagaimana beban anak itu. Kalau dulu dia dekat sekali sama ibunya, ayahnya bekerja jauh, ternyata ibunya dipanggil Allah tiba-tiba, berarti kan perasaan anak ini kan berlapis-lapis. Kok dia berlapis-lapis, Anda tidak uraikan, Anda harapkan dia dekat sama Anda. Itu nah ya, itu betul. Logis apa enggak? Jadi waktu kita balik lagi nak, ketika kita menunjuk anak ini bermasalah, ini empat jari
5: ke kita.
6: Siap nggak sih jadi ibu sambung? Ya, kalau begini kan kedengarannya sama kita kan, kayaknya itu anak ya nak ya, yang udah jadi. Ya justru bukannya dulu udah diantisipasi nih anak udah jadi. Ya saya sejauh apa siap nih udah terima barang jadi nih, gitu. Kira-kira apa aja maksudnya dipelajari dulu, apa aja ya permasalahannya yang akan muncul. Cari tahu dulu lah nih anak sifatnya bagaimana dulu diasuh bagaimana, kira-kira akan menimbulkan reaksi apa yang tadi itu. Jadi sekarang nampaknya kalau itu belum dilakukan, please do. Lakukan dulu, ya udah terima ayahnya, terima bawaannya, ya kan apa yang dia bawa, belajarlah untuk menjadi ibu sambung. Apa yang kunci utamanya, menangkan perasaan anak itu.
5: Masya Allah.
6: Ya udah yang kita bahas kemarin-kemarin, silakan lihat lagi episode-episode yang membahas perasaan ya, supaya kita nggak habis di situ.
5: Betul. Jadi bukannya kata-kata give up, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan biar gimana nggak give up ya tadi. Dilihat lagi ke belakang.
6: Pertanyaannya tentang dirinya, tentang bagaimana dirinya. Gak give up. Emang udah ngasih apa aja? Udah give up apa aja sambil gak give up.
5: Masya Allah.
6: Iya kan?
5: Masya Allah.
6: Ya, ternyata ditanya anak itu, tanyalah anak itu apa yang kamu rasa. Kamu terima dari saya, ternyata dia gak terima apa-apa kan. Why you give up? You didn't give. Gitu kan.
5: Iya.
6: Ya begitu lah.
5: Oke. Berarti harus kembali lagi ya buat ibu look yang bertanya, look in ya. Terus udah gitu
6: temukan
5: terima perasaannya tadi itu juga. Karena kita gak tahu kenapa nih anak gak bisa nih diarahkan. Berarti harus terima dulu perasaannya ya Bu ya. Terus tadi harus jelas tuh, kembali lagi ya ayah bunda.
6: Jadi kita maaf nah sebentar, setelah kita terima perasaannya kita tanya. Jadi sebetulnya paling dia butuhkan apa? Needs-nya itu apa? Nah bagaimana kita mau supply nak kebutuhan orang kita nggak tahu. Kenapa ada marketing riset? Ya karena semua kebutuhan konsumen itu ditahuin dulu. Kenapa sekarang cup minuman ini jadi berubah gitu? Cupnya doang bukan isinya. Jadi rasa itu sampai di riset. Supaya bikin mie yang kayak begini atau bikin apa produk lain yang susu yang kayak apa? Kok sekarang ada pakai latte misalnya susu atau apa gitu kan ya? Kenapa? Karena ada pasarnya, ada demand. Jadi sekarang sama tekniknya dengan keluarga kebutuhan anak apa? Bagaimana mau mensupply kebutuhannya aja nggak tahu, perasaannya aja nggak tahu, terus give up. Maksud lo?
5: Masya Allah, kebutuhannya A kita kasih D, ya nyambung lah ya Bu. Pasti ditolak ya Bu ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya Bu. Bagaimana mengatasi anak yang sedang kangen yang nanyain bapaknya, oh kalau ini sudah bercerai, sudah berpisah. Istri yang sudah 1 bulan baru meninggal, bercerainya baru 1 bulan, terus suami anaknya ini
6: kangen sama bapaknya.
5: Kangen sama bapaknya.
6: Yang menjauhkan anak itu sama bapaknya siapa ya? Yang bercerai itu siapa ya? Ibu sama bapaknya. Engkau ceraikan juga anak sama ayahnya. Oh wow. Yang bercerai itu di kau. Jangan kau ceraikan anak sama bapaknya. Anak itu berapa lagi 1 bulan. Dan jangan-jangan selama ini gitu loh, anak itu deket banget nak sama dia. Allahu Akbar. Sedih banget nana. Ya ibu aja dong. Kenapa kau ceraikan anakmu dari ayahnya? Dia tetap akan menggunakan nama ayahnya itu dunia akhirat binnya tetap. Engkau saja yang bercerai, jangan kau ceraikan anakmu. Maka itu kenapa bercerai, komunikasi itu harus tetap ini selesai baik-baik. Nah, ya dulu dilamarnya baik-baik, selesai baik-baik. Udah nggak cocok itu wajarlah nak ya. Tapi dia tetap harus nyapa dengan anaknya. Dia nggak boleh marah. Maka itu perlu dibicarakan baik-baik juga kan. Maka kalau berpisah baik-baik supaya anak tetap punya haknya, mendapatkan haknya ya nak. Kalau nggak kita yang dosa kan.
5: Betul.
6: Iya itu. Jadi kehukum juga harus jelas itu. Terlalu panjang ya nak. Oh dibahas segitu ya pokoknya. Yang bercerai di kau, anakmu tidak bercerai dengan
5: poinnya
6: ayahnya.
5: Poinnya adalah yang bercerai adalah bapak dan ibu ini. Tapi jangan pisahkan. Baik itu bapaknya atau ke ibunya.
6: Betul.
5: Masya Allah. Ini juga sama nih, baru juga 1 bulan bercerai. Nyimak ini bikin aku sadar, aku baru 1 bulan cerai dengan suami ibu. Ternyata karena salah satu penyebab support sistemku yang justru menjadi pendorong untuk berpisah. Harusnya aku look in dan sama-sama introspeksi dulu. Masalah utamanya sebelumnya, nafkah yang belum bisa tercukupi beberapa tahun belakangan ini. Karena usaha suami yang masih gak bagus saat itu. Suami jarang pulang, malu dengan orang tua aku karena belum bisa menafkahi aku secara layak. Akhir-akhir ini aku suka sedih ibu, lihat anak kadang kangen nanyain bapaknya. Saya harus gimana ibu?
6: Itu juga nak, itu pakai pertimbangan penuh gak ya? Ya kan? Nah, jadi memang kadang-kadang gitu loh, hal ini terjadi oleh karena support sistemnya dia maksud orangnya tua itu, orang tuanya itu mungkin hidupnya senang terus sekali dulunya, anak orang kaya terus gitu loh.
5: Iya bu, jadi artinya bahwa ketika bercerai itu konsekuensinya ya tadi ya, gak boleh kita juga menceraikan anak kita dari
6: ayahnya atau dari ibunya.
5: Betul. Dan support system itu penting karena di sini kan dia bilang bahwa penanya ini menyampaikan bahwa support systemnya itu yang ikut mendorong.
6: Iya. Nah, jadi gini ya.
5: Gimana ibu?
6: Kalau kita simpulkan ya nak, perceraian ini terjadi karena sang suami ini sedang diuji Allah, pekerjaannya atau bisnisnya belum menghasilkan seperti yang diharapkan.
5: Iya.
6: Itu lazim nggak sih nak? Lazim kan?
5: Iya, biar.
6: Berarti Allah sebetulnya lagi mengharapkan quote-quote atau lagi mengajarkan kita untuk apa nak? Kalau harapan kita belum kesampaian, hidup kita tidak seperti kita harapkan, apa nak? Lagi Allah mengajarkan kita untuk apa?
5: Sabar.
6: Yes. Sabar itu nak, kata Allah, fasabrun jamil, sampai kesabaran yang indah. Indah itu artinya lu ampe begitu rupa, gitu loh. Harus menahan sabar. Bagaimana sabarnya Ibu Hajar sekian tahun nggak tahu suami di mana, di padang pasir yang nggak ada rumputnya, air setitik tidak ada, tapi dia bertahan fasabrun jamil. Udah seberapa parah di kau, masih ada support system, ibunya masih tinggal sama ayahnya, makanlah cucu itu, minumlah dia sebetulnya. Masa jalan keluarnya bercerai karena rupiah nak? Ya kan, jadi itulah kita kadang-kadang tidak menempatkan permasalahan itu di tempatnya nak. Ya disitulah letaknya, maaf kata maaf ya nak, agama di mana
5: ya.
6: Allah letaknya di mana ya tuh, nggak apa-apa nenek-nenek udah sedih aja. Ya itu nak, jadi terpisahlah anak itu karena rupiah, karena harta, ya, menderita lah dia. Bukannya nenek dan kakeknya juga menderita tuh lihat cucunya seperti itu, ya kan? Malu sih, berarti keras bener nilai di keluarga itu, nilai materi ya, sehingga malu suami ini pulang karena dia belum menghasilkan. Ya Allah, rezeki bukan manusia yang menentukan.
5: Betul.
6: Gitu. Kadang-kadang ibu suka sedih tuh. Ya kita suka berada di posisi si bapak itu ya.
5: Iya, iya.
6: Barangkali tak segala macam, kepala ke bawah, kaki di atas, dia udah usaha, lakukan. Ya betul. Allah belum, masih uji. Nah,
5: iya. Betul.
6: Ya, gitulah ya. Jadi sekarang sebetulnya kalau boleh, ibu ini yang bertanya menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tuanya.
5: Oke. Okay.
6: Kemudian dia, kalau bisa sih orang tuanya yang memanggil kembali suaminya ini dan ajak bicara dan merundingkan, seharusnya begitu. Di mana yang susah ditolong.
5: Ya,
6: ya. Ya karena namanya muasyarah bil ma'ruf, dengan baik-baik ya, di mana kesulitannya. Sebab yang menderita ini darah dagingnya, yaitu cucunya. Dan anaknya juga jangan-jangan sebetulnya enggak sanggup untuk berpisah hanya karena masalah bisnis yang belum berjalan itu. Ya, hidup kan begini ya, Nak.
5: Iya, iya.
6: Ada legokannya.
5: Iya. Ya. Ya.
6: Ini lagi di bawah, kenapa solusinya seperti itu?
5: Ya.
6: Semoga kita semua menjadi orang tua lebih bijak ya, Nak.
5: Amin, amin, amin ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya saya harus gimana? Itu ya, selesaikan dulu
6: urusan dia dengan dirinya.
5: Betul.
6: Kemudian selesaikan urusan dia dengan suaminya, pakai WhatsApp dulu karena mungkin sama suami sama ibunya enggak boleh ketemu. Kalau boleh ketemu, bicara dari hati ke hati.
5: Iya.
6: Terus kemudian nanti dipertemukan orang tua dengan suami ini.
5: Oke.
6: Ya. Masa iya sih karena rupiah?
5: Iya.
6: Rendah banget ya.
5: Masya Allah ibu. Masya Allah ibu. Barakallahu fiik. Baik ibu, pertanyaan berikutnya adalah, Bunda, bagaimana jika suami adalah tipe avoidant?
6: Avoidant.
5: Yeah, oke. Okay. Attachment.
6: Oke.
5: Okay. Atau emotionally unavailable.
6: Unavailable.
5: Yang mana perasaan adalah sesuatu yang perlu dihindari, ditutupi, diabaikan karena di masa kecilnya orang tua tidak pernah memberikan emotional support. Sehingga saat sudah besar tidak terhubung dengan emosinya,
6: sedihnya.
5: Apa yang istri dapat lakukan ya Bunda? Apakah cara yang sama bisa diterapkan, yaitu dengan baca bahasa tubuh,
6: betul,
5: tebak perasaan, dan namain, masya Allah, belajar nih Ibu, dicatat.
6: Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya Nak.
5: Masya Allah. Karena ke anak-anak setiap kali anak menangis disuruh berhenti, dan bahkan bisa menghukum kalau anak menangis.
6: Allahu Akbar.
5: Jadi efeknya itu ke anak-anak.
6: Ya itu.
5: Ibunya belajar.
6: Jadi pertama Ibu mau sampaikan ya buat Ibu dan buat kita semua. Hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan yang kita bangun di dalam jiwa anak kita membuat orang itu tidak berubah sampai uban tumbuh di kepala. Karena sambungan itu mungkin udah tebel banget, Nak. Udah tebel. Jadi udah kuat sekali. Jadi dipikir karena sambungan ini udah menjadi kebiasaan, maka Bapak itu berpikir itulah yang benar. Bahwa tidak boleh orang mengekspresikan perasaan. Cukup lama sih ya kita ini menganggap bahwa perasaan itu haram, yang negatif itu haram, gitu. Nggak boleh diekspresikan. Jangan begitu, gitu. Tapi jangan begitunya itu harus ada alasannya kenapa. Baiklah ya, itu yang sudah biasa terjadi, yang sekarang kita harus merubahnya.
5: Ya.
6: Oke, bagaimana? Mundur selangkah, Nak. Ibu saran ke mundur selangkah, Nak.
5: Ya.
6: Sapa perasaan suamimu. Kasian banget ya, Nak. Dari kecil dia gak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Bayangkanlah penderitaan suamimu, Nak. Kalau bukan engkau yang halal yang membelainya, anak ibu. Ya, kalau bukan engkau, Nak, yang memeluknya, dari mana dia dapetin yang halal, Nak? Jadi selama itu pula lah dia tidak bisa memberikan kepada anaknya, kepada anakmu. Ya, mundur selangkah, kalau perlu 10 langkah, Nak. Ya, berubahlah dulu, ya, kemudian dekatin suamimu. Minta izin sama keluarga. Jelaskan. Karena terus kalau bukan kita yang berubah, siapa, bagaimana akibatnya diharapkan pada cucu-cucunya Bapak dan Ibu? Ya, udahlah di suamimu menderita, kenapa melahirkan generasi berikutnya yang juga menderita, Nak? Hanya karena kita menganggap perasaan itu haram. Ya. Jadi ini memang secara budaya kerja-kerja kita panjang sekali.
5: Nah,
6: karena yang dirubah itu cara berpikir. Ya, paradigma berpikir. Nak, jangan pernah putus harapan walatai asumin rahmatillah. Jangan pernah putus asa harapan terhadap rahmat Allah. Terus aja ya, kita sujud sama Allah, minta petunjuk, ya, lafazkan doa-doa yang mengharapkan kemudahan, dizikirkan, Nak, ini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Ya Allah, kaulah kemudahan. Ya, mudahkanlah urusan hamba, ya. Semua itu, Nak, dipelajari, dihafal, terus kemudian diterapkan. Lihatlah, Nak, berkah Allah akan datang, ya. Petunjuknya akan datang, akan memudahkan semua persoalanmu. Jangan pernah lari dari Allah, ya. Justru bersyukur bahwa kamu sedang diuji, dengan itu kau berlari mendekat padanya. Iya kan, Nak? Iya. Selamat berjuang ya.
5: Masya Allah. Peluk ya buat Bunda. Masya Allah, selamat berjuang ya, Nak ya. Enak ya Bunda. Ya, dengan Ibu penanya ini bertanya dengan Ibu kan artinya ya ada effort ya Bu ya.
6: Iya, ada effort.
5: Masya Allah ya.
6: Jadi semoga ini juga menjadikan anu ya, bekal buat yang lain-lain yang banyak banget yang menganggap perasaan itu haram, akibatnya beginilah.
5: Iya.
6: Nah, jadi kita tahu kan, nah sekarang kenapa kita harus merubah pengasuhan kita, cara kita mengasuh anak.
5: Iya. Nah, nih langsung nyambung Bu, tadi masalah perasaan. Ibu, kalau perasaan itu halal, kenapa sih banyak orang yang anggapnya haram dan terlarang?
6: Iya,
5: ya,
6: nggak ada ilmu, Nak. Ya. Makanya ilmu itu meningkatkan derajat. Ya, derajat itu meningkat bukan karena harta, Nak, karena ilmu. Ya, oke.
5: Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ibu, saya merasa capek dengan kondisi yang harus memahami orang lain, atau bahkan sampai capek untuk selalu diandalkan. Bagaimana Bu cara mengatasinya?
6: Sayang ya nak, kalau bertanya jangan terlalu umum begitu, susah jawabnya.
5: Iya. Ya,
6: kalau kamu memahami, memang orang yang berilmu, ya nak, yang diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan ilmu, memang harus mengalah dan berjuang untuk membuat orang lain menjadi faham.
5: Ya, betul. Ya,
6: faham dulu, nak. Ya, yang dirubah ini cara berpikir dulu, pelan-pelan rubah rasa, habis itu baru rubah perbuatan.
5: Ya,
6: panjang ya jalannya.
5: Ya. Betul, nah, betul.
6: Tapi pertanyaanmu terlalu umum. Ibu ya jawabnya terlalu umum, ya kan?
5: Masya Allah. Ya, betul, Bu. Kita lanjut aja ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut.

0: maka banyak sekali emosi negatif yang beliau tanggungkan. Ya karena jangan-jangan bukan belasan tahun, puluhan tahun. Jadi orang tuamu itu ibu apa siapa? Ayah.
1: Di sini nggak disampaikan.
0: Oke. Orang tuamu itu udah panjang penderitaannya, nak. Terus kalau kau tidak, terus kau menuruti perasaanmu, karena kau pasti jadi korban juga, kan, nak. Kau di menerima perlakuan yang sama, kan, nak. Tapi kan sekarang kau berilmu, nak. Ilmu itu kan harus merubah, merubah pikiran, merubah perasaan, merubah perilaku. 3P. Apa, nak? Pikiran, atau bisa juga perasaan, kepikiran, dan perilaku.
1: Perilaku.
0: Nah, sekarang rasamu geser dulu. Sian banget ya, ibuku. Belasan tahun tadi, apa, menderita ya, apa istilahnya?
1: Iya. Ibu saya sudah, kenapa aku gak punya perasaan ingin membahagiakan orang, aku sudah broken home belasan tahun.
0: Iya, mungkin bukan belasan tahun kan, jadi ibumu tuh udah broken home segitu lamanya, nak. Teranglah, lebih banyak tumpukan perasaan negatif daripada perasaan positif yang dimiliki. Seharusnya, nak, melihat orang sesusah itu, engkau bagaimana, sayang? Engkau kan harusnya lebih banyak mengelus ibumu, memeluknya, iya kan, nak? Dan kok kau punya sedikit uang, kau belikanlah makanan kesukaannya.
1: Iya.
0: Iya, karena enggak berapa rupiah. Nah, jadi lihatlah, nak, perubahannya. Dari situ pelajaran yang paling besar, kau mengetahui bahwa tidak membuat anak keturunanmu merasakan seperti itu. Karena, nak, sekali lagi, sampai uban tumbuh di kepala, tidak berubah. Ya, jadi perubahan itu dari mana, nak? Dari kita.
1: Dari kita ya, Bu, ya.
0: Ya, selamat berjuang. Karena Allah.
1: Masya Allah. Ini, Bu, kita ini kayaknya pertanyaan terakhir, Bu, karena waktu kita juga sudah habis. Ya,
0: ya. Betul, ya.
1: Jadi untuk ayah bunda sabar. Nanti ada kesempatan lagi ibu akan menjawab pertanyaan ini. Oke, ibu saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Lalu saat ibu Eli bahas dulu bagaimana dengan ibunya, saya sedih.
0: Nyolong.
1: Iya juga sedih kok, Bu, waktu itu. Dan mengingat saya merasa belum membahagiakan ibu saya. Oh, ini malah sebaliknya ya, Bu, ya. Saya tidak banyak ngobrol dengannya di saat-saat akhirnya. Kepergiannya itu sangat cukup membuat saya down. Tapi hanya doa yang sekarang bisa saya lakukan untuknya.
0: Masya Allah.
1: Curhat ini ke ibu.
0: Sudah lebih dari cukup, ya. Jadi gitu. Pertama, pelajari lagi dulu, nak, ya, apa yang harus dilakukan buat orang tua yang sudah berpulang. Misalnya dulu kita kurang memberi, sekarang bersedekah, nak, atas namanya, ya. Bangunkan atau lakukan hal-hal yang panjang pahalanya. Misalnya membantu masjid punya air bersih untuk wudu. Ya, kalau enggak bisa bangun masjidnya, airnya, ya, kesetnya, atau banyak, nak. Itu luas sekali, enggak bisa kita bahas sekarang, bisa dicari. Apa yang kita buatkan amal baik kita yang kita niatkan atas nama orang tua kita, itu ya. Kedua, sekarang kita, nak, ya, bagagaimana kita belajar untuk tidak mengulang cerita lama, supaya kita nanti anak kita tidak menyesal, tidak kita ulanglah semuanya itu. Cukup sampai di kita saja, potong, nak, garisnya. Potong, ya, supaya kita menjadi lebih baik dan generasi berikutnya juga lebih baik. Selamat berjuang, nak, ya.
1: Masya Allah.
0: Bismillah.
1: Bismillah, putus mata rantai itu, ya.
0: Putus,
1: ya,
0: mata rantai.
1: Kita memang harus berjuang, ya,
0: mengalahkan diri sendiri. Dan itu perang paling besar di dunia.
1: Iya, iya. Jadi kalau dari semuanya nih, Bu, ya, tentang tadi kita masalah perasaan, ya, Bu, ya. Kalau masih punya perasaan yang gak nyaman nih, Bu, nah, itu bagaimana tuh, Bu, caranya, Bu?
0: Pertama, cari sumbernya dulu, kenapa merasa gak nyaman. Ya. Terus dari situ, misalnya kalau itu berkaitan dengan orang, pertama itu maafkan. Kan kita udah bacain, udah ini kemarin, ya, apa, ayatnya. Allah tuh memerintahkan untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Itu berbicara dengannya. Dilanjutannya, fa'idha azamta, apabila kamu bersungguh-sungguh, fatawakal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakilin. Apabila kamu bersungguh-sungguh nih, memaafkan, meminta ampunkan, dan bermusyawarah, ya, maka faiza, kamu bersungguh faiza azamta fatawakal, dan melakukan ini, kamu sakit banget, ya, lo jahat sama gue maafin lo, sakit banget, berat banget, ya, gitu. Tapi aku lakukan ini, ya Allah, karenamu, ya Rabbi, aku lakukan ini karenamu, ya Allah. Faiza azamta fatawakal ala Allah, innallaha, sesungguhnya Allah.

0: Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang takwa. Berarti Allah akan apa? Segala macam yang mungkin Allah akan karuniakan. Nah, jadi kalau memang berat sih, tapi nikmat. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan punya azam ya, Nak. Jadi azam itu berarti ketiga hal ini nih dilakukannya sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu karena Allah, mengharapkan ridha-Nya. Kalau kita enggak dapat dunia, masa iya karena akhirat kita enggak dapat juga?
1: Iya, Bu. Apalagi kalau perasaannya enggak nyaman sama orang tua ya.
0: Iya, merdekakan diri gitu. Ya, kita lihat lagi ke belakang, yang mungkin dulu orang tua kita enggak berilmu, Nak, enggak seperti kita. Dia bagaimana mengasuh kita, bagaimana dia terima dari yang lalu. Makanya kita berhati-hati banget dengan anak, ya, supaya dia nanti tidak meneruskan yang buruk. Kalau kita menanamkan yang menyemai yang baik juga akan tumbuh dan berlanjutnya juga baik juga kan.
1: Betul.
0: Kami berjuang banget udah diceritakan beberapa episode yang lalu dengan Pak Risman menyemai yang baik. Jadi kami nggak perlu ikut. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sezarah pun urusan cucu.
1: Masya Allah.
0: Kecuali ada cucu-cucu tertentu yang memang suka ngobrol, jadi bilang gini, Nek, kapan ketemu lagi, aku mau ngobrol ya.
1: Masya Allah.
0: Udah janji duluan.
1: Masya Allah. Baiti janati.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ingat banget itu ya, ketika Bapak kasih ini ya ke kita ya semua. Janah itu di rumah, bukan di luar. Masya Allah. Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya untuk anak-anak Ibu yang luar biasa. Nanti Ibu pasti akan memberikan kesempatan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, Bu ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Tuh, diingetin ya. Terlalu excited, Bu ya. Ada kata-kata insya Allah itu tuh harus wajib hukumnya. Ya, insya Allah nanti Ibu akan menjawab semua pertanyaan anak-anak.
0: Nggak semua
1: ya,
0: juga.
1: Kan insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sortir. Karena memang durasi kita sangat terbatas ya, Bu. Sama tapi semua anak-anak Ibu tuh pingin bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih ya, Ibu sama-sama. Nanti kita akan bahas lagi. Kita akan lanjutkan materi-materi kita berikutnya.
0: Insya Allah.
1: Baik, Ayah Bunda. Akhirnya saya Yulia Rahman harus pamit ya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ya, setiap keluarga ini tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, begitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat MK, hadis ini mengingatkan kita bahwa keluarga yang baik ini adalah keluarga yang dibangun dengan akhlak yang baik, begitu ya, dan selalu menghadirkan nilai-nilai Islam di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, keluarga yang bahagia bukan hanya keluarga yang tercukupi secara dunia, tetapi keluarga yang bahagia ini keluarga yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia kembali hadir menemani Anda di hari Jumat. Di tanggal 26 Juni 2026 bertepatan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani ruang dengar Anda. Dan sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Ini beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar, begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga. Temanya yaitu, sahabat MK, definisi keluarga bahagia, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sahabat MK ada yang bertanya, begitu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Apakah cukup dengan kehidupan yang serba berkecukupan, sahabat MK? Atau justru ini keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangganya, sahabat MK? Sahabat MK, sebelum itu silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ini maupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir, begitu ya, Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Kak Raisya?
0: Terdengar, Ibu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah kabar baik di pagi hari ini, Ibu.
1: Alhamdulillah, baik, sehat semuanya. Kak Raisya juga sehat ya, Cok?
0: Masyaallah, alhamdulillah sehat, Ibu. Dan alhamdulillah senang sekali begitu Ibu kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK ini di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya Bu. Dan
1: ya,
0: untuk kembali kita belajar bersama ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang bahagia. Dan insya Allah di kesempatan kali ini sahabat MK kita akan membahas tema yaitu definisi keluarga bahagia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah Ibu, mohon izin di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, definisi keluarga bahagia yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti apa Ibu definisi keluarga bahagia ini menurut Islam, dan mengapa kedekatan kepada Allah ini menjadi fondasi utama begitu ya dalam membangun keluarga yang bahagia? Silahkan Ibu.
1: Iya, baik ya, alhamdulillah. Jadi dalam ajaran agama kita dalam Islam, keluarga bahagia tentunya kita ingin menjadikan keluarga kita ini, rumah kita ini adalah baiti jannati. Ya. Jadi kita merasakan bahwa kehidupan kita berkeluarga di dunia ini menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya nanti di akhirat, begitu. Keluarga bahagia itu bukan berarti nggak pernah ada masalah, karena yang namanya hidup kan emang ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu tempatnya nanti di surga, begitu ya. Bukan nggak pernah ada masalah, bukan nggak pernah mungkin ribut gitu ya, mungkin sesekali pernah juga gitu seperti itu. Tetapi karena pusatnya itu adalah menggapai ridha Allah SWT gitu, sehingga kemudian kalau Allah sudah menjadi prioritas, apapun masalahnya Allah yang akan ikut turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena sesungguhnya semua masalah yang kita hadapi kita tuh nggak sanggup menyelesaikannya sendiri tanpa pertolongan Allah SWT gitu.
0: Yeah. Dan ya, Masya Allah, menarik sekali ya Ibu. Berarti keluarga yang bahagia itu memang tidak hadir begitu saja berarti ya, tetapi ada ikhtiar yang perlu dibangun ini bersama di dalam keluarga begitu ya, terutama ikhtiar untuk sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
0: Dan tentu kalau berbicara keluarga begitu ya Ibu, setiap rumah tangga ini tentu punya dinamika dan tantangannya masing-masing begitu ya. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini definisi keluarga bahagia yaitu dekat dengan Allah. Mungkin apa nih Bu, hal yang sering kali tanpa disadari ini justru membuat sebuah keluarga ini semakin jauh dari nilai-nilai kedekatan kepada Allah gitu. Silahkan Ibu.
1: Iya, betul ya. Jadi kalau Quran surat Al-Baqarah ayat 15 ya, inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak keturunan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita memahami bahwa ini semuanya adalah ujian, kita akan berhati-hati ya. Bagaimana kemudian kita mendidik anak, bagaimana kemudian kita mencari rezeki, menggunakan rezeki itu kita akan berhati-hati. Karena itu semuanya nanti akan dimintai pertolongan oleh Allah SWT. Nah, sejak pengalaman saya selama jadi konselor di Puspaga Kota Bandung ini, gitu ya, sekitar 7 tahun lebih ya saya menjadi konselor ini, itu banyak antara klien-klien yang datang ke Puspaga itu ya, merasa bahwa anaknya, hartanya, istri, suaminya itu miliknya. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan dia semau-maunya aja memperlakukannya gitu ya. Nah, ini yang mindset ini yang harus kita luruskan, bahwa kita sebenarnya enggak punya apa-apa, termasuk diri kita juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya begitu. Sehingga kalau kita meluruskan kembali mindset kita, maka kita pun juga akan memperlakukan semuanya ini adalah dengan sebaik-baiknya, karena ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabnya. Kenapa kemudian itu betul-betul menjadi fitnah tadi ya, yang dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 itu, ujian itu akhirnya ada yang membuat mereka jauh dari Allah SWT, karena dia lupa gitu ya, bahwa ini semuanya adalah milik Allah SWT. Ya, hartanya dari mana, kemudian dipakai untuk apa dan sebagainya gitu. Kemudian juga kalau yang sering saya tangani itu adalah karena merasa memiliki gitu ya, sehingga kemudian kalau bahasa Sunda kasarnya kumaha aing gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi terserah saya aja, mau saya apain suami saya, mau saya apain istri saya, mau saya apain anak-anak saya, harta saya gitu. Nah, ini yang akhirnya kemudian menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bisa dikembalikan lagi ya, makanya nanti kita bahas apa sih sebenarnya ciri utamanya gitu, karena sebenarnya ini penting sekali ya, kenapa kemudian keluarga itu harus punya visi yang jelas gitu. Karena nanti kalau ada misi yang jelas, visi yang jelas itu nanti mudah untuk apabila ada salah satu anggota keluarganya melenceng sedikit dari visi itu, nanti sama-sama kemudian yang lainnya mengajak kembali ke visi keluarga kita seperti itu. Itu tuh.
0: Oh iya, masya Allah, menarik sekali. Berarti ibu, berarti ini ada banyak hal yang bisa mulai kita ikhtiarkan begitu ya.
1: Dan iya betul.
0: Mungkin ibu sahabat yang begitu juga, ini banyak yang sedang belajar menghadirkan keluarga yang lebih hangat dan lebih dekat dengan Allah, begitu ya. Dalam keseharian keluarga, ini hal kecil apa yang sebenarnya sederhana ibu, tetapi ini punya pengaruh besar dalam membangun suasana rumah yang dekat dengan Allah. Silakan ibu.
1: Baik ya. Seperti kita membangun rumah teh, ya, yang pertama yang perlu ada pondasinya dulu. Nggak mungkin ya rumah nggak ada pondasinya pasti gampang ambruk gitu ya. Ya jadi pondasinya itu ya kita punya fisik yang jelas. Fisik kita apa? Kalau di dalam Al-Quran itu kan udah jelas sekali di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kemudian Allah meminta kita dulu yang berusaha untuk menjaga diri? Karena kita biar bisa mengajak keluarga yang lain gitu. Makanya kemudian di sini teh perlu kita luruskan juga. Karena banyak ibu-ibu yang datang kepada kami itu mereka mengeluhkan tentang suaminya. Kata-katanya harusnya kan suami yang bisa mendidik, bisa mengayomi, bla bla bla dan sebagainya. Itu ya. Seolah-olah itu terus terusan gitu. Padahal kalau di dalam Islam itu tidak seperti itu. Semuanya itu harus menurut diri kita masing-masing gitu. Kalau misalkan ternyata yang udah mendapat hidayah itu istrinya dulu, yang paham tentang parenting itu istrinya dulu, paham tentang fisik keluarga itu istrinya dulu, ya gak apa-apa, istrinya dulu yang ngajak suaminya, bukan kemudian dia nyalahin kenapa suaminya seperti ini seperti itu, begitu ya. Jadi yang pertama pondasinya dulu harus dibenerin gitu, karena kalau pondasinya ini gak kuat, ya tentu akan mudah goyang, tentu akan mudah roboh ya bangunan itu. Kemudian mulai visi ini harus dikuatkan. Gimana kalau udah terlanjur? Itu banyak banget kisahnya. Misalkan nih ada ibu-ibu yang datang ke Ispaga itu bilang, saya udah sekian puluh tahun berkeluarga tapi nggak punya visi gitu ya. Apain sih bu, visi keluarga kami tuh nggak punya? Ya udah nikah aja gitu, nggak ada rencananya mau dibawa kemana ini keluarganya, kemudian anak-anaknya mau jadiin seperti apa dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu teh gitu ya. Sehingga kemudian di sini perlu bisa diluruskan bahwa tidak ada kata terlambat. Kalau misalkan memang pada saat ini terlanjur nih punya keluarga yang belum punya visinya, ya udah sekarang mulai kita bikin visi di keluarga itu meskipun sudah bertahun-tahun. Apakah ini bisa kalau kita punya kemauan ya. Punya ya, memang kebingungan ini mau dibawa kemana keluarga kita itu. Tapi begitu kemudian istrinya mau menjadi pionir ya di dalam keluarga itu, saya bilang gak apa-apa bu, ini jadi ladang pahala ibu gitu, meskipun suami belum punya visi dan sebagainya, udah doain dan ajak terus diskusi gitu, mau dibawa kemana nih keluarga kita. Alhamdulillah, manjada wajada, selalu ada jalan kalau kita mau berusaha begitu ya. Ya visi ini kalau sudah mulai kemudian ada bisa disatukan, ya harus orang tuanya dulu yang kompak dulu ya. Ya harus satu visi itu orang tuanya dulu. Nanti ke anak-anak itu akan mengikuti ya. Jadi kalau bapak ibunya itu udah kompak, udah satu visi, nanti insya Allah mudah untuk mengajak anak-anak menuju ke visi itu. Tapi kalau misalkan bapak ibunya masih belum kompak, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini misalkan ya, itu akan membingungkan anak-anak ini sebenarnya mau dibawa kemana keluarga kita ini gitu ya. Sehingga ini yang perlu diluruskan kembali begitu. Dan ini saya sudah melakukan ini semacam riset kecil-kecilan gitu ya, dari kalian-kalian yang datang di Puspaga itu. Ya 100% keluarga yang kemudian memang mau memperbaiki fisiknya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang sendiri yang menyelesaikan masalah keluarganya. Yang tadinya misalkan nih curhatnya suaminya begini begitu, anaknya begini begitu, sama Allah diluruskan semua, diberikan hidayah semuanya. Sampai terkaget-kaget misalkan kisah ada seorang ibu yang mencurhatkan nih misalkan suaminya nggak mau kerja lah gitu ya, nggak mau cari nafkah, mau sholat, ibadah dan sebagainya, tapi kok istrinya mengetuk pintu langit, ya jungkir balik gitu. Itu masya Allah gitu kan, nggak ada yang nggak bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti itu. Fi, yang pertama pondasinya dulu begitu.
0: Iya, baik Ibu. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama juga begitu ya sahabat MP, bahwa ini keluarga yang bahagia ini memiliki pondasi yang kuat begitu ya, memiliki visi yang sama begitu ya, dan ini bagaimana keluarga itu sama-sama dibangun agar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Ibu akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk ini menyapa sahabat MG. Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan atau juga didiskusikan bersama dengan Ibu Ruli. Ini bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga, ini Puspaga Kota Bandung, hadir untuk Anda, sahabat MK, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif berbasis hak anak, sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, ini bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi. Informasi dan pendaftaran konseling ini bisa di follow Instagram di @puspaga.bdg sahabat MK, atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung juga ini hadir begitu ya di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Ini bisa di-download di Play Store Android, Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, ini rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan sahabat MK, insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

kita akan kembali sambung kebersamaannya bersama dengan Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Ini selaku konselor umum Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu definisi keluarga bahagia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sudah disampaikan begitu ya. Beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK, tentang bagaimana keluarga bahagia itu adalah keluarga yang sama-sama bertumbuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, ketika Allah dihadirkan di dalam rumah ini, maka bukan hanya hubungan antar anggota keluarga yang terasa lebih hangat begitu ya, tetapi juga ini hadir ketenangan, hadir arah begitu ya, untuk menjalani dinamika rumah tangga. Sahabat MK, sebelum kita sambung ini, silahkan kami mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Silakan ini bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi begitu ya, kalau menurut Anda, kalau menurut Anda sahabat MK, apa ikhtiar sederhana ini yang paling penting agar keluarga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama ini membiasakan ibadah bersama di rumah, atau yang kedua sahabat MK, menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan? Kemudian yang ketiga, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan dan akhlak yang baik ya sahabat MK. Atau yang keempat, ini meluangkan waktu kebersamaan bersama keluarga untuk belajar bersama-sama sahabat MK. Dan sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya, untuk perbincangannya ini berkaitan dengan tadi definisi keluarga bahagia, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu, kalau tadi di termin pertama ini kita sudah berbincang begitu ya, tentang bagaimana keluarga bahagia itu adalah keluarga yang dekat dengan Allah. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali ibu, berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar ini yang bisa mulai dibangun di dalam keluarga. Silahkan ibu.
1: Iya, saya lanjutkan ya. Tadi kan kita berbicara tentang pondasi ya. Jadi ketika kemudian pondasinya sudah kuat, dan pondasi itu bisa kita lakukan berbagai ikhtiarnya dengan ibadah bersama gitu ya, dengan orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk kemudian bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang kedua, kita membangun dindingnya gitu ya. Kalau sudah pondasinya, kita berusaha untuk membangun dinding. Dindingnya dengan apa? Dengan kasih sayang dan adab yang baik. Ya, kuncinya di Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya. Dijadikannya di antara kasih sayang, rasa kasih sayang dan mawaddah gitu. Bahagia itu bukan enggak cekcok gitu ya, enggak misalkan mungkin berbeda pendapat gitu ya, tapi ketika kemudian berbeda pendapat ada adabnya gitu ya, ada kasih sayangnya, kemudian ada aturannya, gimana kemudian kita semuanya harus menutup aib di antara anggota keluarga. Jadi bukan justru mengumbar-ngumbar curhat jalanan di sosmed misalkan ya gitu ya, apa pasang status galau, pasang status yang negatif-negatif dan sebagainya. Makanya kemudian adab untuk curhat pun juga harus kita perhatikan gitu. Yang pertama tentu kita harus curhat pada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber dari segala solusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, curhat dengan pasangan. Makanya kemudian kalau ada pasangan yang susah komunikasi dengan pasangannya, nah ini biasanya ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa ada masalah di dalam keluarganya begitu. Kemudian baru kalau udah nggak bisa lagi, baru curhat ke tentu pihak-pihak yang bisa menjadi solusi, misalkan konselor gitu ya. Kayak misalkan main ke puspaga, cerita gimana masalah dan sebagainya. Nanti insya Allah di sana di puspaga akan dibantu untuk kemudian menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri. Dari kami para konselor itu nanti akan membimbing, bukan memberikan memberikan petunjuk harus begini begini begini, bukan. Nanti yang mencari atau mengambil pilihan itu adalah ya klien sendiri. Kita hanya berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk membangkitkan bahwa sebenarnya mereka itu punya potensi begitu ya. Nah, itu pun juga dari apa bab kasih sayang dan adab ini, bahasa-bahasanya juga perlu kita sesuaikan gitu ya. Kita atur begitu. Bahasanya bukan kamu, misalkan kamu mah gitu aja terus sih gitu ya, itu seperti menghakimi ya, seperti itu. Makanya kami tuh banyak kedatangan anak-anak remaja yang dia nggak betah di rumahnya karena dia merasa apa-apa tuh salah, jadi kayak dihakimi, kayak dijudge, bu aku teh mau kayak gini salah, kayak gitu salah, semuanya salah di mata mama, semuanya salah di mata ayah begitu ya, sehingga kemudian mereka justru lebih nyaman curhat ke teman-temannya di luar rumah gitu ya. Nah, kalau teman-temannya itu yang baik ya, ya alhamdulillah, tapi kebanyakan itu enggak baik ya. Kebanyakan itu anak-anak yang merasa enggak betah di rumah karena dia merasa enggak punya teman di rumah, enggak didengarkan oleh orang tua dan sebagainya. Yang nangkep itu biasanya komunitas-komunitas yang enggak baik. Makanya akhirnya naudzubillah dalik. Jadi banyak kasus-kasus ya. Kami juga kerja sama BNN yang Badan Narkotika Nasional itu anak-anak yang terkena kasus-kasus narkoba itu adalah anak-anak yang merasa tidak betah di rumahnya, tidak punya tempat untuk curhat, tidak tempat untuk bercerita begitu. Sehingga kemudian ini perlu belajar terus ya sebagai pasangan, di keluarga, di orang tua, ayah dan ibu, mau nggak mau ya harus belajar sampai nanti di akhir usia, karena kan yang namanya perkembangan zaman dan sebagainya, kalau kita tidak bisa mengupgrade diri, tentunya kita akan kewalahan yang menghadapi kondisi sekarang, pergaulan anak-anak dan sebagainya, kemudian juga gadget ya. Kami sering sekali menangani kasus-kasus anak-anak yang kecanduan handphone, kejauhan gadget gitu. Sehingga kemudian ini perlu terus-menerus kita belajar gitu. Nah, selanjutnya sesudah dindingnya tentu kita harus membangun atapnya. Atapnya itu apa? Atapnya itu keberkahan gitu ya. Quran surat At-Tolak nomor ayat 2-3, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Jadi di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat di surat At-Tolak ayat 2 akhir itu, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan selesaikan semua permasalahannya ya. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya. Ya masya Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Ya. Bagi orang-orang yang yakin. Maka di sini di bab keberkahan ini memang ini perlu saling mengingatkan ya, saling mengingatkan antara suami istri dan anak-anak, begitu ya, anak-anak dan kepada orang tua. Gitu. Karena namanya setan itu nggak akan pernah berhenti menggoda, bagaimanapun caranya supaya kemudian keberkahan itu tidak datang di keluarga tersebut. Karena kalau sudah gak berkah itu mau ngapa-ngapain aja, sebanyak apapun hartanya, sebagus apapun kedudukannya, secantik apapun, semuanya tidak akan menimbulkan sakinah mawaddah warahmah begitu. Perlu ya, misalkan keberkahan itu misalkan membiasakan infak bersama gitu ya, sedekah bersama, kemudian juga musyawarah, transparansi di masalah keuangan. Ini banyak banget kasus-kasus yang pernah kami tangani gitu ya, bagaimana kemudian masalah ekonomi ini akhirnya menjadi keretakan keluarga tersebut. Begitu kan?
0: Iya, masya Allah Ibu. Dan Ibu, kalau berbicara ini tentang keluarga begitu ya, tentu komunikasi juga ini menjadi bagian penting ini di dalam keluarga.
1: Betul.
0: Nah, ya, kadang ini mungkin ada anggota keluarga yang sama-sama sibuk begitu ya, sama-sama lelah, dan akhirnya interaksi di rumah ini jadi sekedar seperlunya saja, Ibu. Bagaimana ini agar komunikasi di dalam keluarga ini tetap terasa hangat? Ini untuk bisa menjadi jalan mengingatkan dalam kebaikan dan saling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ibu.
1: Jadi memang harus ada komitmen ya. Untuk komunikasi ini harus ada komitmen, karena enggak bisa satu orang aja ya, harus dua sisi ya. Jadi kalau misalkan mau orang tua ke anak, ya berarti orang tuanya dan anaknya gitu. Namun memang tidak serta-merta mudah ya untuk kemudian membangun komunikasi. Maka kemudian perlunya kembali kita memahami bahwa hati-hati kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga ketika kita ingin membangun komunikasi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, baik itu suami, istri maupun anak-anak, tanya dulu izin dulu ciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kisah ya yang saya dengar langsung begitu ya. Kalau saya bertanya kepada klien-klien itu, gimana mereka itu merespon ketika ada suaminya yang marah atau istrinya marah atau anaknya yang tantrum dan sebagainya. Banyaknya itu mereka itu ya reaktif. Ya, akhirnya yang terjadi berantem gitu ya. Hampir enggak ada yang menjawab, "Ya Bu, saya wudhu dulu, sholat dulu, kemudian minta izin dulu sama Allah SWT, ya berdoa dulu," gitu. Gak ada gitu ya. Tapi begitu kemudian kita ingatkan lagi di bab ini, bahwa ketika kemudian kita ingin membangun komunikasi dengan makhluk, jangan lupa bahwa makhluk itu semuanya hatinya itu ada di genggaman Allah SWT. Artinya bahwa ketika kita akan membuka atau membangun komunikasi itu, hubungan kita dengan Allah SWT harus kita perbaiki dulu gitu. Sehingga saya ingat banget nasihatnya Imam Hasan Al-Basri itu, beliau mengatakan seperti ini: apabila engkau mendapati perilaku dari anak-anakmu atau keluargamu yang tidak kamu sukai, maka mintalah kepada Allah SWT agar Allah mencabut hukumannya kepadamu, karena sesungguhnya perilaku mereka adalah teguran bagimu. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat konteks dari tausiah ini, nasihat Imam Hasan Al-Basri ini, gak ada yang akhirnya menuntut. Yang terjadi adalah justru dirinya sendiri, ada apa nih? Kok saya ngobrol sama suami saya kok jadi salah paham begini ya? Apa mungkin sholat saya kurang, taubat saya kurang dan sebagainya, ada apa nih, ngobrol sama anak, manggil udah 3 kali kok diem aja ya, gak mau merespon dan sebagainya, apakah mungkin ibadah-ibadah saya kurang. Sehingga kemudian ketika ini semuanya kita upayakan gitu ya, jadi apa-apa sedikit itu kita evaluasi diri dulu gitu, karena para salafus sunnah itu mencontohkannya seperti itu teh. Imam Syafi'i juga ketika sendalnya copot ya, dari satu perjalanan beliau kan terkenal musafir ya, mencari ilmu di berbagai macam negara, kemudian ketika sendal beliau itu putus, yang beliau lakukan itu bukan buru-buru ke pasar beli sendal gitu, yang beliau lakukan itu adalah mengevaluasi ibadah beliau gitu ya. Coba kalau semua kita nih, semua ibu seperti itu, semua ayah seperti itu, kemudian anak kita sebagai anak juga seperti itu, pasti insya Allah di keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah, karena nggak ada yang saling tuntut menuntut, ada yang nggak ada yang menjadi jaksa, yang menjadi hakim, yang menghakimi aja kerjaannya gitu ya, tidak ada yang mencari kambing hitam dan sebagainya, semua menuntut dirinya sendiri untuk memberikan bakti terbaiknya untuk keluarganya, sehingga kemudian akhirnya berhastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik gitu teh.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali ya Ibu, dan tentu ini menjadi pengingat bersama begitu ya sahabat MK ini, bahwa menghadirkan keluarga yang bahagia, yang dekat dengan Allah, ini tentu kita juga sebagai keluarga ini menghadirkan dindingnya itu kasih sayang dan atapnya itu keberkahan begitu ya Ibu?
1: Iya betul.
0: Dan mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali insya Allah di termin selanjutnya. Ini termasuk juga kita akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya Ibu.
1: Baik-baik.
0: Sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali sharingnya sahabat MK ini, silahkan bisa dikirimkan melalui 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi kalau menurut Anda sahabat MK, apa ikhtiar sederhana yang paling penting ini agar keluarga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang pertama sahabat MK ini membiasakan ibadah bersama ketika di rumah, atau yang kedua ini menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian yang ketiga ini membangun suasana rumah yang penuh teladan akhlak yang baik begitu ya, dan yang keempat sahabat MK ini meluangkan waktu kebersamaan bersama keluarga untuk sama-sama belajar sahabat MK. Silahkan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung ini hadir untuk Anda, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif sahabat MK berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sahabat MK. Bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, ini bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi. Dan informasi dan pendaftaran konseling sahabat MK bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung ini hadir di aplikasi ya Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bagi Anda ini bisa mendownload di Play Store Android Senandung Perdana sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman dan ramah untuk anak di seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
5: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
6: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler care dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara

0: pasti Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kami akan menyapa begitu ya sahabat MK, bagi Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini. Ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Umi Aisyah. Umi Aisyah ini menyampaikan pertanyaannya begitu ya, bagaimana ikhtiarnya ini agar orang tua merasa tenang jika anaknya di luar begitu ya, karena ketika di rumah ini insya Allah sudah diberi fondasi, dikuatkan, tetapi tetap ada kekhawatiran ketika perjalanan atau ketika di lingkungan kampusnya. Ini bagaimana agar tenang begitu Ibu, silahkan.
1: Insya Allah suara saya terdengar ya Teh?
0: Terdengar, alhamdulillah, jelas Ibu.
1: Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini hal yang manusiawi ya, ketika kemudian kita sebagai orang tua begitu ya, mengkhawatirkan ketika anak-anak jauh dari kita, berada di luar rumah dan sebagainya, dengan pergaulannya kita tidak mengetahuinya begitu. Ada tips yang diajarkan oleh salah seorang guru saya, itu adalah senantiasa menitipkan dan Allah untuk menemani anak-anak kita ya, dua T, titip dan temani gitu ya. Titip dan temani ya Allah, anakku sebutkan namanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan misalkan. Tolong temani dia, jangan engkau tinggalkan dia walaupun hanya

0: kejap ya. Nah terus itu biasa kalau saya praktekkan itu di sujud-sujud ya, di sujud terakhir ataupun juga habis sholat.
1: Kemana?
0: Sebentar. Ya, jadi apa kemudian sudah kita nitipin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampaikan kepada anak kita gitu ya, bahwa ibu sudah nitipin kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menjagamu, dan kalau Allah sudah menjadi penjagamu, maka untuk Allah kamu akan baik-baik saja, begitu ya. Jadi memohon pada Allahnya, kemudian juga disampaikan kepada anaknya supaya apa, di alam bawah sadar, di alam bawah sadar anak itu tertanam kebersamaan Allah SWT, ma'iyatullah ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah SWT. Saya sendiri sih merasakan bagaimana kemudian ketika anak itu setiap hari kita sampaikan pada Allah SWT, dan kita sampaikan kepada anak-anak ketika mau sekolah, mau berpisah dengan kita, Umi sudah nitipin kamu kepada Allah SWT. Itu ketika suatu saat ada temannya yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak baik gitu, itu anak-anak itu bisa menjawab, aku nggak mungkin melakukan atau ngikutin apa yang apa namanya perbuatan ini, karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak baik dan ini apa namanya tidak disukai oleh Allah SWT gitu intinya. Karena orang tuaku, ibuku sudah nitipin aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai cara untuk melatih keimanan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak kita gitu. Gitu teh. Jadi menitipkan dan meminta Allah untuk menemani. Gitu.
2: Masya Allah. Terima kasih, Ibu.
0: Iya, yes, sama-sama.
2: Dan mungkin sahabat MK juga ini sedang belajar begitu ya bersama di pagi hari ini begitu Bu. Kalau boleh tahu ini satu ikhtiar sederhana yang sebenarnya ini bisa mulai dilakukan di rumah gitu ya, mulai hari ini, agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah dan suasana rumah ini terasa lebih membahagiakan. Silahkan Ibu.
0: Ya baik ya, sahabat MK semuanya, bahwa mungkin ada ikhtiar-ikhtiar kecil yang bisa kita upayakan adalah dengan kita membuat jadwal untuk jadwal
1: kalau untuk kalian mau keluar ke sini
0: membuat jadwal-jadwal ibadah bersama begitu ya, membuat jadwal-jadwal ibadah bersama yang akhirnya kemudian dari situ kita bisa terjalin kedekatan gitu ya. Kayak misalkan gini aja, sholat berjamaah bersama gitu ya. Kalau yang laki-laki di masjid, kalau yang perempuan di rumah begitu. Sehingga kalau terbiasa kita sholat tepat waktu dan kemudian juga berjamaah, itu akan terbangun kedekatan gitu ya. Bahkan ini bisa jadi testimoni anak-anak yang terbiasa dari kecil di rumahnya itu, maksudnya yang terbiasa di rumahnya itu dibiasakan untuk sholat berjamaah dengan keluarganya, itu akan merasa kedekatan dengan keluarganya itu lebih daripada yang sholatnya sendiri-sendiri. Akhirnya kembali dari anak-anak saya pribadi ya, jadi sampai terungkap itu, terima kasih ya udah dibiasakan kita ada kegiatan-kegiatan bareng ya, ibadah-ibadah bareng gitu. Nah, kemudian juga ada kesepakatan-kesepakatan untuk waktu-waktu yang memang itu jadi quality time gitu ya. Seperti kemudian ya kita harus bisa kemudian mengatur jadwal kita agar kemudian ketika itu waktu memang sudah kita sepakati untuk keluarga kita, ya harus ditepati begitu. Jangan kemudian akhirnya kemudian kita mengalahkan ya, mengalahkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Maka ini bisa jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketika itu bisa kita lakukan, itu akan membuat kita akan dekat dengan keluarga kita. Bahkan sapaan-sapaan sayang, rasa ungkapan-ungkapan cinta kepada keluarga, kepada rutin, kita akan merasa tenang, akan merasa nyaman, dan itu akan berdampak bagi kondisi keluarga ya, suasana di keluarga kita seperti itu. Contoh-contohnya bisa kemudian dikembangkan sendiri ya, bagaimana kemudian ada yang masak bareng itu tergantung dengan kesepakatan, bagaimana kemudian keluarga itu punya kesepakatan quality time, dan juga kemudian kesepakatan yang lain, termasuk juga piknik pergi bersama ya, rihlah, kemudian mungkin juga bisa jadi silaturahmi ke tempat orang-orang yang mungkin bisa memberikan insight bagi keluarga kita, itu juga penting. Jadi kemudian bisa jadi mungkin kita nggak bisa memberikan masukan-masukan, tapi ketika kemudian kita kemudian kita silaturahmi itu, orang yang kita silaturahmi itu bisa menjadi sarana bagi turunnya hidayah Allah SWT. Begitu Teh.
2: Iya, masya Allah. Iya. Dan Ibu, kalau berbicara ini dalam membangun keluarga yang dekat dengan Allah, ini sebenarnya apa peran ayah dan ibu, ini peran orang tua di dalam rumah begitu ya, agar suasana keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang terbiasa dengan nilai-nilai ibadah begitu ya, terbiasa dengan akhlak dan saling menguatkan ini dalam kebaikan. Silahkan Ibu.

sahabat MK, nampaknya ada sedikit kendala begitu ya. Ini bagi Anda, silahkan masih ada kesempatan untuk menyampaikan ini pandangan ya, begitu ya. Kalau sahabat MK, ini menurut Anda, apa ikhtiar sederhana yang paling penting agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama, sahabat MK ini membiasakan ibadah bersama di rumah? Atau yang kedua, ini menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan? Kemudian yang ketiga, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan, akhlak yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, ini meluangkan waktu kebersamaan keluarga untuk bersama-sama belajar, sahabat MK.

Sobat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pollingnya, begitu ya. Ini kalau menurut sahabat Mahadi, ikhtiar sederhana yang paling penting agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan yang kedua, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan akhlak yang baik. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.

sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Ruli. Ini berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, definisi keluarga bahagia, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: izin Ibu, kali ini saatnya saya menyapa sahabat MK. Ini ada yang bertanya dari hamba Allah yang bertanya, ketika berbeda pendapat antara keluarga, ini bagaimana baiknya agar tidak merasa sakit hati ketika salah satunya ini tidak menerima? Silahkan Ibu.
1: Baik ya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi ya. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan pendapat itu supaya tidak menjadi pertak ya. Salah satunya adalah mempersiapkan diri kita sebelum kita memulai membangun komunikasi itu. Kalau saya sering mengajarkan kepada klien-klien saya itu untuk sholat dulu ya. Karena apa? Karena ketika kita belajar tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita belajar tafsir ya, apa Rasulullah itu apa-apa tuh sholat dulu. Mau butuh apa-apa sholat dulu. Mau butuh apa-apa, mau minta sama Allah apapun, sebelum minta itu sholat dulu. Nah, jadi kenapa enggak kita praktekkan gitu ya? Ini kan dicontohkan oleh Rasulullah dan benar gitu. Saya sama teman-teman itu mulai mempraktekkan ya, bagaimana kemudian apa-apa itu sholat taubat dulu, sholat hajat dulu gitu, sehingga kemudian ketika kita bertemu sama orang itu kita sudah punya persiapan gitu. Kita kan minta sama Allah SWT, ya Allah lembutkanlah lisan saya, lembutkanlah hati saya, lembutkanlah hati dan lisan saudara saya atau keluarga saya yang akan saya ajak berkomunikasi ini, sehingga kemudian nanti perbedaan-perbedaan pendapat tidak menimbulkan keretakan-keretakan, dan pertemuan ini menimbulkan solusi bukan malah justru menimbulkan perpecahan gitu. Nah itu kalau dicoba ya Teh, ini banyak testimoninya itu alhamdulillah. Yang tadinya mungkin sudah parno duluan, nanti kalau ketemu sama dia ini pasti begini-begini seperti itu. Itu semuanya sama Allah SWT yang menyelesaikannya gitu. Sehingga kemudian ini kita perlu memahami bahwa kita nggak bisa memberikan petunjuk, kita nggak bisa memberikan hidayah ya, kita tidak bisa memaksa keluarga kita untuk mengikuti keinginan kita, tidak bisa memaksa keluarga kita untuk mengikuti satu mungkin pemahaman tertentu ya, sehingga kemudian ini bisa dipraktekkan gitu ya. Kita persiapan dulu, ngetuk pintu langit dulu, minta kepada Allah SWT dulu. Jangankan komunikasi sama keluarga ya, minta garam aja sahabat itu minta dulu sama Allah SWT. Kalau kita kan saya terutama ya, kalau misalkan garam habis ya langsung ke warung aja beli garam, belum kemudian ada cara refleks ya, ya Allah garamku habis, aku minta garam ya Allah. Itu ternyata dipraktikkan oleh para sahabat gitu ya. Jadi kedekatan contoh-contoh orang-orang yang soleh kepada Allah SWT, sehingga kemudian Allah yang menyelesaikan masalah itu. Nah tentunya jalur langit kita tempuh pun juga jalur bumi kita upayakan gitu game. Bagaimana kemudian orang tuh kan lembut hatinya kalau kita sudah dekat ya. Biasanya tuh kalau kita dekat, kita sering berbagi, kita sering memberikan hadiah dan sebagainya, itu bisa juga melembutkan hati. Jadi mungkin strateginya juga harus ada, bagaimana kemudian tidak langsung mengajak diskusi gitu ya, diajak ngopi-ngopi dulu gitu ya, diajak makan-makan dulu gitu. Kalau saya suka saya traktir dulu yuk, kita makan di mana dan sebagainya, nanti sesudah itu baru kemudian kita ngobrol, menyampaikan maksud dan tujuan yang penting itu, seperti itu. Jadi jalur langit dan jalur buminya ditempuh dua-duanya begitu Teh.
0: Iya, masya Allah, jalur langit dan jalur buminya ya Ibu ini. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir Ibu, sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan. Ini berkaitan dengan tema definisi keluarga bahagia, ini yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Ibu.
1: Baik ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sahabat MK semua bahwa tidak perlu kemudian kita menunggu semuanya itu sempurna ya. Dan kita di dunia ini sulit untuk kemudian kita menuntut kesempurnaan. Sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat ini juga, maka coba kita upayakan memberikan yang terbaik ya. Jadi tuntut diri kita, kemudian berikan yang terbaik, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan seperti itu dari keluarga kita ya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya kita dulu sebagai orang tuanya yang rajin sholat. Kalau kita ingin misalkan nih suami ada yang sebagai istri kemudian diuji dengan ujian suami, ya gak apa-apa, terima dulu. Karena keberterimaan kita atas takdir yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah itu akan memudahkan kita untuk kemudian menjalani kehidupan ini dengan lapang dada. Ya, kalau kita yang nggak bisa menerima takdir, adanya mengeluh, itu biasanya semakin sulit kondisinya. Gitu. Yang kedua, kita harus memperbanyak syukur. Ya, harus memperbanyak syukur apapun yang kemudian kita hadapi. Kita dapatkan, kita mempunyai suami seperti ini, kita mempunyai istri seperti ini, kita mempunyai anak seperti ini. Syukuri aja dulu, ya. Kalau kita sudah bersyukur, nanti insya Allah Allah itu akan memperbanyak nikmatnya kepada kita. Ya. Contoh kasus, contoh seperti begini ya. Ada ibu-ibu yang ngeluh anaknya, misalkan anak saya itu kok begini-begini, tuntutannya terlalu tinggi. Padahal ketika kemudian anaknya bisa bangun sendiri, gitu ya. Itu kemudian anaknya kemudian gak rewel. Itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, dia lupa untuk mensyukurinya. Maka perbanyaklah sujud syukur ketika kemudian kita mendapatkan hal-hal yang sepertinya remeh-temeh dianggap oleh orang lain. Tapi bagi kita itu semuanya gak ada yang remeh-temeh, semuanya luar biasa. Semua nikmat dari Allah SWT dan luar biasa. Jadi kalau ketika kemudian ada anak kita, ada capaian-capaian yang sekecil apapun, itu kita syukuri. Sampai kemudian kita sujud syukur, terima kasih ya Allah, anak saya hari ini tidak rewel, anak saya hari ini tidak tantrum, terima kasih ya Allah, anak saya datang dengan selamat dari sekolahnya. Hal-hal yang sekecil seperti itu, sekecil-kecil seperti ini, kalau senantiasa kita maknai bahwa itu semua adalah lu nikmat yang sangat luar biasa, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang bertubi-tubi yang sangat luar biasa ya, sehingga kemudian kita akan senantiasa bahagia. Begitu Teh Taisa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi agak ada gangguan sinyal karena saya masih ada di perjalanan.
0: Iya, gak apa-apa. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya ini di program Selamat Inspirasi Selamat. Keluarga. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Sahabat MK, insya Allah menjadi pelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua sahabat MK, khususnya ini dalam ikhtiar menghadirkan keluarga penuh kebahagiaan sahabat MK.

0: keluarga yang hangat. Ini yang saling mendukung, saling menguatkan. Ini merupakan ikhtiar yang terus kita bangun di dalam keluarga sahabat MK. Semoga setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, penuh keberkahan, dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Ini hadir segmen penutup, segmen Morotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih. Dan salah satu di antaranya ini insya Allah pilihan terbanyak begitu ya, akan hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK. Untuk pilihan di nomor pertama ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Waqiah, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan morotalnya, begitu ya. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ini melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Sahabat MK, masih ada kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin ikut memilih, ini bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan morotalnya, sahabat MK.

Untuk pilihan di nomor 1 ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan Al-Quran kedua sahabat MK, di pilihan nomor kedua ini Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir di pilihan nomor ketiga Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kali ini kami sapa dari Ranca Ekek, ada Ibu Ade. Ibu Ade ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Aisyah memilihkan pilihan morotalnya di pilihan pertama. Ini Al-Quran Surat Maryam begitu ya. Kemudian saya sapa, ini dari Cisarua, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan pilihan morotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kemudian saya beralih ke Cicadas. Dari Cicadas saya sapa, ini ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini memilihkan pilihan morotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini ada Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3 yang memilihkan pilihan murotalnya di nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Qaf.

0: pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a huwal

0: berhubungan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: ียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Teh Siva?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan jernih dan jelas, Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat, Ustazah?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Teh Siva juga mudah-mudahan sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Ustazah. Apalagi kita berkaitan dengan tema yang akan digali ini berkenaan dengan parfum yang masya Allah sekarang juga semakin marak ya, Ustazah. Silakan, Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya ila nakon toyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibad. Alhamdulillah, senang bisa bersilaturahim lewat udara. Insyaallah akan banyak ilmu yang kita dapat, tidak saja dari saya yang menyampaikan, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat juga ilmu dari para pendengar yang bisa berbagi pengalaman atau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi yang paling pasti, semoga kegiatan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang akan menjadi bekal kepulangan kita kelak ya. Sahabat MQ, kalau berbicara tentang parfum, tentunya parfum itu merupakan bagian dari kebutuhan wanita untuk menjaga kesegaran dan kenyamanan. Tapi dalam Islam terdapat aturan khusus ketika keluar rumah. Kalau untuk laki-laki mah udah jelas dianjurkan, bahkan sunnah untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, masya Allah ya, bagaimana Allah menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dan menjaga kesucian. Kenapa? Karena semata-mata untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita sebagai muslim. Nah, untuk hukum memakai parfum ini pun bermacam-macam. Ada yang boleh, bahkan dianjurkan, tapi ada juga yang haram, tapi ada juga yang boleh, gak mengapa gitu. Nah, yang boleh bahkan dianjurkan yang mana? Pertama, pada saat di rumah atau di hadapan suami. Nah, wanita dianjurkan memakai parfum di hadapan suami sebagai bentuk kecantikan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan. Jangan sampai kalau keluar rumah memakai, tapi kalau di dalam rumah tidak. Dan ini juga menjadi evaluasi bersama ya, terutama kita sebagai para istri. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya, karena bukan hal yang mudah ternyata. Itu perjuangan juga untuk bisa seperti itu. Karena udah jelas ya, ya dalilnya bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadisnya riwayat Muslim. Dan salah satu wanita soleha itu pasti memberi yang terbaik untuk suaminya ya. Jadi wanita yang mempercantik diri untuk suami termasuk ciri wanita soleha. Nah, itu yang boleh bahkan dianjurkan. Kemudian yang keduanya adalah sekarang apabila di luar rumah, di tempat umum, dengan parfum yang tercium oleh laki-laki asing, berarti yang bukan mahram, maka itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, titik terpenting yang sering dilupakan, yaitu bahwa Islam melarang wanita memakai parfum yang baunya menyengat hingga tercium oleh laki-laki non-muhrim. Kenapa? Karena hal ini dapat menimbulkan fitnah. Nah, di hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian melewati suatu kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah yang keluar rumah ya.
Bahkan di hadis riwayat Muslim, nah, Rasulullah bersabda kepada wanita yang keluar menuju masjid, apabila salah seorang di antara kalian, wanita tentunya, hendak ke masjid, janganlah ia memakai wewangian. Ini adalah hadisnya riwayat Muslim. Nah, hendaknya ini jadi perhatian, lebih tidak boleh lagi kalau kita pergi ke pasar, kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Kenapa? Karena itu ya apa tadi bisa menimbulkan fitnah. Itu yang kedua. Kemudian kalau parfum atau deodoran ringan yang tidak tercium kecuali dari jarak sangat dekat, misalnya pada saat kita ketemu dengan para wanita, kan biasanya suka cipika-cipiki ya. Nah, maka kalau dalam hal ini jadi dalam jarak yang sangat dekat sekali gitu. Jadi kalau jauh mah nggak kecium. Nah, itu boleh. Kenapa para ulama membolehkan? Karena apa? Karena tidak menarik perhatian laki-laki dan tidak menyengat. Jadi kuncinya tadi ya, tidak tercium dari jarak jauh, kecuali yang sangat dekat. Nah, dalam hal ini, kalau menurut Imam Nawawi bahwa parfum wanita yang baunya tercium oleh laki-laki adalah haram. Namun, jika hanya untuk menghilangkan bau badan tanpa maksud menarik perhatian, maka tidak mengapa. Jadi, tidak memakai itu bukan harus bau. Maka kebolehan memakai ini adalah untuk menghilangkan bau badan. Karena masing-masing orang dengan bau tersendiri ya, beda-beda. Ada yang memang diuji dengan bau badan yang khas. Nah, kalau ini berarti memang sebagai obat ya, untuk mencegah. Karena apa? Karena daripada kadang puntennya, kadang kalau maaf kurang atau jarang mandi atau kurang memperhatikan kebersihannya, jadinya boro-boro jadi dakwah. Justru kadang orang memandangnya Islam mah kumuh, kotor, jorse, dan bau. Itu kan nggak enak banget ya. Apalagi biasanya kan ya, kadang suka di ini kan, jilbabnya besar, tapi naudzubillah min dzalik, bau gitu. Itu kan nggak enak juga nih. Jadi kalau sekadar untuk menghilangkan bau badan, tidak mengapa gitu ya. Nah, dan kalau menurut saya Bin Baj dan saya Usaimin, deodoran atau parfum lembut yang tidak menarik laki-laki diboleh. Jadi yang soft, yang lembut. Gitu. Dari uraian tadi bisa ketahuan kan benang merahnya ya, bahwa yang menyengat itu. Nah, apa hikmahnya dari pembolehan dan pelarangan tadi? Jelas bahwa Islam ingin menjaga kehormatan dan martabat muslimah.
Islam ingin mencegah fitnah. Dan hikmah lainnya, ini mudah-mudahan jadi salah satu cara bagaimana kita menutup pintu-pintu dosa yang bisa berawal dari pandangan atau kesan pertama. Dan yang paling penting dari larangan ini adalah bagaimana Islam menjadikan pribadi muslimah yang menjaga rasa malu dan kehormatan diri. Itu sebetulnya yang sehingga mudah-mudahan batasan yang tadi dibicarakan diperhatikan. Jadi boleh bila memakai parfum di rumah untuk kenyamanan diri, memakai parfum untuk suami, menggunakan deodoran tanpa aroma kuat, menggunakan parfum yang sangat lembut dan hanya tercium dari jarak dekat. Tuh. Tapi tadi tidak boleh manakala menggunakan parfum yang menyengat ketika keluar rumah. Bahkan sampai ada kan yang jadi dari jarak beberapa meter sudah tercium. Ini wangi banget gitu. Kan kadang kita juga biasanya kadang kalau di iklan-iklan yang sampaikan melirik karena terpesona ya, terpesona gitu ya dengan keharumannya gitu. Ya parfum naon. Atau kita menyemprotkan parfum baik kepada jilbab, gamis, abaya, manakala hendak ke tempat umum. Atau menggunakan wangi-wangian yang jelas menguar di ruang publik, yang jelas apa ya, menyengat gitu sehingga orang-orang gitu. Jadi mudah-mudahan rambu-rambu itu kita perhatikan ya. Paling berarti bagaimana kita memilih parfum yang aman untuk muslimah ya. Dan sekarang mah banyak atuh pilihannya ya. Yang jelas tidak tidak akan menimbulkan fitnah, tapi tidak bau. Tidak wangi menguat, tapi tidak bau. Intinya begitu. Sehingga ini bisa menjadi poin parfum yang lembut, yang soft, yang itu bisa dipakai manakala di lingkungan perempuan. Memang gunakan parfum itu setelah sampai di rumah, bukan sebelum berangkat. Hari sekarang mati balik ya. Manakala mau keluar rumah, semerbak. Tapi selesai keluar, selesai dari dari luar rumah, salah ya. Pada saat di rumah, seayana, seadanya. Gitu. Bahkan kadang bau dapur, bau apa dan lain-lain sembah gitu. Jadi memakai parfum ini bukanlah hal yang dilarang secara mutlak. Namun Islam memberi batasan yang jelas. Agar apa? Agar muslimah bisa tetap menjaga kehormatan, bisa tetap menjaga rasa malu. Dan bahkan katanya tadi kan, kalau wanita sudah keluar rumah itu sudah sumber fitnah gitu. Makanya ya mudah-mudahan ini jadi pengingat kita ya.
Apalagi kalau saat keluar rumah itu kita senantiasa disertai zikir. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari gangguan makhluk kasar dan makhluk halus. Supaya tidak menjadi fitnah, peliharalah. Hadari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Dan secara feeling juga, Teh Sipa ya, bisa disadari niatnya untuk apa gitu. Terutama perjuangan banget untuk yang membuat bagaimana supaya orang terpikat, tapi tidak untuk seorang muslimah yang bisa menjaga diri. Dia justru akan menampilkan akhlaknya, akan mengedepankan akhlaknya kebanding dengan penampilan fisiknya. Karena kalau penampilan fisik ya itu tadi ya, terkadang bisa menimbulkan fitnah. Andai kata kita tidak berlindung kepada Allah, dan andai kata ada naudzubillah mindzalik ya, niat yang salah manakala kita keluar. Sebagai pengantar seperti itu, mudah-mudahan ada yang bisa berbagi pengalaman ya, manakala kita menjaga diri di luar rumah dengan manakala kita tidak bisa menjaga. Dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Begitu barangkali Teh Sipa.

sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, RON 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Dan kita pun akan sara di 0859664 sekian sekian sekian sekian. Bertanya begini Ustazah, bagaimana kalau wanita tersebut tapi ya mungkin ina amalu biniat begitu ya Ustazah ya. Mohon penjelasannya Ustazah karena sudah bukan gadis begitu. Silakan Ustazah.
1: Maksudnya kalau emang kalau janda gimana?
0: Karena tadi yang disampaikan ketika yang biasanya pakai parfum itu kan yang masih masa pencarian Ustazah. Mungkin okay. Seperti itu.
1: Oh iya benar benar benar. Oh iya, yang jelas mau gadis, mau sudah menikah, mau janda, tapi intinya kalau memakai parfum keluar rumah untuk naudzubillah mindzalik ya, untuk menarik mana haram gitu. Benar teh Sifa, innamal a'malu binniat. Cuman saya mah niatnya juga untuk, tapi dalam kondisi menyengat gitu ya. Niatnya juga bukan untuk menarik gitu. Itu masalahnya dia aja gitu. Kenapa tertariknya? Ya enggak akan ada asap kalau enggak ada api ya. Ya tuh ngapain juga di apa teh dipancing gitu. Dan ya jadi Islam itu udah jelas tuh rambu-rambunya. Boleh tapi yang soft gitu. Tidak menyengat. Jadi tidak mengenal mau janda, mau sudah menikah, mau dalam pencarian. Tetap aja semuanya juga. Intinya kalau memang keluar rumahnya itu kadang kan saya suka melihat dari beberapa meter aja udah kecium gitu. Seneng gitu. Dan itu otomatis jadi berpikir macam-macam gitu. Saya nggak yang kebayangkan gimana kalau laki-laki membayangkannya gitu. Gitu. Jadi kalaupun apa ya, tadi memakai parfumnya memang untuk menarik, jelas. Kan tadi dikatakannya, dan itu hadisnya juga sahih, seperti pejina, naudzubillah, naudzubillah. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk penguatannya kembali. Dan kali ini juga ada sahabat kita yang bergabung dari hamba Allah di Semarang Ustazah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana kalau memakai parfumnya ini aromaterapi rumah, baik itu untuk mekena, juga pada saat keluar rumah ketika bersama suami dan anak-anak, alias untuk family time begitu Ustazah, juga dipakai saat berangkat kajian sunnah muslimah. Ini kalau seperti itu bagaimana hukumnya Ustazah? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan Ustazah.
1: Iya, iya, Masya Allah. Sebetulnya dari tadi, dari perkataannya juga ya, dari niatnya juga, dan dari yang digunakannya juga, itu untuk aromaterapi ya, untuk kenyamanan diri, dan dipakainya juga coba pada saat kajian yang di pasti perempuan wungkul meureun, pasti perempuan aja. Kemudian juga pada saat tadi dengan suami, dengan keluarga. Jelaskan kalau dengan keluarga tidak ada muhrim ya. Semuanya mahram, betul enggak? Menambah kenyamanan, betul enggak?
0: Yeah.
1: Oh, kalau aromaterapi mah biasanya punya apa tuh? Punya apa tuh, apa ya Teh Sifa, punya
0: manfaat sendiri begitu ya,
1: punya manfaat sendiri begitu. Tapi tadi dan nggak menyengat kan, paling itu. Tapi kalau saya lihat tadi dipakainya juga kan tadi di ada pengajian-pengajian yang sunnah gitu, dan tentunya di pengajian ini pun tidak bercampur begitu. Hanya nah ini kadang ada juga yang sangat ini sekali. Misalnya kalau dari rumah set pakai mobil langsung ke itu, langsung ke apa? Langsung ke tempat pengajian. Tapi dari rumah kemana dulu gitu kan, berarti kan itu macam nah kecium dulu sama yang lainnya. Nah, itu kadang yang diikhtilafkan. Itu sebaiknya tidak gitu. Kajian misalkan kan tidak ketemu dengan lawan jenis aman gitu. Tapi kalau akan bertemu dulu dengan naudzubillah min dzalik ya, non muhrim, lawan jenis, sebaiknya tidak, ya, untuk lebih amannya, begitu. Dan biasanya hati nurani juga suka berbicara ya Teh Siva, karena kalau hati nurani mah nggak bisa dibohongi. Tapi saya kalau kalau dari nada tadi ibu yang dari Semarang ini berkata, kayaknya termasuk yang dibolehkan ya kalau berdasarkan rambu-rambu tadi, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, Ustazah, definisi wangi yang menyengat itu seperti apa sebetulnya Ustazah? Apakah ada jarak tertentu, misalnya berapa meter Ustazah? Karena menurut sahabat kita itu bisa jadi subjektif Ustazah, antara wangi yang menyengat, wangi lembut dan sebagainya. Seperti apa Ustazah? Silahkan.
1: Ya, kalau wangi yang menyengat itu kan kalau di hadis itu dikatakan warnanya tersembunyi. Tapi kalau parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab itu biasanya suka di ini kan di lotion kan. Di apa tadi dioleskan di ini nih di dekat telinga gitu biasanya
0: di sekitar. Biasanya
1: gitu. Ya, benar. Itu. Sehingga kan tidak tercium kemana-mana, betul nggak? Nah, saya kadang gini, kalau misalkan papasan ya, kalau dari itu mah dari jauh mah nggak kecium, tapi manakala deket, nah itu tercium wangi gitu. Nah itu yang dimaksud gitu. Sehingga semua juga bisa menginikan ya, bisa membedakan mana yang memang soft dan mana yang memang menyengat.
0: Iya, baik.
1: Walau alam bisawab.
0: Masya Allah. Jadi tidak ada jarak khususnya begitu ya Ustazah, ini yang jadi pertanyaan sahabat kita.
1: Yang jelas itu kalau justru menyengat tidaknya itu berkaitan juga dengan jarak, benar nggak? Karena kalau dari jarak apa ya, kalau jarak dekat tercium, tapi kalau dari jarak jauh nggak tercium.
0: Iya.
1: Kan? Jadi kalau jarak dekat tercium, tapi kalau jarak jauh tidak tercium. Tapi kalau yang menyengat, mau jarak dekat ataupun jarak jauh pasti tercium gitu. Sehingga kalaupun kan ada juga ya Teh ya, apa tuh pada saat dekat aduh yang menyengat gini gitu. Nah, semua orang juga pasti sepakat lah, aduh dia mah meni kuat banget gitu. Tapi kalau yang soft mah bikin nyaman, benar nggak? Dan tidak berpikir macam-macam. Benar, pasti itu subjektif ya. Cuman kalau dirata-ratakan, semua orang sepakat bahwa ini teh sesuatu yang memang lembut begitu. Sekalipun pasti mudah menurut saya mah lembut gitu. Tapi tidak berdasarkan persepsi pribadi. Coba tanya ke yang lain, kalau ini lembut nggak ya? Karena kan kalau yang terbiasa memakai parfum mah
0: tidak terasa ya.
1: Biasa aja gitu, betulnya tidak masalah. Tapi bagi yang tidak terbiasa mah ini begini banget gitu. Nah, berarti pakainya yang keumumannya, jangan pakai pribadi, jangan pakai definisi pribadi, karena kalau definisi pribadi yang memang sering memakai pasti menganggap bahwa nggak apa-apa kok, ini mah biasa gitu. Tapi jadi coba tanya ke yang sekitarnya, ini nggak tercium nggak? Karena kalau menurut saya nggak mungkin ya semua orang sepakat berbohong gitu. Yang paling penting tanya hati nurani. Tanya nggak akan nyaman, benar nggak? Nggak nyaman gitu. Sekalipun kadang berdalih, ini mah gak apa-apa, ini gak apa-apa, sok coba tanya hati nurani. Apalagi punten ya, kalau udah memang dari hati kecilnya itu memang pingin kelihatan wangi. Pingin kelihatan apa ya? Iya, naudzubillah minzalik ya. Apalagi kalau ada keinginan untuk bukan menggaet sih, menarik orang lain.
0: Perhatian.
1: Gitu. Naudzubillah minzalik. Nah, kan wanita biasanya suka diperhatikan.
0: Betul Ustazah ya. Masya Allah.
1: Apalagi ya kalau sampai melirik. Nah, karena ya Allah, kata saya ternyata gitu. Jadi gini, ada seseorang wanita yang sengaja beliau itu melama-lamakan. Dan ternyata saya dipanggil, saya kan datang sehingga orang-orang pada melirik. Wah, ya oke gitu. Ada juga yang berniat begitu gitu. Jadi memang ada. Dan menurut dia mah seneng we. Sehingga apalagi kalau tampilannya memang secara fisikal gitu ya, sempurna gitu. Apalagi kalau orang sampai terkagum-kagum, wow gitu ya. Seneng, ada rasa seneng. Nah, itu kan yang harus diwaspadai gitu. Insya Allah kalau iman yang terhunjam kuat dalam diri, pasti yang dikedepankan itu adalah pandangan Allah, bukan pandangan orang. Gitu. Karena kalau pandangan orang mah akan ngenes. Disangka orang akan tertarik, ternyata kita mencari simpati orang. Kalau simpati orang mah biasanya subjektif ya.
0: Iya gitu.
1: Dan tidak akan membahagiakan kita. Justru naudzubillah min dzalik akan menimbulkan fitnah manakala kita punya niatan yang tidak benar. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih
1: sekali. Kalau ada yang mau berbagi, mangga silakan. Bisi dari jawaban saya tidak puas, mangga.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kali ini menyapa juga Ustazah, ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang izin bertanya, kalau pakai parfum ketika sholat itu bagaimana Ustazah? Apakah ada ketentuannya tersendiri atau seperti apa Ustazah? Silahkan.
1: Ya, justru saat berkomunikasi dengan Allah, kita harus memakai yang terbaik. Sebaiknya kita punya pakaian khusus untuk sholat, terutama saat sholat malam, saat di rumah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kita rasa nyaman juga dan lebih memotivasi kita kalau dalam kondisi harum gitu. Tapi tadi catatan ya, kalau di rumah dan apa tuh ya, sebaiknya yang memang tidak beralkohol, ya, itu akan lebih aman begitu. Dan kalaupun di masjid, saat itu aja, saat mau sholat, kan biasanya kalau setelah itu kan biasanya dibuka kan ya mukenanya gitu, nah, sehingga aman, keluar tidak harum lagi gitu. Jadi kalau saat sholat justru seharusnya jangan sampai qudzubillahi min dzalik. Kadang, nah itu saya menit tidak beradab gitu ya. Untuk berhadapan dengan manusia saja kita kasih Bu Juwita ya ininya pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita yang terkadang saat sholat itu berpakaian seadanya. Sebaiknya kalaupun ibu sesudah dari dapur atau sadar bahwa aduh pakaian ini sudah enggak nyaman, manakala mau sholat ganti dulu, pakai pakaian yang terbaik dan wangi lebih baik begitu. Walau alam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kali ini menyapa, mungkin sedikit keluar tema ya Ustazah. Ada Mama Enin di Kihapit yang mau bertanya. Ustazah mohon sarannya, bagaimana kalau duduk bersama orang yang badannya ini bau, bingung ngasih taunya seperti apa? Takut tersinggung Ustazah, tapi tidak kuat. Mohon nasihatnya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Silakan.
1: Iya benar. Ada cara. Dulu pernah ada seorang teman ya, yang temannya ini ya kan bawa aroma orang per orang tuh beda-beda ya Tesi Pak ya gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi dia ini hanya di apa tuh begini, ini saya punya ini katanya teh, barangkali apa teh bisa dipakai gitu, barangkali dibutuhkan gitu. Jadi dia langsung langsung ini aja, langsung apa, langsung jadi dia bawa bawa
0: memberi
1: deodoran
0: solusi ya.
1: dia jadi langsung bawa itunya. Saya tuh beli ini, tapi dia nggak tahu belinya dua atau apa gitu. Kalau mau ini boleh untuk kamu satu gitu, saya belinya dua.
0: Ya. Insya Allah.
1: Jadi tidak enggak, tapi langsung ke solusi gitu. Karena kan tidak semua orang ini ya menerima begitu.
0: Baik.
1: Jadi langsung ini langsung apa langsung langsung diberi itunya. Tapi tadi dengan cara yang bijaksana ya. Dan biasanya kalau begitu, nah yang dilakukan temen itu juga, jadi si dia juga mengatakan, oh iya ya, berarti memang saya harus memperhatikan diri gitu. Dan akhirnya dipakai gitu.
0: Iya, insya Allah. Alhamdulillah.
1: Begitu, Bang.
0: Ya, terima kasih Ustazah
1: Wow.
0: untuk nasehatnya ya. Ini jadi trik tersendiri begitu ya Ustazah, situ ya. Insya Allah.
1: Dan
0: Alhamdulillah.
1: yang lebih ini, yang ya, yang kadang ada ya orang yang dia mah memang jadi bawa dua. Nah, ini teh, apa teh yang parfumnya? Ya itu barangkali ya untuk mengantisipasi bisa ada orang yang begitu gitu. Ini saya kan ini saya bawa bawa dua buat buat kamu satu ya gitu. Jadi begitu. Jadi udah dipersiapkan dan itu sebetulnya untuk mengantisipasi. Jadi kan tidak tidak apa ya? Tidak
0: Menyinggung gitu ya.
1: nah, tidak menyinggung gitu.
0: Masya
1: Atau
0: Allah.
1: kalau enggak ya udah menghindar aja. Kan kadang ada ya tiba yang maaf ya. Jadi sambil memegang hidung gitu. Saya itu kan ini banget ya.
0: Menyinggung ya misalnya.
1: Ya menyinggung kan kalau kalau itu memang memang dilema tersendiri ya. Nah makanya ya pelajarannya supaya kita tidak sampai menjadi orang lain suudon. Sok pada saat ini kepada semua muslimah pada saat mau keluar rumah atau pada saat berpakaian cek and recheck. Kadang ada yang maaf ya bau anyir ya teh siapa ya biasanya itu kalau becepok sehingga jadi aduh ciumnya nggak enak ke yang lain dar bahwa kita punya kelebihan ataupun tercium aroma-aroma yang nggak baik bawa tisu basah atau saat wudhu saat ke toilet punten ya bagian sehingga tapi dalam kondisi kering karena itu biasanya biasanya dari sana ya gitu. Atau kadang ini juga pelajaran ya bagi siapapun manakala bangun tidur lantas ke masjid. Nah, pastikan kan biasanya kadang ada yang suka ketiduran jadinya kalau di masjid sehingga maaf ya jadi ilarnya itu kena mau kena atuh jadi
0: baru
1: pusing.
0: juga ya.
1: Ya makanya jangan dipakai tidur. Mau kena ya untuk sholat saja. Begitu. Atau saat kita lama nggak gosok gigi, nah pastikan dulu dibaui dulu gitu, karena ada tes Pak. Jadi pada saat sholat ya Allah, kan pada saat Allahu Akbar, kan di boro-boro khusyuk itu aja nahan napas. Jangan jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini mah memang harus kesadaran sendiri, jangan sampai diingatkan orang lain gitu karena orang lain juga jadi bingung ya seperti tadi aduh gimana ya mau ngasih tahu gimana tidak ngasih tahu gimana gitu tapi kalau semua menyadari diri apalagi tadi yang punya PR dengan bebeknya sendiri nah udon ya begitu ya mudah-mudahan dari pertanyaan tadi bagus terima kasih pertanyaannya. Dan ini mudah-mudahan mengingatkan dan mengintrospeksi, mengevaluasi diri masing-masing. Yuk, pada saat mau keluar rumah itu jangan sampai kan tadi ya, bukan tidak boleh tidak berparfum, tapi jangan sampai bau, sehingga jadi memberi kesan kepada Islam yang tidak baik begitu. Bukankah manakala kita tampil dengan nyaman itu juga menjadi dakwah benar nggak
0: betul betul
1: bahwa Islam itu memang cinta kebersihan begitu ya jadi pelajarannya pertama manakala mau keluar rumah pastikan mulut tidak bau sok baui dulu biasanya kan kok gitu kalau bau gosok gigi dulu, gitu. Atau biasanya suka pakai pagoda atau apa ya? Pagoda atau pakai permen-permen apa yang itu supaya tidak menyebabkan itu. Ya. Kedua, kalau misalkan bebeknya berlebih, apalagi kalau biasanya kalau anak-anak muda ya biasanya kan kadang suka, karena kalau biasanya kalau menuju ke lansia mah biasanya kadang berubah baunya. Tapi kalau kalau yang masih muda-muda itu biasanya keringatnya banyak ya, sehingga ini harus sering dibersihkan, terutama daerah-daerah yang sensitif gitu. Nah, jadi jangan sampai mengganggu orang lain begitu. Saya ingat kan tadi jadi bingung, aduh kumaha ngingetinnya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, kalaupun tidak dengan tidak oleh kita, bisa jadi dengan orang yang lebih dekat lagi, yang apa tuh, yang bisa mengasihkannya gitu. Kalau misalkan kita, saya terkenal nanaon gitu, coba aja ini boleh nggak nitip ke dia gitu, tidak lewat kita gitu. Intinya kita tidak membiarkan itu begitu ya, dan luruskan niat. Nah, karena biasanya kalau dari hati yang tulus, insya Allah nyampainya juga mudah-mudahan dia bisa menerima ya. Adapun ternyata kalau terjadi lantas jadi ngambek, nah itu mah memang ya konsekuensi dari sebuah dakwah. Tapi intinya kalau kita niatnya apa, kalau niatnya benar, niatnya lurus, insya Allah kita tidak akan sakit hati, dan Allah akan idekan ide-ide yang brilian, yang tidak menjadi fitnah, tidak menimbulkan huru-hara, justru jadi.
0: Untuk nasihat dan penjelasannya juga berbagi, alhamdulillah sudah rutin setelah mandi ini menggunakan bedak BB, sudah nyaman dan tidak ada bau badan katanya Ustazah Siti, masya Allah. Jadi ikhtiar juga ya Ustazah Siti.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sipana?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Ustazah, bagaimana kabarnya Ustazah?
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi Ustazah Siti, yang mana kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah ini menjadi gerbang diterimanya amal sholat begitu ya Ustazah Siti. Dan Insya Allah di hari ini juga sahabat MQ sudah siap untuk menyimak. Silahkan Ustazah Siti.
0: Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salatuhu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Dan yang paling penting, semoga kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sehingga jadi bekal kepulangan kita kelak ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pengantar ibadah ya. Di mana wudu itu merupakan salah satu di antara yang menyebabkan sholat diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau wudunya salah, ya otomatis sholatnya juga nggak sah atau nggak diterima begitu. Sehingga tidak ada salahnya kalau hari ini kita berdiskusi kembali tentang wudu dan pembatalnya. Kenapa? Karena kalau secara materi, insya Allah di kajian fikih Ustadz Mulyadi juga sering dibahas ya Teh Siva ya. Iya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sisi kemuslimahannya ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki ibadah kita. Kita tahu bahwa wudu itu tidak hanya sekedar untuk syarat sahnya sholat saja, tapi wudu pun bisa menjadikan dosa-dosa kecil kita berguguran, bisa jadi terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu pun bisa menenangkan kita. Dah bahkan wudu pun, kesempurnaan wudu maksudnya, bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh hadis yang berkaitan dengan Bilal, di mana Rasulullah mendengar terompahnya, salah satunya karena Bilal mendawamkan salat syukrul wudu ya, setelah wudu begitu. Sehingga jangan abai bahwa ternyata tidak hanya untuk jangka pendek, maksudnya untuk diterima sholat saja, tapi itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dengan demikian, sholat ataupun wudu yang bagaimanakah yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghantarkan kita ke surganya Allah, bisa menenangkan kita, tentunya wudu yang sesuai dengan yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa dalil tentang wudu itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang wajib dibasuh dan diusap, jangan lupa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang dibasuh dan diusap ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang bersifat sunat itu di dalam hadis. Nah, di sana dikatakan bahwa hal yang fardu yang harus dilakukan di dalam wudu itu, pertama adalah

Minum, basuh. Muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kenapa ini perlu diulas kembali? Karena terkadang ada yang untuk muka itu jadi diusap, untuk tangan itu diusap, padahal disyariatkannya adalah dibasuh. Dibasuh artinya ada air yang mengalir, kecuali kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala memang diusap gitu. Nah, itu yang apa yang harus senantiasa diingatkan. Saya percaya sahabat MQ insya Allah, mudah-mudahan insya Allah sudah benar dalam hal ini. Nah, paling yang harus kita pahami bersama, atau yang sering dilakukan oleh sebagian besar, kadang tidak memperhatikan hal-hal yang biasanya dianggap remeh biasanya. Terutama biasanya di bagian sikut, terutama untuk punten ya. Kalau untuk ibu-ibu yang atau siapapun yang sudah keriput ininya apa kulitnya, nah itu harus dipastikan untuk terbasuh gitu. Kenapa? Karena syaratnya kan memang terbasuh, terutama di pasan kerutan tangan ataupun di tumit tuh, di mata kaki, bagian kaki gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita ingin sempurna wudunya, tidak cukup kalau hanya melakukan yang fardu saja, tapi lakukanlah dengan yang sunat-sunatnya. Saya pikir kalau untuk hal yang fardu sunat tidak perlu di ini kali ya, tidak perlu diulang kali ya. Tapi tidak salahnya kita sekedar diulas aja ya, bahwa yang termasuk sunah-sunah itu kan mencuci telapak tangan, terus juga berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak ya. Kemudian juga yang mengusap telinga, kemudian juga mendahulukan yang kanan, kemudian juga mengulang 3 kali berdoa setelah wudu. Nah, lakukanlah semua itu gitu, kecuali kalau dalam kondisi air terbatas, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka ambil yang pardunya saja. Itu andai kata dalam kondisi darurat gitu. Dan pastikan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu kita kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan yang pembatal, tentu ini akan tidak diterima sholatnya. Kalau kita melakukan hal yang membatalkan wudu. Di antara yang membatalkan wudu itu, ada yang disepakati dan ada juga yang ikhtilaf. Untuk yang disepakati, sudah jelas bahwa bila ada yang keluar dari sesuatu, dari 2 jalan, baik kubur ataupun dubur, misal BAB, BAK, itu udah jelas ya. Atau keluar madi atau wadi, itu termasuk hal yang membatalkan. Tapi kalau yang ikhtilaf, itu ada di
apa tuh? Punten ya. Misalkan tidur atau bersentuhan itu termasuk hal yang ikhtilaf. Sehingga jangan heran kalau ada ikhtilaf itu. Tidak apa-apa. Nah, karena kalau yang namanya fikih pasti tidak akan terlepas dari ikhtilaf gitu. Nah, ini menghendaki kita karena kalau sudah masuk ijtihad, jangankan benarnya, sekalipun yang kita ambil salah tetap dapat pahalanya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar, belajar, belajar, sehingga yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, begitu. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdasarkan perkiraan, tapi memang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga sampai kapanpun, kalau masalah ikhtilaf ini jelas nggak akan bisa disatukan gitu, karena masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga jangan terjebak di situ. Gitu. Kalau itu termasuk ikhtilaf, ambil salah satunya. Contoh konkret yang misalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau madhab Imam Syafi'i jelas membatalkan. Tapi kalau madhab lainnya, apa? Tidak, kecuali yang dengan syahwat. Sehingga ya, ambillah yang mana yang menenangkan kita. Begitu, itu untuk yang apa yang termasuk ikhtilaf. Hanya catatan untuk muslimah, punten ya, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu, baik di muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena terkadang kalau terhalang oleh kutek, biasanya kan kalau perempuan yang suka itu, kan berarti itu terhalang air untuk masuknya, sehingga harus dihilangkan dulu. Atau terkadang make up yang terlalu tebal, atau apalagi kalau yang waterproof, berarti waterproof berarti harus dihilangkan dulu. Begitu, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudu. Kemudian pada saat membasuh muka pun, andai kata pakai kerudung, nah kadang ada yang bagian yang tidak tersentuh, biasanya kalau yang terhalang oleh kerudung. Nah, dia apa, batasan muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau ingin benar, maka lakukan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, khawatir tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ali wudu, Utsman bin Affan wudu luar biasa. Bahkan Imam Ali itu kalau wudu tuh suka bergetar.
bergetar karena tahu bahwa wudu itu merupakan pendahuluan untuk bisa melakukan sholat. Sehingga benar-benar, karena merasakan bahwa pada saat kita membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa kecil dari muka. Pada saat kita membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Demikian pula pada saat kita membasuh kaki dan seterusnya, pastikan bahwa dosa-dosa kita sedang berguguran. Begitu hadis mengatakan. Nah, ini enggak akan dirasakan manakala kita melakukannya tidak tartil, terburu-buru. Maka jangan anggap remeh pembatal wudu itu. Kenapa? Karena ini akan menentukan ibadah kita yang selanjutnya. Pantes, kenapa kita sering tidak merasakan nikmatnya ibadah atau tidak merasakan khusyuknya sholat? Jangan-jangan wudhunya memang tidak benar. Bahkan ada kan yang sampai Rasulullah meminta untuk mengulang wudhunya. Para sahabat waktu itu sampai 3 kali, ulangi wudhumu, ulangi wudhumu. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari kaki yang memang tidak terbasuh. Begitu. Maka pastikan pada saat membasuh itu benar-benar merata, benar-benar air masuk ke dalam anggota wudhu kita. Begitu. Kalau secara detailnya insya Allah sudah Pak Ustadz Mulyadi sampaikan. Paling mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi, terutama yang dialami oleh para muslimah dalam melakukan wudhu ini gitu. Begitu barangkali Teh Sipa untuk pengantarnya. Semoga dengan adanya materi ini itu semakin meyakinkan kita bahwa wudhu kita sudah benar. Wallahu a'lam bishawab.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
4: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Dan kali ini sudah ada yang bergabung, Ustazah. Izin membacakan pertanyaannya. Kali ini ada dari Ibu Gina di Cijerah, Ustazah, yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Dan ketika waktu sholat, Ibu Gina ini melaksanakan sholat di masjid yang dilalui di perjalanan. Masalahnya, Ustazah, kalau masjid yang ditemui ini kebanyakan tempatnya adalah tempat terbuka, khususnya tempat wudunya, Ustazah. Bagaimana sebetulnya cara yang benar untuk berwudu di tempat terbuka atau di tempat umum? Karena yang dilakukan Ibu Gina, kalau untuk kepala sama telinga, kerudung memang tidak dibuka. Tapi ketika tangan sama kaki dibasuh, ini otomatis kan menyingsingkan lengan baju dan sebagainya, Ustazah. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah Siti.
1: Masya Allah, Bu Gina yang termasuk yang istiqomah ya Teh Sipa di kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan Ibu
0: Amin.
1: Dalam ketaatan dan kebaikan sampai husnul khotimah ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Iya, apalagi kalau dalam perjalanan terkadang ya wanita itu banyak ininya ya, banyak pemaklumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk wanita sebaiknya memang kalau dalam perjalanan itu tidak sendiri. Kenapa? Supaya bisa saling membantu. Nah, kalau ada teman Bu Gina satu ataupun ada ahwat yang lain, itu sebetulnya bisa saling menutupi ya. Kalau itu di tempat yang terbuka, minimal ya saling nungguin lah di saat menyingsingkan tangan dan kakinya, itu bisa dihalangi begitu. Benar Bu Gina, untuk kepala itu andai kata di tempat umum kerudungnya tidak harus dibuka. Karena ini pun memang ada dasarnya bahwa kalau wanita di tempat umum cukup menginikan apa ya, mengusap rambutnya, kepala, mengusap kepalanya dan juga mengusap kerudungnya. Cukup begitu kalau untuk kepala. Cuman pastikan untuk muka hanya atau jangan hanya permukaannya aja, tapi pastikan ke sela-sela ini ya, terutama bagian belakang telinga. Andai kata kerudungnya tidak dilonggarkan, itu biasanya hanya permukaannya aja. Paling itu aja dipastikan bahwa air itu kena ke seluruh wajah, itu satu. Kedua, benar, manakala membasuh tangan. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, pastikan Bun, kalau pada saat di luar atau saat bepergian, bajunya jangan sampai yang tidak sampai ke siku. Kan ada ya Teh Gina ya, yang Teh Sipa yang batasnya itu sampai ini, sampai
0: bawah siku ya,
1: sehingga kan itu jadi berabe gitu. Maka pastikan kalaupun memang itu pakai resleting atau pakai kancing ya, sehingga pada saat wudu itu bisa melebihi siku gitu. Itu paling yang harus diperhatikan begitu, karena kalau enggak kan berarti harus di tempat yang tertutup gitu. Paling itu kalau ada ahwat lain itu bisa saling membantu, bisa saling menghalangi, itu satu. Atau kan biasanya kadang suka ada ininya ya, suka ada kamar mandinya, berarti kalau memungkinkan memang di kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti ya itu apa tuh, harus cari yang ya, biarkan laki-laki dulu, baru kita perempuan. Nah, dan biasanya kadang sekarang, kalau sekarang kan ada biasanya tempat perempuan-perempuan, laki-laki. Cuman kalau memang dalam kondisi darurat, ya mau bagaimana lagi begitu. Tak, dan kalau saya tidak ada salahnya Bu Gina, mintalah kepada Allah setiap mau sholat itu, ya Allah temukan saya dengan tempat yang memang saya bisa maksimal melakukan melakukan ibadah ini gitu. Kenapa? Karena kan kita memang tidak tahu ya di tempat mana gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kita meminta kepada Allah, Allah giring kita ke tempat yang memang representatif. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah, di Bandung ini banyak sekali masjid-masjid. Indonesia ini insya Allah banyak masjidnya. Dan Bu Gina, kalau Ibu itu berulang, nah cirian, dan hitung-hitung dan niatkan Bu, untuk selain Ibu berdagang, juga untuk safari masjid. Sehingga ya bisa diiniin, bisa di apa teh, bisa, oh iya ya. Kalau saya melalui ini, biasanya masjid yang saya nyaman itu di ini gitu. Jadi ya kalau itu berulang. Kecuali kalau ya senemunya, itu berarti harus minta aja kepada Allah dipertemukan dengan tempat yang representatif yang Bu Gina bisa leluasanya. Dan kalaupun memang tidak mendapatkannya, jangankan yang apa ta, yang halal ya, yang biasa. Terkadang yang semula haram, kalaupun itu terpaksa bisa ditelelir gitu. Andai kata memang tidak ada jalan lain, begitu. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa kembali, ada dari Ciparai Ustazah, Ummu Sarah yang bertanya, kalau misal kita berada di Masjidil Haram Ustazah atau di Masjid Nabawi, sudah masuk masjid dan bersiap menunggu waktu sholat berjamaah, tapi qadarullah tiba-tiba batal Ustazah, bolehkah kita tayamum mengingat ke kamar mandi itu jauh? Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
1: Masya Allah, ya, berbahagialah kalau diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, karena pahalanya juga 100.000 kali di ibadah di tempat-tempat yang lainnya ya. Berbahagialah. Cuman memang kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kadang di luar dugaan. Tapi ada Resifa, seorang bunda ya, jadi karena tahu kan biasanya, apalagi ya kalau yang sudah rada-rada kesepuhan kan kadang pingin pipis lah, atau maaf ya kadang buang angin lah gitu. Jadi beliau mah ya pada saat mau masuk ke Masjidil Haram itu berdoa dulu kepada Allah, ya Allah jaga wuduku ya Allah, ya Allah jaga wuduku ya Allah gitu, sambil memegang perut. Jadi sambil itu ya Allah, karena biasanya kan keluar dari situ ya, ya Allah jaga wuduku ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Nah itu minta kepada Allah ya gitu. Dan alhamdulillah katanya teh, kadang ya kan, kadang ya itu kebayang coba, sudah ngapling, sudah nyari-nyari tempat, tiba-tiba batal gitu. Dan sebetulnya kalaupun batal pun, saat ini tuh sudah sangat representatif. Jadi banyak tempat air zam-zam. Nah, pakai air zam-zam aja gitu. Dan insya Allah itu dekat. Bahkan kalau, maaf ya, kalau orang-orang Malaysia itu kadang, tidak orang Malaysia aja ya, orang-orang Indonesia juga banyak. Jadi beliau itu suka bawa handuk kecil yang itu bisa dipakai untuk alas di bawah supaya tidak kemana-mana airnya. Kan wudhu pakai air itu tidak harus senantiasa banyak. Dalam kondisi terbatas pun sebetulnya bisa, betul nggak? Yang penting air mengalir gitu. Jadi air yang banyak bukan salah satu syarat. Yang syarat itu adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudu, begitu. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa wudu. Insya Allah banyak tempat. Hanya kadang maaf ya, kadang kita nggak mau ribet, udahlah gitu. Bisa insya Allah. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui, bisa kok. Karena ya di mana-mana biasanya tempat air jam-jam bisa. Ya kan, kadang kita menganggapnya bahwa ya itu harus, aduh gimana ya, airnya jadi kemana-mana. Ya iyalah, kalau kita melakukannya seperti kebanyakan yang dilakukan di air yang banyak, kan airnya harus mengalir di keran, terus juga kerannya kadang seingatnya kadang air juga dihambur-hambur, ya jelas kalau seperti itu pasti nggak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejarnya adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudu, itu bisa dilakukan begitu, sehingga masih bisa wudu kok insya Allah. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali, ada Ibu Ayu dari Cimahi yang bertanya. Ini terkait dengan, mungkin istilahnya quaffing ya Ustazah. Ini terkait dengan ada angin yang keluar tapi di antara kemaluan begitu Ustazah. Apakah itu sebetulnya membatalkan wudu? Karena pernah simak juga kajian kalau yang membatalkan wudu itu kan kentut yang keluar dari dubur begitu Ustazah Siti. Mohon penjelasannya Ustazah. Seperti apa? Silakan.
1: Ya benar-benar. Yang jelas benar. Kalau itu berasal dari dalam, sepakat. Semua itu membatalkan wudu. Tapi kalau kadang ada letupan, apa tuh, ada ruang kosong yang udara ya, dari udara. Nah itu mah memang enggak, kita bisa merasakannya ini dari dalam atau dari luar gitu. Kecuali kalau memang ragu ini teh dari dalam atau dari luar, ya udahlah, kalau ragu mah ambil yang meyakininya. Kalau yang meyakininya bahwa setiap yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, kubur dan dubur, itu membatalkan. Karena bisa dibedakan loh, kalau mana yang memang dari dalam dan mana yang memang dari luar. Karena sepakat, kalau yang dari luar mah itu biasanya udara, karena iniin udara gitu. Tapi kalau dari dalam mah jelas gitu. Ya, itu aja. Paling kalau ibu yakin bahwa ada ini mah memang nggak dari dalam, karena kan biasanya kan suka ada letupan-letupan gitu ya, hembusan udara gitu. Nah itu lah olah gitu. Tapi kalau ragu, dalam luar, dalam luar, ya udahlah, mendingan ambil yang tidak meragukannya gitu. Daripada biasanya suka kepikiran, aduh gimana nih kalau misalkan ternyata apa yang diikatnya batal, daripada kepikiran terus, sudah saja ambil yang meyakinkannya. Ya udahlah, bisa jadi itu peringatan dari Allah untuk kita menyempurnakan wudu lagi. Makanya pantas ya Teh Sipaya bahwa salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah menyempurnakan wudu dikala malas atau dikala dingin, begitu. Karena kan sesuatu yang udah wudu ternyata keluar lagi. Kan biasanya maaf ya, kadang sih kita suka kesel ya, suka uring-uringan gitu. Padahal justru bisa jadi Allah menginginkan kita wudu yang memang benar-benar wudu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Begitu, yang bisa lebih menyempurnakan sholat kita. Dan itu harus dilatih loh. Pada saat kita misalkan batal, yang ada udah capek-capek, nah itu perasaan itu yang harus minta kepada Allah. Harusnya cari sisi positifnya. Jangan-jangan tadi wudu saya ada yang kurang sempurna, sehingga Allah buatkan kita batal lagi, sehingga kita menyempurnakannya. Atau ini supaya saya bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak
0: wudu.
1: Kalau banyak berwudu gitu. Jadi
0: Masya Allah.
1: ambil sisi positifnya. Dan itu pernyataan ataupun perasaan itu harus dimunculkan dalam diri. Kenapa? Karena yang ada adalah kesel, batal lagi gitu. Padahal menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu merupakan tolak ukur keimanan kita, ya. Benar enggak?
0: Betul-betul.
1: Kenapa? Karena biasanya kita suka gitu. Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga kalaupun kita mau batal lagi, ini Allah mau menyempurnakan pahala saya supaya wudu saya bisa menjadi benteng saya, bisa melindungi saya. Atau tidak cukup dengan wudu yang tadi misalkan. Pokoknya ambil sisi positifnya. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah. Jadi menyikapi kejadian apapun, andai kata kita melihatnya dari sisi positif, insya Allah jadi pahala. Jadi pahala. Makanya wajar kalau di hadis itu bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menyempurnakan wudu di kala dingin dan di kala MALAS, di kala malas.
0: Masyaallah.
1: Ya. Itu adalah ladang surga kita. Dan itu berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri kan? Ini ladang surga saya, ini ladang pahala saya gitu. Karena kalau enggak ada pasti uring-uringan dan kesel. Gitu. Wallahualam bissawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Dan kali ini kita menyapa ada Bunda Rafa di Pasteur, Ustazah, yang bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang menggunakan pewarna rambut? Apakah sah wudunya, Ustazah? Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
1: Pewarna rambut, pertama warna apa dulu? Kedua, niatnya untuk apa? Ketiga, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu menghalangi air masuk ke rambut tidak, gitu. Maka biasanya kalau muslimah itu biasanya pakai henna, ya. Kalau henna insya Allah itu tidak menghalangi air masuk sehingga bisa masih dilakukan begitu. Jadi andai kata, pokoknya keluhnya gitu aja. Andai kata pewarna ini menghalangi air untuk masuk, maka berarti itu membatalkan wudu begitu. Karena kan kadang ada yang memang terhalang tidak terkena air begitu. Tapi kalau itu tidak menghalangi air masuk, insya Allah. Maka, kalaupun mau diwarnai, pastikan bahannya tidak sampai menghalangi air untuk masuk ke rambut. Wallahualam bissawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Rusdi Garut yang bertanya, Ustazah, kalau ketika berniat wudu, Alhamdulillah sudah hafal dengan lafal bahasa Arabnya. Akan tetapi Ustazah, kalau baca doa wudu, ketika setiap bagian anggota wudu ini kan ada doanya. Nah, ketika membasuh tangan, mulut, hidung, tangan, rambut, dan sebagainya, ini doanya pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Apakah itu boleh? Karena kalau doa setiap anggota wudu itu sudah lupa atau belum hafal lafal Arabnya, jadi pakai bahasa Indonesianya. Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan Ustazah Siti.
1: Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau untuk doa itu, kalau yang sahihnya memang tidak ada doa-doa yang macam-macam gitu. Betul bahwa pada saat kan ada yang muka, tangan dan sebagainya, ada doa-doa yang dilafalkan. Tapi itu hadisnya ternyata dhaif, maka tidak tidak apa-apa, tidak dilakukan juga. Yang paling penting sadari bahwa kita sedang wudu. Yang pasti itu adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk doa-doa yang lainnya mah tidak dianjurkan gitu. Kemudian juga untuk niat juga kan kadang ada nawaitu kan niat saya wudu gitu. Kalau enggak hafal iniannya, enggak hafal arabnya, ya udah niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, udah gitu. Jadi begitu juga cukup gitu. Dan niat pun ini pun juga ada berbagai pendapat ya. Ada yang memang harus dilafalkan, tapi ada yang cukup dalam hati. Apa? Karena pekerjaan itu pun itu merupakan konkret ataupun bentuk dari niat gitu. Itu pun sama ikhtilafnya. Hanya kalau untuk menguatkannya ya cukup niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang bisa. Adapun untuk doa-doa muka, tangan, kain dan lain sebagainya tidak dibaca pun tidak apa-apa. Dan hadisnya memang do'if begitu. Cuman ya jangan apa tuh, tapi jangan juga memang tidak ada doa-doanya jadi terburu-buru. Kenapa? Karena andai kata kita beda lah ya, andai kata kita menghayati bahwa oh ya Allah, kita pada saat sebelum wudu itu kita tadi aduh ya Allah ampuni dosa dari muka saya dulu, dari mulut saya, dari mata saya, dan sambil diingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu akan lain begitu. Kenapa? Karena kadang ada yang memang berdoa, ada yang membaca doa. Kalau membaca mah kadang nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Tapi kalau menyadari bahwa ya Allah sudah banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini, saya pikir itu lebih bermakna dan kitanya juga lebih menghayati wudu kita begitu. Ya, wallahualam bisawab. Jadi, kalaupun menyadari bahwa ya Allah ampuni dosa-dosa dari tangan ini, itu sudah cukup gitu. Ya. Ya tidak harus dengan bahasa Arabnya aja. Ya. Wallahualam bisawab.
0: Baik, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya, dan nampaknya menjadi pertanyaan terakhir Ustazah. Kali ini kita sapa ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagalih yang bertanya, kalau sedang berwudu kemudian ada yang memanggil dan kita spontan menjawab, apakah itu membatalkan wudu Ustazah? Mungkin sebagai penutup juga Ustazah Siti, silakan.
1: Rasulullah itu kalau sedang wudu diam, maksudnya tidak menjawabnya begitu. Pertama, kepada yang bertanya usahakan lihat kalau dia sedang berwudu, jangan ditanya. Kedua, bagi yang sedang wudu tidak usah harus dijawab. Paling nanti aduh maaf ya tadi saya sedang wudu gitu. Lantas gimana tuh kalau ternyata kita menjawabnya gitu. Ya kalau memang tidak tahu ya ditolerir gitu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi kan kadang sambil ngobrol gitu ya. Eta lagi kan itu kita lagi beribadah gitu. Wudu itu adalah ibadah, sedang ibadah kepada Allah gitu. Sehingga fokuslah kepada ibadahnya. Jadi kalau yang sudah ya sudah saja. Dan yang harus dipastikan bahwa kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib setiap kita mau memasuki sholat ataupun tawaf. Tapi kalau yang sunnah, nah ini bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau menengok orang sakit, pada saat kita mau makan, sebaiknya punya wudu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi punya wudu, insya Allah wudunya akan jadi saksi. Dan gunanya kalau kita senantiasa menjaga wudu, kalaupun datang waktu sholat, kita bisa langsung sholat sehingga tidak harus diribetkan. Aduh gimana ya? Itunya apanya tempatnya nggak representatif. Aduh gimana ya? Wudunya gitu. Karena kita senantiasa menjaga wudu. Nah, saya berharap setelah materi ini, mari kita jaga wudu kita. Tidak hanya saat mau sholat, tapi di luar sholat pun mudah-mudahan kita dalam kondisi punya wudu. Karena kalau kita kalau kita dalam kondisi punya wudu, semoga itu akan mengendalikan kita dari terpancing emosi oleh orang lain karena kita dalam kondisi suci. Atau kita bisa menahan diri dari dosa-dosa kecil yang lain karena kan wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau dalam kondisi suci, kita pun dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga wudu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah Yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: استبرق وجنى الجنتين دان.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian, susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini harus kita lakukan, bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba, tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya, dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan, ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu, tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M. Kisore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: M.K. Sore. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani.

Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan dalam program Inspirasi Quran, menemani sahabat MQ di waktu menjelang petang. Insya Allah, kita akan membahas tentang kunci sukses dalam belajar tilawah Al-Quran. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali pertemuan ini dengan membaca doa Allahumma iftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sahabat MQ, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an bukan hanya aktivitas lisan, tetapi juga ibadah yang menekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Qur'an ini adalah kalam Allah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an bukan hanya aktivitas lisan, ya, tetapi tadi ini menekatkan seorang hamba kepada Allah. Man arudha ayata kalama ma'allahi fal yaqra'il Qur'an. Dan apabila ya kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Qur'an. Namun sahabat MQ, terkadang sebagian orang merasa sulit belajar tilawah Al-Qur'an. Ada yang merasa sudah lama belajar tetapi belum mengalami perkembangan. Ada yang semangat di awal tetapi berhenti di tengah perjalanan. Nah, pada kesempatan ya sore hari ini di program spesial Inspirasi Quran, kita akan membahas kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena keberhasilan dalam belajar Al-Quran bukan hanya ditentukan oleh bakat suara, tetapi oleh niat, oleh kesungguhan, metode, dan juga yang namanya adalah istiqomah. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci pertama adalah niat yang ikhlas. Kunci pertama, niat yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlasun niyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan apa? Supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama. Ini surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi amal ya, amal perbuatan itu sahabat MQ tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, belajar tilawah jangan hanya ingin memiliki suara yang indah, jangan ingin dipuji atau ingin dikenal sebagai qori atau qori'ah, tetapi belajar Al-Quran niatkan di dalam diri kita sahabat MQ. Ya Allah, aku belajar membaca Al-Quran agar dapat membaca firman-Mu dengan benar, mengagungkan kalam-Mu dan juga menjadi hamba yang dekat denganmu. Ya. Nah, niat ini adalah salah satu syarat diterimanya amal.
Niat ini akan menjadi motivator atau spirit pada setiap langkah kita. Oleh karena itu, proses tahsinu tilawah, proses belajar tilawah Al-Quran yang akan dilakukan, itu niatnya harus benar. Dan niat yang benar itu adalah lillah, ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, maka proses berat akan terasa ringan. Ini sahabat MG. Kenapa? Karena orang yang mencintai Al-Quran akan menikmati perjalanan belajarnya, gitu. Jadi proses belajarnya itu dinikmati. Nah, ini kunci pertama sahabat MG, yaitu apa? Ikhlasun niyah, yaitu niat yang ikhlas. Yang kedua, sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa kita bisa belajar Al-Quran. Jadi yang kedua ini al-yakin. Yakin kita bisa belajar Al-Quran. Banyak orang yang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi apa? Karena merasa dirinya tidak bisa. Ada yang berkata, saya sudah tua, suara saya tidak bagus, ya, saya terlambat belajar, tidak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surah Al-Qamar ayat 17, lalu di ayat 22, ya, lalu di ayat 30 dia dan 40, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil yang namanya adalah pelajaran, begitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seakan-akan berkata kepada kita, ya, mengatakan kepada kita, siapapun, suku manapun, dan dimanapun kita berada, punya peluang yang sama untuk memiliki bacaan Al-Quran yang tartil. Kita bisa membaca Al-Quran. Maka yakinlah dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh, ya. Upaya yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk kita bisa belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, gitu. Maka jangan ukur kemampuan kita dengan orang lain, karena setiap itu kan berbeda. Yang penting adalah kita terus melangkah, sahabat MK. Ya, tetap melangkah dalam belajar tilawah, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Ya. Jadi bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Nah, ini yang kedua. Jadi yakin. Maka ya, kami suka mengatakan kepada peserta yang belajar dengan kami, santri atau mahasantri kami yang belajar, ya, bisa, pasti bisa, insya Allah, begitu. Ya, belajar Quran, ih gampang pisan, atau ih gampang banget, begitu. Ya. Metode asyarah mudah dan menyenangkan. Bahkan sahabat Quran terbaik, terbaik, terbaik. Nah, jadi kita ada afirmasi diri bahwa belajar Quran itu mudah, ya, mudah. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal fahal mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka di sini adalah kemauan, bukan kemampuan, ya. Jadi jangan ukur kemampuan kita dengan orang lain. Yang penting adalah
terus melangkah, ya, bukan siapa yang paling cepat, ingat, tetapi siapa yang paling istiqomah untuk belajar Al-Quran. Nah, ini kunci yang kedua, ya. Nah, kita lanjutkan, sahabat MK. Ada kunci yang ketiga, yaitu apa? Ini yang terpenting juga, ya. Semuanya penting. Nah, ini terpenting adalah talaki dan musyafahah. Talaki dan musyafahah. Jadi mempelajari Al-Quran melalui seorang guru, ya, seorang guru langsung berhadap-hadapan, mendengar, melihat, membaca secara langsung dari seorang ahli Quran, ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan talaki. Talaki itu belajar dengan bertemu langsung antara murid dan guru. Nah, dan musyafahah itu adalah guru memperlihatkan cara membaca dengan gerakan mulut, dengan makhraj yang tepat, sifat yang benar, ya, dan juga bagaimana mengucapkan hukum-hukum tajwid. Kemudian murid mengikuti. Nah, ini namanya musyafahah. Maka talaki wal musyafahah, ya. Nah, ini kunci ketika kunci ketiga belajar langsung kepada guru gitu. Ya. Dan dalam tradisi Al-Qur'an dikenal dengan yang namanya talaki wal musyafahah gitu. Ya, talaki wal musyafahah. Kenapa? Sebab tidak mungkin, ya. Tidak mungkin benar bacaan seseorang apabila tidak bertemu dan berguru secara tatap muka dengan seorang ahli yang bidang qiraat gitu. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW bertalaki dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan cara ini adalah cara yang asasi, cara yang asli dalam proses belajar Al-Qur'an. Hanya lisan seorang guru yang bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang lainnya alat bantu saja. Di YouTube, ya. Atau di media yang lainnya, IPEN, ya, dan lain sebagainya, itu alat bantu saja. Tapi yang bisa memperbaiki bacaan Quran kita hanya lisan guru. Maka di sini pentingnya, ya. Nah, ini kunci ini adalah talaki wal musyafahah. Talaki wal musyafahah. Ya. Kenapa? Al-Quran bukan hanya ilmu tulisan, tetapi juga ilmu suara dan ilmu praktik. Gitu. Karena itu para ulama dahulu belajar Al-Quran melalui sanad yang bersambung dari guru ke guru hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara bersanad, baik itu mempelajari dari segi diroyah pemahaman ataupun dari segi riwayah yaitu pelafalan yang sudah kita bahas, ya, di kajian lahan, ya, atau kajian 10 prolog ilmu tajwid yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka belajar sendiri dari buku atau media boleh sebagai tadi tambahan, sebagai tambahan saja, tetapi bimbingan guru tetap sangat penting agar bacaan kita itu terarah, ya. Maka kami suka ada, ya, untuk sahabat-sahabat di LP2TQ Baitul Quran dan mitra-mitranya, ya, tagline-nya adalah Tartil Quran, ayo bertalaki. Ini kalau mendengar ya, pasti refleks langsung ayo bertalaki, biasanya begitu. Ya, jadi Tartil Quran, ayo bertalaki gitu. Ya. Kenapa? Ya, tadi kesempurnaan tilawah Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an tidak mungkin didapatkan, ya, kecuali dengan cara talaki dan musyafahah. Nah, ini adalah kunci yang ketiga, sahabat MQ, yaitu talaki dan musyafahah, ya. Nah, yang keempat, kunci berikutnya di dalam belajar tilawah Al-Qur'an, kunci sukses belajar tilawah Al-Qur'an adalah istiqomah membaca setiap hari, ya.
Jadi istiqomah membaca setiap hari. Tidak harus langsung banyak gitu, ya. Langsung banyak karena mentang-mentang semangat ini. Langsung belajarnya itu langsung baru bisa, baru lancar ya. Tahsin satu langsung belajarnya satu juz misalnya. Wah ini bacaannya masih banyak lahan. Tapi memaksakan diri. Maka di sini ada batasan ya. Kalau di lembaga kami di LP2TQ Baitul Quran ya sama itu kita kasih bertahap. Kalau yang dasar ya pratahsin ya, yang dasar belum dikasih tugas. Tapi kalau pratahsin melancarkan sudah diberikan tugas. Ya, yang tahsin sudah ada tugas. Minimal berapa? 5 halaman setiap hari ya, 5 halaman setiap hari. 5 halaman setiap hari. Ya. Nah, jadi 4 kali ya 4 hari itu 1 juz gitu. Kalau sudah lancar, kalau sudah lulus ya di fantasin, tahsin tahap yang ketiga, maka nanti naik level setengah juz gitu. Kalau sudah begitu lancar baru 1 juz per hari gitu. Ya. Nah, lebih baik sedikit tapi rutin gitu. Lebih baik sedikit tapi yang namanya adalah rutin ya. Rutin dilakukan gitu. Rutin dilakukan ya. Al-mua bubatu fil qiraati yaumiyan. Disiplin membaca setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Rawahu Bukhari wa Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin ya, walaupun sedikit. Jadi terus aja sedikit tapi rutin begitu. Ya, sedikit tapi rutin. Nah, continue dalam membaca Al-Qur'an ini sahabat ya. Maka lidah dan bibir ini akan semakin lentur. Sehingga apabila saat perbaikan atau bacaan ya ada bacaan yang salah kemudian diluruskan, akan mudah menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan langsung oleh pembimbing begitu. Ya. Nah, oleh pembimbing. Maka membaca Al-Qur'an setiap hari ini sahabat MK, satu adalah melatih lidah itu menjadi fasih. Lalu telinga akan semakin peka. Hati semakin dekat dengan Al-Qur'an gitu. Sebagaimana orang belajar bahasa gitu ya. Semakin sering digunakan maka akan semakin mudah gitu ya. Maka sahabat MK begitupun sahabat ya Baitul Quran yang mendengarkan ya siaran ini atau siapapun yang ingin melancarkan ya, proses belajarnya, kuncinya adalah ikuti arahan dari guru dan tugas dilaksanakan yaitu membaca Al-Quran setiap hari sesuai dengan targetnya masing-masing, insya Allah ya, agar lidah kita tadi menjadi fasih, telinga semakin peka dan hati semakin dekat dengan Al-Quran sehingga memudahkan kita melenturkan bibir kita, lisan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kita pelajari kaidahnya. Baik, itu yang keempat. Nah, kunci yang kelima, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah membiasakan satu jenis mushaf. Ya. Membiasakan membaca dengan yang namanya satu tulisan mushaf. At-ta'widu birasmin mu'ayyinin minal mushafi. Kenapa? Membiasakan dengan satu tulisan tertentu dari mushaf Al-Quran ini menjadi standar, ya, menjadi standar, ya, untuk apa? Mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan memakai satu mushaf akan memudahkan kita lebih akrab dengan satu bentuk tulisan dan akan menjadikan tempo atau ritme bacaan ini akan semakin baik, gitu ya. Kenapa? Karena satu, kita akan mengenali posisi ayat. Kita akan mengenali bentuk huruf.
kita akan mengenali tanda baca juga letak halamannya, kan? Nah, jika sering berganti-ganti mushaf, terkadang mata membutuhkan adaptasi kembali. Bukan berarti tidak boleh ya membaca dengan mushaf yang lain, tidak. Nah, tetapi untuk proses belajar dan menghafal menggunakan satu mushaf secara konsisten ini sangat membantu. Maka ya, kalau di lembaga kami sahabat MQ di LP2TQ Baitul Quran, kita mohon maaf, istilahnya diwajibkan gitu. Diwajibkan menggunakan bahasanya gitu ya. Diwajibkan menggunakan mushaf yang sudah kami talakikan. Ya, mushafnya sudah kami talakikan kepada beberapa masyayikh. Ya. Ya, talakikan kamilan 30 juz gitu kepada beberapa masyayikh ya. Ada dan khatam di depannya dengan menggunakan mushaf tersebut, maka kita ada standar ya, Quran al-wafu walib tidak begitu. Ya, Quran al-wafu walib tidak, Quran talaki yang kami gunakan. Dan harus itu bagi siapapun yang ingin bertalaki dengan kami gitu. Ya, yang akan bertalaki. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu nanti di mana berhenti, di mana memulai ya, tanda baca dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi tidak menggunakan mushaf yang lain. Apabila menggunakan mushaf yang lain, nah tetapi tanda-tanda khususnya disalin ulang begitu. Nah, kenapa? Untuk membiasakan ya bacaan dengan baik dan benar. Bukan mushaf yang keren ya tampilannya, bukan. Bukan yang mahal harganya, bukan gitu. Ya meskipun harganya di bawah misalnya 100 ribu, 60 ribu ya, 70 ribu, tetapi itu mendukung ya untuk kita belajar tilawah Al-Qur'an. Nah ini. Jadi yang kelima, membiasakan satu jenis mushaf. Ya. Nah, kalau belajar dengan kami tadi ada mushaf khusus ya, sahabat MQ. Dan yang keenam, yang keenam ini adalah memiliki target bacaan. Jadi orang yang sukses biasanya memiliki target. Ya, dalam membaca Al-Quran, maka buatlah target yang realistis. Ya, ada targetnya. Bagi yang baru belajar dari dasar tilawah, di lembaga kami di LP2TQ Baitul Quran ya Bandung Jawa Barat, kita memiliki panduan 10 jam bisa membaca Al-Qur'an. Itu buat dasar. Ya, 10 jam bisa membaca Al-Qur'an. Ya, targetnya adalah dengan 10 materi, 10 kali pertemuan, ini peserta remaja, dewasa dan orang tua mampu membaca Al-Qur'an dalam 10 kali pertemuan, 10 jam, 10 materi yang disajikan begitu. Targetnya terbata-bata ya tentu, karena kan baru belajar. Ya, itu terbata-bata. Dan wajib peserta itu menyelesaikan ya. Maka di sini kita bikin kurikulumnya juga. 10 kali pertemuan itu apa yang kita ajarkan sehingga target dari mahasantri itu tercapai gitu. Ya. Yang pratahsin juga sama, 10 kali pertemuan gitu. Ya. Targetnya menyelesaikan kaidah-kaidah dasar yang ada di buku pertama. Dan setelah itu bertalaki ya kepada juz amma dulu ya, dari An-Naba ya sampai ya dari juz am, dari An-Naba sampai An-Nas. Baru setelah itu masuk ke level yang ketiga yaitu tahsin, belajar kaidah-kaidahnya. Ilmu tajwid praktis itu 24 kali pertemuan materi disajikan, 6 pertemuan setiap level gitu ya. Nah, jadi ada targetnya. Kalau sudah lancar baru ada targetnya membaca. Ya, satu halaman setiap hari, satu juz setiap pekan, menambah kualitas bacaan setiap bulan ya. Target bukan untuk membebani ya, tetapi menjadi motivasi agar perjalanan kita itu terukur. Jangan biarkan hari ya berlalu tanpa yang namanya adalah berhubungan dengan Al-Qur'an begitu. Jadi terus dilatih.
Ya, terus dilatih agar bacaan kita menjadi baik dan benar, Masya Allah. Nah, itu kunci yang keenam. Ya. Nah, insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali RTFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian kita masih di kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Sahabat MK, belajar tilawah Al-Quran ini perjalanan panjang ya, yang membutuhkan cinta, kesabaran, dan juga perjuangan. Jangan menunggu sempurna untuk memulai ya belajar tilawah Al-Quran. Mulailah kalau kita belum bisa, belajar dari dasar. Lalu belajar melancarkan ya pratahsin. Lalu belajar yang namanya adalah ya ilmu tahsin Quran. Ya, belajar ilmu tajwid dasar, lalu bertalaki dengan guru dari mulai Al-Fatihah ya, terus Al-Baqarah dilanjutkan terus sampai kita khatam depan guru 30 juz gitu ya. Kalau masih banyak kesalahannya, lahannya, lanjutkan talaki yang kedua lagi, khatam yang kedua, khatam yang ketiga, terus ya. Ya mungkin sampai ya ulama itu kita sudah bahas ya sebelumnya, ada yang sampai 80 kali khatam depan gurunya, ada yang sampai bahkan 300 kali khatam depan gurunya ya, sampai ya bacaan kita terhindar dari yang namanya lahan, baik lahan jali maupun lahan khafi ya. Insyaallah setiap huruf yang kita baca ini menjadi pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan setiap satu kebaikan dikali menjadi 10 kebajikan. Ya, kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun, masyaallah. Ya, saya tidak mengatakan satu huruf itu ya, alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, tiga huruf ya, kali 10, 30 kebaikan, masyaallah. Ya. Baik ya, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, salah satu kunci sukses belajar Al-Qur'an adalah memperbanyak mendengar bacaan para qori yang baik dan benar bacaannya. Ya. Nah, telinga yang sering mendengar bacaan Al-Qur'an akan membantu kita untuk mengenal ya, mengenal bacaan pendek, bacaan panjang gitu. Ya. Memperbaiki makhraj beserta sifatnya, juga mempelajari hukum-hukum tajwidnya atau bahkan kaidah-kaidah khususnya yang ada di dalam tilawah tersebut, sesuai dengan riwayat Imam Hafiz An Asim Tariq Asyatibiyah. Ya, nah namun perlu diingat, ya mendengar bukan mengganti belajar kepada guru. Gitu. Wah, sudah. Apa mendengar nih langsung belajar memperbaiki ya, tidak. Lalu bacaan kita nanti diperdengarkan kepada guru, yaitu talaki wal musyafaha tadi ya. Ini sahabat-sahabat yang sedang mendengar menyimak ya, silakan. Maka bagi ada teman-teman SMP ya, teman SMA, ada teman-teman apa mahasiswa ataupun teman main yang ingin belajar, ayo kita belajar bersama gitu. Ya, kami suka mengajak, ayo belajar. Saya senang kalau ada yang mau belajar itu Al-Quran ya. Ini kunci gerbang untuk masuki tahapan-tahapan berikutnya, yaitu belajar Quran. Nah, jadi luangkan waktu kita sahabat MK untuk apa? Untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran saat perjalanan ya, sebelum ya, kita tidur gitu, atau waktu senggang gitu. Nah, jadikan suara Al-Qur'an sebagai teman dalam kehidupan kita ya. Nah, tetapi kita pun harus memilih. Harus memilih ya. Nah, bacaan-bacaan yang baik menurut ya sesuai dengan kaidah tajwid Quran. Gimana caranya? Ya tanya ke gurunya. Ya, bacaan yang bagus misalnya ada Syekh Misari Rosid itu ada iramanya tapi bacaannya pas. Atau Syekh Muhammad Ayub, wah itu pelan tapi tartil. Atau yang namanya adalah Syekh Hudzaifi, nah itu pelan tartil. Ya, Al-Ghumaidi agak cepat ya, ya. Nah, tapi bacaannya ada pasnya itu. Karena banyak juga ya kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an tetapi ya ada lahannya, tanda panjangnya, kepanjangan, gunanya kadang tertahan, kadang tidak ada, ada gitu. Ya. Maka di sini bertanya dulu kepada gurunya. Bacaan siapa sih yang kita dengarkan? Syekhnya untuk membantu proses tartil Quran gitu ya. Tidak semuanya ya kita dengarkan, kita pilih sesuai rekomendasi dari ya guru kita ya, yang kita mengambil faidah bersamanya begitu ya. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci terakhir, wah ini ada kunci terakhir ya. Nah, kunci terakhir itu apa? Yaitu membuka diri untuk menerima yang namanya adalah nasihat ya. Memiliki hati yang terbuka untuk menerima koreksi. Maka saya sering mengatakan ya sahabat MQ kepada santri kami bahwa setiap koreksi itu adalah kenikmatan rizki dari Allah gitu. Kita diperbaiki bacaan Al-Quran kita, baik itu lahan jali ya, lahan yang jelas makhrajnya, tanda panjangnya gitu, tertukar harokatnya, atau khafi kurang guna, kurang tanda panjang, misal seperti itu. Nah, ini adalah koreksi, ini adalah kenikmatan rizki dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan disalahkan gitu. Tapi disamakan ya, disamakan bacaan kita dengan bacaan guru kita gitu. Ya, karena kita yakin guru kita itu bacanya sudah bersanad. Ya, sudah bersandar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, maka cari gurunya ya yang bisa mengoreksi dengan tepat, memperbaiki dengan benar, mencontohkan dengan benar dan mendengarkan ya bacaan muridnya dengan seksama begitu. Jadi ya, koreksi ya, diperbaiki, dibetulkan. Maka dalam belajar Al-Qur'an sahabat MQ, kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati ya. Terkadang guru tadi memperbaiki ya makhraj kita, memperbaiki panjang pendek kita, sifat huruf kita ya. Nah, maka jangan merasa oh tersinggung diperbaiki ya, ini kadang ada ya mental-mental yang kurang siap gitu. Jadi diperbaiki akhirnya mah jangan apa istilah pundung fisabilillah, wah enggak ada. Ya sehingga berhenti ngaji gitu. Ya karena ya diperbaiki enggak. Maka bagi murid-murid kami ya adab kepada guru itu, dan itu kenikmatan ketika diperbaiki ya ucapkan ya, ucapan apa, kalimat ahsanallahu ilaikum ya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Nanti syekhnya, gurunya menjawab ya wa iyyakum. Asik nih ketika kita bertalaki ya, maka jangan belajar Quran gitu, jangan bertalaki kepada guru kalau mental kita tidak siap untuk diperbaiki gitu. Yang terjadi adalah tersinggung, sakit hati ya. Ya tidak ya. Nah, jadi diperbaiki itu kenikmatan. Saya suka menekankan ini kenikmatan rizki dari Allah tartil Quran ini yang enggak semua dikasih. Ya, enggak semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan rizki tartil, alhamdulillah, ketika diperbaiki, disamakan bacaan murid, bacaan guru dengan murid, ucapannya, ucapanlah ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ya. Kenapa? Karena setiap koreksi itu adalah tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Ya. Kalau gurunya membiarkan, gurunya tidak memperbaiki, berarti guru itu tidak sayang kepada muridnya, gitu. Ya. Nah, namun banyak juga guru, wah mungkin cara penyampaiannya mengoreksinya kurang tepat gitu. Ya, sehingga membuat apa? Jadi nervous, jadi sakit hati bisa pesan begitu. Ya, maka di sini guru pun ya ini punya peranan penting di dalam proses pembelajaran Quran santrinya gitu. Ya, gurunya ini penting sekali begitu ya. Nah, seorang pembelajar sejati bukan orang yang tidak pernah salah. Seorang pembelajar sejati adalah orang yang mau memperbaiki yang namanya adalah kesalahannya begitu. Sekali lagi ini ya sahabat MP dan santri-santri yang sedang mendengar nih di seluruh ya penjuru dunia ya, baik dari YouTube ya atau ya apa Instagram dan lain sebagainya. Sekali lagi, seorang pembelajar sejati bukan orang yang tidak pernah salah ya, tetapi orang yang mau memperbaiki dari setiap kesalahan. Maka ketika ada lahan, sekali lagi dicatat, nanti diperbaiki lagi, sudah benar nggak pengucapannya begitu ya. Dan juga jangan lupa ya, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya, dimudahkan ya, mudahkan untuk belajar. Maka di awal biasa kita kan suka berdoa, Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya. Doa ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu-Mu, hikmataka wangsyur alaina, dan taburkanlah rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wah, dengan rahmat-Mu wahai Allah yang maha belas kasih lagi maha penyayang begitu. Ya Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana telah Engkau sinari bumi ini dengan yang namanya adalah binuri syamsika, dengan cahaya matahari-Mu abadan abada selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin ya. Nah, jadi siap hati kita disiapkan untuk bisa menerima nasihat insyaallah ya sahabat MP. Setelah jeda iklan kita akan sambung kembali di termin yang ketiga, tetapi setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MPFM Bandung, inspirasi keluarga Qurani Indonesia. Mantap.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139. dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Masih membahas yaitu tentang kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Hari ini kita membahas ya 8 kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, yakin bahwa kita mampu belajar. Yang ketiga, talaki dan musyafahah bersama guru. Yang keempat, disiplin membaca setiap hari. Yang kelima, membiasakan ya, satu jenis mushaf ketika kita bertilawah. Yang keenam, memiliki target bacaan. Yang ketujuh, sahabat MK, banyak mendengarkan murattal. Dan yang kedelapan yaitu adalah menerima nasihat. Ya. Nah, mari kita tanamkan dalam diri kita, sahabat MK, bahwa belajar Al-Quran ini tidak mengenal kata terlambat. Belajar Al-Quran tidak mengenal kata terlambat. Yang terpenting bukan kapan kita mulai, tetapi bagaimana kita istiqomah sampai akhir hayat. Begitu. Sekali lagi, belajar Al-Quran tidak mengenal kata terlambat. Yang terpenting bukan kapan kita mulai, tetapi bagaimana kita istiqomah sampai akhir hayat. Jangan sampai ya, sahabat MK, usia kita bertambah, tetapi hubungan kita dengan Al-Quran semakin jauh. Jadikan Al-Quran sahabat kita dalam kehidupan. Ya. Dan kita nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Keluarga pencinta Al-Quran. Pembaca Al-Quran yang baik dan benar. Juga mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Ya. Bersama dengan Al-Quran, Masya Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tanamkan dalam diri kita bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Sesuai dengan tadi janjinya. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal bimudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya. Fahal bimudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka bagaimana agar target-target itu kita dapatkan, sahabat FK? Maka ingat tadi, 8 kunci sukses tilawah Al-Quran ini kita kerjakan. Ya, kita kerjakan, kita lakukan, ya, insya Allah. Maka bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Bagi yang melancarkan baca Al-Quran, akhirnya bisa lancar membaca Al-Quran. Bagi yang ingin lancar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran, maka Allah berikan kesempatan rizki untuk tartil Al-Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, dengan tartil. Maka bagaimana caranya? Datangi gurunya. Datangi gurunya.
ya. Datangi lembaganya, lalu daftar, cek up tilawah, diperdengarkan bacaannya kepada guru, ternyata bacaan belum kita bisa belajar dari dasar. Nanti direkomendasikan sama ya gurunya. Belum lancar, oh nanti masuk ratahsin sana. Oh sudah lancar, nah maka nanti belajar tajwid, tapi belum sesuai. Kalau bacanya sudah baik dan benar, ya kesuksesan Allah berikan, ya bisa membaca Al-Quran, gitu, maka bersyukurlah, syukuri. Ya salah satu syukurnya apa? Ajarkan lagi orang lain, gitu. Karena tadi fa'irukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ketika kita sudah diberikan kesuksesan untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar atau bisa membaca Al-Quran, ya maka lanjutkan dengan mampu untuk berbagi kepada orang lain, menjadi pengajar Al-Quran. Gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, ajarkan lagi. Maka di LP2 Baitul Quran, ya kita mengadakan program sekolah guru tilawah Al-Quran, ya. Kita sekolah guru tilawah Al-Quran metode asyar. Sekarang ada angkatan yang ke-8 sedang berlangsung, ya. Sedang berlangsung. Nah, nanti setelah itu kalau sudah ikut semua rangkaian kita ajarkan metodologinya, ya. Ada nanti ada public speaking juga, ya. Bahkan ada storytelling juga gitu ya. Dan lain sebagainya kita ajarkan sampai nanti mampu menguasai metodologinya, baru nanti mengajarkan kepada orang lain gitu. Kalau sudah sukses ya, syukurnya apa? Ya mengajarkan. Kalau mampu mengajarkan, ya mampu mengajarkan, maka di sini dilatih untuk bisa mengajarkan, kan? Gitu. Ya sampai nanti ya dapat sertifikat, ya sertifikat, bahkan dapat yang namanya adalah ijazah, izin dari gurunya untuk menyampaikan, ijazah dari gurunya untuk mengajarkan sesuai dengan ya metode atau dan bacaan riwayah yang dipelajari begitu. Apakah kalau sudah berhasil nih ya dapat ngajar selesai? Tidak. Lanjutkan belajar yang lain, itu baru satu tahapan. Ya, sampai mampu membaca depan guru 30 juz itu dengan baik dan benar, ya. Dengan baik dan benar dari mulai Al-Fatihah, ya, sampai Anas. Nah, kita di LP2 Teki Baitul Quran Bandung, ya, bagi yang sudah belajar dari dasar pratahsin sampai tahsin dan juga tahsin lanjutan, itu diwajibkan, wah, untuk bertalaki, ya. Ada talakinya, talaki infirodi, talaki sendiri nih sahabat, ya. Talaki sendiri, ya, jadwalnya reguler, minimal 1 kali pertemuan 1 halaman. Ada privat talaki, ya, ada 30 menit per peserta. Jadi sahabat MK nih, sahabat-sahabat yang belajar dengan kami, ada waktu 30 menit untuk membaca depan guru gitu. 30 menit. Ada yang dapat setengah juz, ya, ada yang dapatnya ya seperempat juz gitu, tergantung lahan yang dilakukan begitu. Sehingga ya bisa lebih cepat ya akselerasi begitu. Nah, ada juga talaki tanawub. Nah, talaki tanawub ini per kelompok ya khatam 30 juz gitu. Ya, satu menyimak, satunya lagi membaca begitu. Bergantian sampai khatam 30 juz begitu. Ya, terus lalu belajar lagi setelah itu ngapain? Belajar matan, wah, ilmu tajwid ya, ada matan Tuhfatul Athfal, ada matan Hidayatul Sibyan, ada matan yang namanya adalah Khokoni, ada Nunia Sakhawi, ada Al-Muqaddimah Al-Jazari dan lain sebagainya. Terus belajar yang memahami guru Quran begitu. Terus memahami, belajar baik dari segi diroyah, yaitu kemampuan ilmu, jadi pemahaman tentang tajwid, ya sampai nanti ada fantasin mahir, ya kita belajar fantasin mahir, ya. Nah, ada dalilnya begitu, ada keterangannya apa, dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Jadi diroyahnya kuat begitu. Dan juga dari segi riwayah, karena sudah talaki pribadi, talaki pripat, talaki tanawub, ya.
Nah, maka dengan berbagai metode tadi, maka mudah-mudahan itu menguatkan riwayah kita, pelafalan kita, gitu. Ya, pelafalan kita. Untuk apa? Bagaimana kita membaca ayat-ayat Quran ini dengan baik dan benar? Tentu menggunakan tadi kunci sukses tilawah Al-Quran, ya. Sekali lagi, niat yang ikhlas karena Allah, yakin bahwa kita mampu belajar, talaki dan musyafahah bersama guru, disiplin membaca setiap hari, membiasakan satu jenis mushaf,

taala agar kita mampu membaca Al-Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an insyaallah. Ya. Syukran jazakumullah khairan katsira di kebersamaan inspirasi Al-Qur'ani di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MQ, fenomena migrasi, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, nyatanya telah bermula sejak zaman para nabi. Sejarah menyaksikan berbagai peristiwa migrasi umat manusia dari masa ke masa. Terdapat beragam faktor yang melatar belakangi hal ini, mulai dari mempertahankan hidup, sampai migrasi yang melibatkan alasan ideologis, politis, dan religius. Ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, sebuah tempat di Armenia sebelah selatan, yang berbatasan dengan Mesopotamia, peristiwa itu menandai migrasi pertama dalam sejarah umat manusia. Menurut Ibnu Jaril dalam Qasas al-Anbiya karya Ibnu Katsir, Nabi Nuh hidup 116 tahun setelah Nabi Adam, dan kaumnya

bernama Bani Rosib. Nabi Nuh dan kaumnya melakukan migrasi dalam peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebut, sebanyak 80 keluarga ikut dalam migrasi tersebut. Sahabat MQ, anak cucu Nabi Nuh ditakdirkan menjadi orang-orang yang melanjutkan keturunan. Seluruh manusia di muka bumi saat ini berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh. Di antaranya, Ham, Sam, dan Yafit. Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafit adalah nenek moyang bangsa Romawi. Pada masa berikutnya, migrasi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia berhijrah dari tanah kelahirannya di Babilon ke Syam dan Mesir, hingga akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Hijrahnya Nabi Ibrahim dilakukan atas perintah Allah agar lebih leluasa beribadah dan berdakwah. Saat itu, Nabi Ibrahim turut membawa serta keponakannya, yaitu Lut, saudaranya Nahur, istrinya Sarah, dan istri dari saudaranya bernama Malik. Walaupun dalam skala yang kecil, perjalanan Nabi Ibrahim dan bayi Ismail ke Makkah juga dapat disebut migrasi.

Masih dari nabi-nabi, Nabi Lut bersama para pengikutnya juga turut bermigrasi meninggalkan Sodom ketika negeri itu dibinasakan oleh Allah. Namun, tidak disebutkan kemana tempat tujuan migrasi Nabi Lut. Sejarah migrasi juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel yang berpindah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Mereka lari dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah hingga sampai di wilayah Syam. Kaum Bani Israel melakukan migrasi ini dikarenakan penindasan yang terjadi di Mesir oleh kekuasaan Fir'aun dan kaum Kipti yang berusaha mencari pengharapan baru di wilayah Syam. Dari kisah para nabi ini, tentu terdapat beberapa motif yang mendasari proses migrasi. Dan yang terpenting, semua peristiwa migrasi selalu melibatkan perintah dari Allah Ta'ala. Terlepas dari itu, ada pula migrasi yang dilakukan karena negeri asal sudah tidak bisa ditempati lagi, seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu, ada pula migrasi yang dilakukan karena kaum beriman tertindas di negeri asal. Mereka pergi ke wilayah lain untuk menjaga keimanan dan mengembangkan dakwah. Situasi seperti ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, juga Nabi Muhammad SAW.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Sahabat MK, perjalanan migrasi umat manusia juga terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena hijrah menduduki topik penting dalam sejarah kenabian. Dikisahkan Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslim pertama kali berhijrah ke Habasyah Abyssinia atau Ethiopia. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima kenabian, di tahun 615 Masehi. Ketika itu, para sahabat yang baru masuk Islam mendapatkan permusuhan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tatkala siksaan semakin berat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari perlindungan ke Habasyah yang diperintah oleh Raja Najasyi. Habasyah dipilih lantaran rajanya dikenal adil dan memiliki hubungan baik dengan kaum Muslim. Dengan begitu, umat Islam hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Hijrah gelombang pertama diikuti oleh 11 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan hijrah gelombang kedua diikuti oleh kurang lebih dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada tahun 622 Masehi, kaum Muslim kembali diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah kali ini ditujukan ke Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Faktor yang memicu peristiwa hijrahnya kaum Muslim ke Madinah, yang pertama dipicu karena siksaan kaum kafir terhadap Muslim yang tidak kunjung surut. Yang kedua, adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang sudah dilakukan berkali-kali. Dan yang terakhir, atas izin Allah, dakwah Islam berkembang pesat di Madinah. Saat hijrah ke Madinah, kaum Muslim Madinah menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Bekal Haji karya Ustadz Firanda Andirja, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa pada hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan terpancar dari wajah-wajah kaum Muslimin, dari pembesarnya hingga para budak, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Peristiwa hijrah ini diikuti oleh hampir semua kaum Muslim yang ada di Mekah. Ada yang melakukannya secara terang-terangan, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi saat menempuh perjalanan hijrahnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, hijrah merupakan sebuah kewajiban karena kondisi keimanan kaum Muslim di Mekah pada saat itu sudah sangat terancam.

John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern menuliskan bahwa hijrah yang dilaksanakan kaum muslim merupakan respon atas tindakan yang mengancam kelangsungan hidup dan keamanan sosial. Hijrah juga merupakan perwujudan keimanan yang menunjukkan kemauan menanggung segala penderitaan akibat gerakan menuju tempat lain demi melindungi jiwa dan keimanan. Hijrahnya Nabi ke Madinah menandai fase baru dalam perkembangan dakwah Islam. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sistem pemerintahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mulai mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah di Jazirah Arab untuk melakukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu semakin gencar dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar melakukan perluasan ke wilayah Irak, Persia, dan sebagian wilayah Syam. Sementara Umar bin Khattab memperluas lagi ke Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Fenomena migrasi dalam skala besar hampir tidak ditemukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Begitu pula pada masa dinasti setelahnya. Kendati demikian, persebaran kaum muslim semakin meluas. Hal ini dikarenakan kaum muslim melakukan perluasan wilayah yang pada dasarnya membuka jalur migrasi. Sebagian pasukan yang melakukan perluasan wilayah memilih untuk menetap dan menjalankan pemerintahan Islam di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Amru bin As contohnya. Saat hijrah, beliau ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan di Mesir, ditunjuk menjadi gubernur, dan menetap di sana hingga akhir hayat. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pusat pemerintahan tidak lagi selalu berada di Mekah dan Madinah. Seperti halnya Bani Umayyah yang menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti setelahnya tidak ada migrasi dalam skala besar, tetapi jalur baru migrasi muslim banyak terbuka. Oleh karena itu, tidak heran apabila populasi muslim ditemukan dalam jumlah besar di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti Bosnia, Albania, Kosovo, dan Bulgaria. Beberapa hal yang mempengaruhi kecilnya angka kenaikan migrasi pada masa kekhalifahan ini, salah satunya disebabkan oleh kondisi kaum muslim yang cenderung stabil dan tidak mendapat ancaman dari kelompok dominan lain.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Samud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: yadayah.
1: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
0: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Dalam surga yang tinggi.
0: Qutufuha daniyah.
1: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuluhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Qur'an bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Sadaqallahul Azim. kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai. Udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram, untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia
1: Sadaqallahul'azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiy wa ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin, sahabat MTMM. Apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kegiatan maghrib mengaji malam ini. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk membersamai Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah sahabat, di sore hari ini kita akan membacakan surat Al-Nahl ayat 34. Izin saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqadu Ma kanu bihi yastahzi'un. Baik sahabat, di sini ada fa. Ingat mahraj fa itu dari badan bibir bawah ke ujung gigi seri atas ya. Fa a-nya jangan lupa a harus jelas. So-nya tebal, ada huruf tebal di sini. Lidah pangkal dilekatkan ke atas. Ke langit-langit. So dua harokat kuat. Bahum humsa. Nah ini mim sukunnya. Cukup menyempurnakan huruf mim sukun. Dan langsung ke huruf sin. Sa. Sayyi ada tasjid di huruf ya. Dinabarkan atau di sedikit dinaikkan suaranya. Dan tidak ditahan ya. A dua harokat, tu ma dua harokat, ami lu sama antara ma dengan lu dua harokat, ha sama ya, waha ko. Nah itu dia, ko tebalkan, lidah pangkalnya naik, makrotnya dari lidah pangkal. Bihim ma, jangan lupa mim, ketemu mim itu ditahan ya, ada durasi guna. Makanu ini timbangannya sama dua harokat mad asli mad dofi'i dibaca dua harokat bihi sama dua harokat yes jangan lupa sin sukun ada sifat mengalir nafas mengalir suara dan tambahan sifat sofir ya jadi harus jelas yes jangan terputus sama hak juga ada sifat mengalir suara dan mengalir nafas yang hams dan rohwan. Z kuatkan zai ada sifat sofir mahrajnya lidah ujung sejajar gigi seri bawah. U nya matobi ini karena disukunkan ke nun jadi yastahzi'un u nya jelaskan un. Kita ambil empat harokat. Sebetulnya pada saat wakuf mad arid di sukun boleh dua atau empat atau enam harokat. Baik sahabat, untuk yang ingin menyampaikan tilawahnya ditunggu di nomor WA 0811241027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat, VM-nya ditunggu di nomor 0811224 1027 dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan pase mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan disampaikan.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak? Yuk bergabung bersama RBQ Online, Revolusi Baca Al-Quran dari Yayasan Kita Data Quran Indonesia. Belajar Al-Quran secara online mulai melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya. Dilaksanakan setiap Senin malam, sahabat MQ, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat MQ bisa menghubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MQ ingin belajar membaca Al-Quran lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak? Yuk bergabung di RBQ Online, Revolusi Baca Al-Quran dari Yayasan Kita Data Quran Indonesia. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya. Dilaksanakan setiap Senin malam sahabat MQ pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 40.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK masih dengan Ibu Ika di sini dari Kita Data. Baik, untuk awalan sudah ada PN dari Ibu Rosmiati Cicalengka. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma فأصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Rosmiati untuk tilawahnya sudah sangat lancar ya. Untuk perbaikannya, pada ta'awudz ada shin asyayotoni, tambahkan lagi sifat tapasi dan ada dua sin di sana. Jadi kurang menahan ya untuk tasdid, untuk double sinnya. Kemudian pada wahakobihim, lamakan lagi dan sampai ke hidung. Ini tingkatan guna yang tertinggi ya. Jadi mehim tadi kurang lama menahan. Untuk matobi, Masya Allah, sudah sesuai ya, sudah konsisten di dua harokat. Kemudian terakhir dias ziun, berikan sifat-sifat lazim. Pada sin sukun ada sifat sofi dan ha, ada sifat sama ya dengan sin, ada sifat mengalir nafas, mengalir suara. Nah, kemudian jangan sampai seperti memantul tah, tapi tah mengalirkan ya suara dan nafasnya. Barokallahu fi. Selanjutnya dari Bunda Ida Pengalengan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asobahum sayyiatu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun ustazah di atas koleksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Bu Ida untuk tilawahnya sudah baik ya, sudah sangat lancar. Dalam memfasikan lafal kita di shin yang saya dengar, untuk shin mahrajnya dari lidah tengah. Selain dari mahraj yang tepat, tambahkan juga harus disertai dengan sifat-sifatnya, yaitu ada hams, mengalir nafas dan mengalir suara, serta ada sifat tapashi ya. Shin itu memang huruf yang tidak menaikkan lidah pangkal, jadi terdengar tipis, tapi harus ada asya yoni. Nah, pada semuanya untuk matnya sudah baik dan tadi tahanannya paling kurang sedikit ya. Ya, jangan terlalu singkat. Tapi tadi sudah ada tahanannya. Kemudian di yas, kurang cepat ya, jangan yas, tapi yas. Tambahkan tadi sifatnya seperti halnya shin, sama sin dan ha memiliki sifat hams dan rohwa, mengalir nafas, mengalir suara. Masya Allah, barokallahu fi. Selanjutnya dari Ibu Eja Pamulihan, dipersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Eja, untuk tilawahnya sudah baik ya. Untuk memastikan pelafalan kita di asyayufani masih belum ada sifat tapasi dan tepatkan pada lidah tengah ya. Asyay, kemudian untuk harfulinnya syai, jadi dijelaskan lagi asyayufani. Kemudian pada fa'asobahumsa. Nah itu cukup mim sukun ditunaikan dan langsung ke sa, jangan ditahan. Sayyi'a dinabarkan. Dan satu lagi pada saat pengulangan wahabihim, koknya terdengar panjang. Nah itu biasanya dipengaruhi oleh lagu ya atau lagam. Wahabihim walaupun berlagam tetap untuk yang huruf satu harokat jangan sampai dipanjangkan. Untuk madnya sudah konsisten, Masya Allah. Dan untuk ha, tepatkan lagi dari tenggorokan pangkal. Aha, yas, ah, ziun, zainya kuatkan lagi. Barokallahu fi. Selanjutnya silakan untuk ayan angin jari cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Adin, ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang Alin, untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Untuk memperbaikinya di Shin tadi masih belum terdengar. Paskan lagi dari lidah tengah. Tambahkan sifat-sifatnya seperti mengalir suara, mengalir nafas, dan tapasyi ash, ada udara menyebar ya. Asyayopon. Kemudian al-sot, kuatkan lagi dari lidah ujung sejajar gigi seri bawah, dan lidah pangkalnya dinaikkan serta diitbakkan. Jadi lidah pangkal di pada saat mengucapkan sol, lidah pangkalnya dilekatkan ke langit-langit. Fa au sol bangun, sudah baik. Sayyid naya tafsid, kurang naber ya, kurang ada tekanan. Kemudian di idgomnya bihim ma, nah itu kurang lama ya, tapi tadi sudah bagus, hanya kurang lama menahannya. Masya Allah, yang lainnya sudah baik. Barakallahu fi. Alhamdulillah sahabat, kita lanjutkan untuk memperdengarkan tilawah berikutnya setelah informasi berikut.
2: Sahabat MG, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK ingin belajar Al-Quran? Lebih baik tetapi terkendala waktu dan jarak? Yuk bergabung di RBQ Online, revolusi membacaan Al-Quran dari Yayasan Kita Data Al-Quran Indonesia. Belajar Al-Quran secara online melalui Zoom, mulai dari tingkat dasar hingga fasih membaca Al-Quran dan siap mengajarkannya. Dilaksanakan setiap Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. RBQ Online, belajar Al-Quran dari rumah, mudah, nyaman, dan terarah.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat MK, Untuk yang akan mengirimkan tilawahnya, silakan ke 0811224 1027. Dapat sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sahabat FG, masih dengan Ibu Ike Rostika dari Kita Data. Sudah ada yang masuk untuk tilawahnya dari Ibu Eti Majalaya. Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sarang Ibu Eti Timajalaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'asyabahum sayyiatu ma amilu wa haqqo bihim ma kanu bihi yastahji'un. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun ustaz, nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Eti untuk huruf sudah lancar ya. Hanya ada beberapa pada saat membacakannya seperti di asyayotoni itu jangan dipanjangkan, tapi langsung dari a'udzu billahi minasyar, ini jangan dipanjangkan maknya. Kemudian nah itu seharusnya panjang, dan pengucapan sifat hurufnya untuk hurufnya tebal yaitu dengan menaikkan lidah pangkal. Wa'ausobahum. Nah, pada saat membacakan madnya sudah baik, cuma ada yang wahako, pokoknya dari ha ke hoko itu tidak ada double ya, tidak ada tasdid. Wahako, jangan wahako, tapi wahako bihim. Nah, untuk ha, yastahziun, jangan terputus. Dan kalau tidak kuat, nafasnya bisa berhenti ya. Seperti di misalnya mahal, obin, atau di maganubi. Supaya tidak memasakan sampai selesai ayat kita atur di mana kita mau berhenti. Masya Allah, barakallahu fi. Selanjutnya silakan Nenek Salman dari ujung Berung.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nenek Salman dari ujung Berung. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqqo bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, nunung untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Masukannya pada so. Nah, itu difasihkan lagi. Lidah ujung sejajar gigi seri bawah. Lidah pangkalnya lekatkan ke langit-langit. Wa'au so, kuatkan suaranya ke depannya. Kemudian di ma'a, ainnya kurang terdengar di pas mahrajnya ya, ma'a milu. Kemudian kalau tidak kuat, kita berhenti di mana yang memang sampai nafas kita sesuai, baru diulang. Insya Allah, barakallahu fiik, semoga Allah tetap jaga kita bersama-sama dengan Al-Quran. Baik, selanjutnya Mama Ain dipanggil, silakan.
12: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mamah Aan Tipanggu Yosua Abdi 53 tahun. Badengering diajar Naos Surat An-Nahl ayat 34.

0: يستهزئ صدق الله العظيم. Di antos koreksina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Mama Aan untuk tilawahnya sudah baik. Pada perbaikannya di shin sama ya tadi tasydidnya kurang terdengar dan sifat tafasinya asyayoni. Kemudian di ro tasydid arwo itu juga ada sifat tawasud pada saat di tasydid terdengar agak ditahan dulu nirojin. Nah, kemudian pada sayi'a, nah ini ya tasydid atau waw tasydid atau yang doba itu dinabarkan sayi'a. Dan untuk pembacaan kita bisa berhenti sesuai dengan nafas kita ya, jadi nanti diulang. Masya Allah, barokallahu fi. Selanjutnya silakan Ibu Kiki dari Cilenyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

0: Mohon koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Kiki, tilawahnya sudah rapi ya, Masya Allah, untuk madzhabinya, kemudian tasbih, dan tadi ada gunah ya. Gunahnya juga sudah bagus ya, sudah ditahan. Tambahannya dari Zal. Ini apa? Fasihkan lagi. Lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Uzu tipiskan. Kemudian shin. Dari lidah tengah. Asyayukani tambahkan lagi sifat tapasinya. Dan di arro. Nah itu ada sifat tawasut ya. Jangan terlalu cepat. Nirojim. Kemudian swad. Swadnya. Nah, diitbakan lagi, yaitu lidah pangkal dilekatkan ke langit-langit. Fa'osobahum. Kemudian ha ya. Haknya mungkin tadi karena kehabisan nafas ya, jadi yastahzi'un itu dialirkan. Haknya jangan terputus. Nanti diatur lagi nafasnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, sahabat MK, sambil kita menunggu yang akan mengirimkan tilawahnya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menerapkan hukum tajwid ya dalam bertilawah. Salah satunya manfaat dari mempelajari ilmu tajwid itu adalah kita memfasihkan bacaan, sehingga apa yang kita baca sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, dan selanjutnya sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita termasuk yang menjaga amanah mukjizat Al-Quran, dan kita termasuk yang menjaga kefasihan tilawah kita, sehingga sampailah kepada anak cucu kita dengan sesuai apa yang dituntunkan atau disampaikan oleh Rasulullah. Baik, ini sudah ada Ibu Parilah dari DBA3. Persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Parilah di GBA3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asobahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqabihim. Sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Parilah untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Tapi tetap saja memang kita perlu terus bertalaqqi dan melatih lidah kita agar selalu memfasihkan pelafalannya. Tadi terutama di shin kurang tafasinya ya sedikit, dan arro itu tidak konsisten, belum konsisten. Jadi arro sama-sama harus ada durasi untuk sifat tawasut roh tasbihnya. Kemudian dia sayyi, nah itu dinaikkan sedikit ya, sayyi kalau ya tasbih atau waw tasbih, untuk supaya tidak seperti idgham ya, jangan ditahan tapi dinaikkan sayyi. Nah yang a-nya terlewat tadi, seharusnya dua harokat. Yang lainnya Masya Allah sudah baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Yuyun dari Bandung, dipersilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: stok Jiun. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Yuyun untuk tilawahnya sudah baik. Untuk tadi sin ya, sin pada taus ya, sama itu ada sifat tafasyi dan harus ada seperti apa ya, ditahan sebentar asya, karena sinnya ada dua ya, ada tasjid di sana. Kemudian sama di arwa, nah itu juga nirrojim, itu juga sama ada sifat tawasud pertengahan, itu harus ada ditambahkan sifat tawasudnya, jangan terlalu cepat. Nah, pada saat membacakan sayyi, nah ini ya tasjid, ada tekanan. Kemudian kalau matnya sudah baik ya, hanya di wahaqo, hati-hati, tidak ada tanda panjang, tadi terbaca panjang. Kemudian hati-hati juga pada bacaan hamzah ya, terutama ini hamzah di tengah. Yastahzi'u, dijelaskan, jangan sampai terseret. Tadi kurang pas ya, dan makhrajnya dari pangkal, dari tenggorokan pangkal. Yastahzi'u bihim, yastahzi'un. Jadi ditempatkan lagi aha. Ada dua dari tenggorokan pangkal. Yastahzi'un. Masya Allah, barakallahu fi. Alhamdulillah, sahabat MK dari beberapa yang sudah masuk, alhamdulillah semuanya menjaga dan mengaplikasikan ilmu tajwidnya, sehingga bacaan yang telah dilafalkan itu insya Allah kita selalu berusaha memfasikan sesuai dengan makhraj huruf ya, seperti dan sifat huruf. Jadi di mana kalau makhraj dan sifat itu secara berbarengan pada saat kita melafalkannya. Selain menjaga makhraj dan sifat, selanjutnya panjang pendek ya, yang diatur dalam membacakan Al-Quran. Dan selanjutnya gunnah, jangan sampai lupa gunnah tadi, Masya Allah ya, yang mengirimkan sudah sesuai gunnahnya, ada yang paling kurang lama ya menahan. Jadi di him salah satunya seperti itu. Kemudian konsisten di panjang pendek juga sudah. Masya Allah, semoga kita salah satu tujuan kita membacakan Al-Quran dengan sesuai tajwidnya, sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada yang sudah mengirimkan tilawahnya. Selalu Allah menjaga kefasihan kita dalam membacakan Al-Quran dan menjaga kita dalam membersamai Al-Quran serta istiqomah. Terima kasih kepada yang sudah membersamai. Marilah kita tutup kegiatan ini. Mohon maaf lahir batin. Saya dari Ibu Ika dari Kita Data. Semoga Allah memaafkan. Dan marilah kita berdoa. Rabbana taqabbal minna watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra bismi rabbikalladzi khalaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2: Khalaqal insana min 'alaq.
3: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra wa rabbukal akram.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
2: Alladzi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajar manusia dengan pena.
2: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
3: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya serba cukup.
2: Inna ila rabbi

0: Ia melaksanakan sholat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr Pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

pernapasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata? Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan di antaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir, dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk bacalah surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah
di kamar kontrakan, di mana aja, merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Alhamdulillah dan selamat.

0: Selamat malam sahabat MT. Apa kabarnya di malam hari ini dimanapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 FM ataupun melalui streaming di kanal digital Radio MK FM multiplatform. Semoga di tengah segala aktivitas, segala amanah dan yang telah dilalui, senantiasa berada dalam keadaan sehat lahir dan batin.
1: Amin Allahumma amin. Masya Allah. Senang sekali ya di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Remaja. Sahabat siar Rizky Alfaris bersama sahabat Akbar ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih sahabat Akbar menemani juga sahabat MK di kesempatan malam hari ini ya sahabat Akbar.
0: Iya, alhamdulillah bisa menemani lagi kembali di program Inspirasi Remaja ya.
1: Ya, di edisi hari apa nih ya?
0: Hari Ahad ya.
1: Masya Allah, seperti biasanya alhamdulillah ya sahabat MK di hari Ahad, bertempatan di hari ke-28 di bulan Juni 2026 Masehi.
0: Itu bertempatan dengan tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya, alhamdulillah ya, senang sekali sahabat Akbar ini menemani waktu malam sahabat MK, mungkin dengan berbagai aktivitasnya. Ada yang sedang menyimak dalam perjalanan juga nih biasanya sahabat Akbar. Bismillah sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin ya rabbal alamin. Mungkin menjelang di akhir weekendnya, akhir pekannya ya, di akhir pekannya ini mungkin sudah mulai mendekati waktu istirahat. Ya, kita mungkin akan mulai berbincang ya, seperti biasa di program Inspirasi Remaja. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita ya.
1: Ya, Masya Allah. Dan kita akan kembali berbincang ya dalam sajian program Inspirasi Remaja terkhusus di malam hari ini. Tema yang menarik ya sahabat Akbar. Ini berkaitan dengan apa nih sahabat Akbar?
0: Berkaitan dengan happy life, happy mind.
1: Oh, okay. Masya Allah. Dari temanya saja ini sudah langsung ini kepikirannya apa?
0: Iya, betul.
1: Masya Allah. Kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung gitu ya sahabat Akbar dari SPI Sekolah Pemikiran Islam Bandung.
0: Iya. Kita sudah terhubung dengan sahabat Nafisah ya di
1: Masya
0: SPI.
1: Allah. Ada Teh Nafisah Rusmawati selaku tim Karlis SPI Bandung. Kita langsung saja sapa ya sahabat Akbar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Nafisa.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Akang, Teteh semuanya.
1: Kabar baik, kabar sehat Teh Nafisa di kebersamaan malam hari ini.
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Akang-akang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Allah Akbar. Ditemani di studio bareng sahabat Rizky Alfaris dan juga
0: sahabat Akbar Al-Ghifari ya.
1: Ya, setelah kita akan berbincang ya sahabat Akbar bersama dengan Teh Nafisa ini berkaitan dengan happy mind, happy life ini Masya Allah. Nah, di awal mungkin ya Teh Nafisa ketika mendengar istilah happy ataupun bahagia, tentu bahagia setiap orang ini rasanya berbeda. Mungkin bahagia yang menurut sahabat Akbar, menurut saya sendiri, termasuk juga menurut Teh Nafisa sendiri. Tapi ada standar-standar bahagia yang itu pasti dirasakan oleh setiap manusia. Dan sebenarnya apa yang mempengaruhi kebahagiaan? Apakah memang benar kebahagiaan bermula dari pikiran atau seperti apa? Saya juga menyapa sahabat MG di awal segmen kali ini. Teh Nafisa, silahkan.
2: Oke, iya benar banget. Ini kita langsung aja ya.
1: Masya Allah.
2: So, mungkin sebelum dimulai, saya izin memperkenalkan diri sendiri dulu ya, gitu sedikit. Saya perkenalkan sahabat MK, gitu ya, Kang Rizky dan Kang Akbar. Saya Nafisa, tim Karlisnya Sekolah Pemikiran Islam Bandung, gitu. Ya, tadi kita langsung aja ya ke tadi pertanyaan Kang Rizky gitu jadi kayak iya dari temanya nih kita happy life happy mind gitu ya. Jadi kayak apa sebenarnya definisi bahagia gitu ya. Jadi benar sih, jadi intinya yang mau kita bahas malam hari ini adalah apa ya sebenarnya, benar tadi kalau ditanya gitu ya akan sangat subjektif atau akan sangat berbeda-beda gitu definisi bahagianya setiap orang gitu. Jadi makanya ayo kita diskusikan gitu apa sih sebenarnya yang kita kebahagiaan yang kita cari di dunia ini gitu. Dan benar, kita akan mengarahkan ke kayak ternyata semua berpikir semua itu diawali dari cara berpikir kita gitu. Karena yang membedakan manusia itu karena kita makhluk yang bisa berpikir nggak sih, jadi yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya gitu.
1: Betul.
2: Karena kita itu berpikir gitu sih Kang Rizky.
1: Artinya setiap orang mempunyai sudut pandang tersendiri dalam memaknai kebahagiaan gitu. Betul. Ya sahabat Akbar juga Teh Nafisa, apalagi kita dilahirkan sebagai seorang manusia yang mempunyai kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya, begitu ya, sahabat Akbar. Lalu kemudian nih, Teh Nafisa, ketika berbicara bahagia, berbicara tentang sebenarnya bahagia itu berawal dari mana, begitu? Atau sahabat Akbar ini biasanya bahagia dimulai dari mana ya, kalau sahabat Akbar?
3: Iya, biasanya kalau dari anak sendiri ya, bahagia itu mungkin lebih ke bagaimana ketika hati ini bisa menenangkan diri mungkin ya, bisa mulai merasa tenang dengan segala ujian yang ada mungkin. Aduh, ya gitu.
1: Self-healing. Gitu
3: self-healing, ya.
1: Lalu bagaimana nih menurut Teh Nafisa sendiri nih? Atau mungkin ya dialami gitu Teh Nafisa?
2: Benar-benar, iya dong. Kalau kita apa bahas tentang kebahagiaan, pasti tadi ya gitu. Ada yang kayak Kang Akbar, apa sukanya karena ketika kita bisa healing gitu.
1: Masya Allah. Nah, tahu aja gitu, nih suka nah, healing ya nih.
3: Ya. Apa healing yang penting tidak hilang.
2: Oh benar, benar-benar. Iya sih. Jadi kayak tadi ya kita definisikan dulu. Kalau menurut saya pribadi bahagia itu ketika kita bisa tenang, gak sih? Ketika saya sendiri bisa tenang gitu menghadapi ya situasi apapun yang terjadi di hidup kita ini, karena gak bisa dipungkiri ya, kita setiap hari pasti ada aja gitu ya menghadapi situasi-situasi atau kejadian. Nah, definisi bahagia saya adalah bagaimana ketika menghadapi setiap kejadian itu, saya tetap bisa tenang gitu dan apa ya dan menyelesaikan dengan baik gitu, menghadapinya dengan baik situasi-situasi. Gitu sih, Kang Rizky.
1: Yeah, Masya Allah, menarik tadi kalau sahabat Akbar, gak apa-apa healing, yang penting hilang.
3: Tidak ya. Hilang, ya.
1: Tidak, karena pun kalau hilang juga khawatir tidak ada yang mencari juga.
3: Nah, itu.
1: Masya Allah ya, sahabat Akbar.
3: Saya healing juga, kita perlu memastikan diri supaya tidak hilang arah juga ya. Aduh. Jangan sampai ketika kita memprioritaskan waktu untuk healing, untuk ceritanya untuk memperbaiki diri, kita mau kembali sehat, tapi kita melupakan hal-hal yang esensial seperti itu ya, sahabat Rizky.
1: Apa tuh yang esensial, Nek? Menurut dari Teh Nafisa sendiri nih, ya, berbicara tentang esensial.
3: Esensial, apa yang perlu kita mungkin, yang perlu kita tetap jaga gitu ya, di samping tadi keperluan manusiawi ya, sebagai manusia itu perlunya healing atau perlunya refreshing gitu ya. Mungkin apa yang perlu dijaga nih ya, esensial-esensial itu sebagai manusia?
2: Iya benar sih. Apa tentu kita sebagai manusia juga ada ya hal-hal yang perlu kita jaga, terutama untuk tadi ya kalau ngomongnya supaya bagaimana sih kita menemukan bahagia kita, atau bagaimana tadi apa kayak Nafsa bilang supaya kita tetap tenang gitu ya menghadapi apapun. Kalau hal-hal esensialnya mungkin punya skill atau gimana ya, punya mindset kalau tadi ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada hal-hal yang perlu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan.
1: Menarik.
2: Gitu ya. Mungkin itu gitu hal yang skill pertama itu kita harus punya. Itu terus yang kedua, kita harus punya skill membangun awareness atau kesadaran gitu ya, kalau sebenarnya saya ini sedang merasa apa yang sedang mengganggu pikiran saya gitu. Itu sih mungkin, jadi kayak kemampuan kita membangun kesadaran dan kemampuan kita untuk tadi mengenali perasaan kita. Kayak itu sih, esensial.
3: Menarik, mungkin kesimpulan apa yang disampaikan Teh Nafisa, berarti kita tidak masalah mungkin ya untuk healing atau untuk refreshing, tapi kita harus tahu juga apa yang kita tuju dari proses healing itu ya. Jadi jangan sampai proses healing ini dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya bertolak belakang dengan kebutuhan kita ya sebagai manusia.
1: Masya Allah. Udah kesimpulan aja nih, sahabat Akbar, masih lama ya.
3: Oh iya. Ini kesimpulan awal.
1: Masya Allah.
2: Kesimpulan
1: yang pertama ya. Dan silakan juga ya sahabat MKR yang menyimak ya, baik melalui streaming di mkfmnetwork.com ataupun melalui di live TikTok juga.
3: Live TikTok
1: sekarang
3: juga boleh.
1: Masya Allah, sahabat Akbar, termasuk juga di live YouTube MKFM, silahkan. Ada mungkin banyak pertanyaan untuk juga menarik diskusikan di malam hari ini bersama dengan Teh Nafisa. Di sana sampaikan sahabat MK melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda. Dua-dua terbaiknya, salam silaturahim. Termasuk juga pertanyaan yang ingin Anda diskusikan nih bersama dengan Teh Nafisa di malam hari ini ya, sahabat Akbar.
3: Silahkan sampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin sahabat MK yang punya pandangan juga ya,
1: atau
3: terkait,
1: punya keresahan
3: terkait topik seperti apa sih happy mind happy life itu mungkin ya, silahkan berbagi bersama kami.
1: Dan lalu selanjutnya mungkin ya sahabat Akbar juga mungkin dirasakan oleh kita semua dan mungkin juga dirasakan oleh Teh Nafisa berkaitan dengan bahagia yang kadang gak beres-beres gitu ya standar bahagia yeah. ketika di dunia ini, apalagi kita hidup di era digital sekarang. Nah, apa yang sebenarnya menurut Teh Nafisa ini harus ataupun perlu kita hadirkan sebagai seorang insan, seorang manusia, kebiasaan untuk tadi agar pikirnya tetap sehat ataupun tadi happy mind begitu Teh Nafisa?
2: Iya, benar-benar. Iya sih, karena tadi ya tentu untuk kita menjaga pikiran kita apa supaya kita tetap tadi memiliki kebahagiaan tadi juga ya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu. Yang pertama tadi saya melanjutkan ya gitu, yang selain tadi kita punya kemampuan untuk membangun kesadaran diri dulu nih gitu. Kayak apa sih sebenarnya, karena itu nggak semua orang mikirkan gitu. Terus yang kedua barunya skill untuk mengatasi apa ya, cara ketika kita sedang tidak happy-nya tadi gitu, gitu. Terus kita sedang menghadapi kita stressful gitu ya, atau kurang menyenangkan lah ya skill
1: Insyaallah.
2: Suaranya aman?
1: Ya, tadi sempat tersendat begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terdengar kembali enggak?
3: Ya, sudah jelas ya.
2: Oh, iya, mohon maaf. Iya, sudah terhubung kembali ya. Iya, mohon maaf, Saya sedikit ya. Jaringan saya.
1: Ya, baik terapi.
2: Iya, tadi. Jadi skill yang pertama, Ya, jadi skill yang pertama tadi ya, selain kita mempunyai harus mempunyai skill membangun kesadaran, apa yang saya pikirkan sebenarnya apa dan saya rasakan gitu. Nah, lalu yang kedua, kita harus punya juga nih untuk tahu gitu ya bagaimana sih sebenarnya cara ini mendefinisikan dulu sebenarnya apa yang membuat saya bahagia gitu. Tapi sedikit berdasarkan tujuan gitu. Jadi kayak kita kayaknya harus kembali ke sebenarnya apa kita ini apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat saya bahagia. Itu mungkin ya Kang Pak Rizky.
3: Baik Teh Nafisa, mungkin berhubungan juga dengan fundamental atau perasaan dari happy mind ini, definisinya seperti apa sih? Apakah happy mind ini sama dengan selalu merasa bahagia gitu Teh Nafisa, atau sebetulnya ada hal-hal yang lebih luas dari itu gitu Teh?
2: Ya benar-benar ya, definisi happy mind ini. Jadi sebenarnya kalau saya mendefinisikannya, jadi kayak dengan kita mengelola pikiran kita gitu ya, baru kita ini bisa hidup kelola juga gitu, apa happy juga gitu sih gitu, juga jadi happy atau jadi terkelola dengan baik. Nah, cara mengelola pikirannya tadi ada banyak cara ya sebenarnya gitu. Gitu sih kan.
3: Oke, berarti berhubungan dengan cara kita untuk mengelola pikiran ya. Berarti
2: pikirannya.
3: Happy mind itu bukan berarti kita selalu bahagia setiap saat.
1: Selalu baik-baik saja, selalu kuat gitu.
3: Tapi mungkin bagaimana cara kita menghadapi situasi-situasi yang kadang tidak menentu dengan cara yang bijak sehingga tidak mempengaruhi mungkin kehidupan kita ya terlalu.
1: Tadi sempat disinggung oleh Tenapisa adalah bagaimana kita tahu apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan dan apa yang di luar kendali kita. Dan kata yang membuat kita merasa tersiksa adalah kita tertuntut untuk merubah sesuatu yang sebenarnya bukan kendali kita ya, gitu ya, sahabat Amber juga Tenapisa termasuk sahabat MK. Nah, lalu berbicara lagi nanti tentang bagaimana tadi sempat disinggung adalah kita sebenarnya sadar diri bila ya Teh Nafisa, termasuk kita mengetahui kapan ketika mood kita ini lagi bad ataupun lagi jelek gitu ya. Nah, sebenarnya adakah yang membedakan begitu Teh Nafisa antara bagaimana kita mengetahui bahwa ini tuh moodnya sedang jelek begitu ya, kita sadar ini tuh mood yang tidak membuat kita bahagia, lalu respon seperti apa yang harus kita lakukan terkait dengan mood yang datangnya terkadang tanpa kita undang juga nih Teh Nafisa?
2: Iya benar-benar. Apa kadang ya tadi ya gitu, ada situasi-situasi yang membuat kita itu moodnya jelek gitu ya, atau tadi yang mungkin apa ya tidak happy-nya itu. Nah benar. Nah terus kita harus bagaimana menghadapi itu? Ya tadi sih punya skill untuk mengelola apa perasaan kita ya gitu ya, kayak tadi perasaan. Misalkan jika situasi tidak mengenakan terjadi, kita harus apa menenangkan dirinya bagaimana gitu. Apa hal yang paling gampang adalah salah satunya langsung berpikir kayak apa sebenarnya. Jadi gini, ada dua Kang sebenarnya gitu. Jadi ada langsung berpikir solusinya apa, misalkan ya situasi terjadi apa masalah yang bisa diselesaikan, langsung dicari solusinya. Oke, cari solusinya apa, itu kan oke apa teratasi situasinya. Atau ada dua hal, kita rilis dulu emosi kita. Misalkan ini hal yang kayak mungkin akan terlalu rumit dan panjang gitu kalau mencari solusinya. Oke, kita akan mulai dari mengelola emosi kita. Oke, minimal kita tidak menghadapinya dengan kesal, dengan tidak capek, apa capek kita diredakan dulu gitu ya. Mungkin tadi banyak caranya. Bisa kita time out dulu gitu ya, kita ambil jeda gitu, menjauhi dulu dari si situasi itu gitu ya, atau orang itu, misalkan orang yang membuat situasinya. Itu kan salah satu. Jadi intinya ada dua cara tadi ya. Bisa emosinya dulu, bisa permasalahannya langsung dicari solusinya.
1: Dan rasanya jarang ya kalau kita temui, termasuk mungkin di alami rasa sendiri nih sahabat Akbar, ketika mengalami masalah tuh kadang suka menikmati dulu masa-masa rilis ya, masa-masa tidak langsung mencari solusi ini. Kalau sahabat apa seperti apa?
3: Tapi memang seperti kalau menurut saya ya sahabat Rizky ya, untuk rilis dari emosi ini memang penting sih sahabat Rizky, karena ketika kita tertimpa atau mungkin kedatangan masalah gitu yang memang kita di situ ketika langsung mencari solusi, terkadang solusi yang kita hasilkan itu berdasarkan emosi gitu. Aduh, mungkin ya terkadang ya. Jadi memang ada pentingnya juga atau ada baiknya juga ketika kita ditimpa suatu masalah atau persoalan, kita perlu adanya tadi dulu rilis dulu emosinya.
1: Jadi saya penasaran nih sahabat Akbar, kalau menurut Teknopisa nih, bentuk rilis tadi ini seperti apa aja nih yang bisa ataupun yang umumnya dilakukan? Apakah misalnya menangis sendirian di kamar itu sahabat-sahabat?
2: Benar-benar ya, ya karena cara rilis emosi itu banyak banget dan setiap orang berbeda-beda juga ya, nggak bisa disamakan sebenarnya. Tapi mungkin yang bisa Nafsa rekomendasikan gitu, atau mungkin ya dari yang saya sering alami, kalau Nafsa sendiri seringnya adalah pertama jujur sih karena wanita juga kali ya, jadi emang ke emosional ya. Ke emosinya dulu gitu dirilis dengan cara biasanya gampang aja sih yang bikin Nafsa happy, makan. Tidur. Jadi kayak karena nggak tahu ya, kalau lapar dan kayak kurang tidur tuh ya gimana gitu kan, gimana mau moodnya bagus gitu ya kayak ya udah itu sih, terutama kalau lagi situasinya butuh cepet gitu ya udah makan aja dulu deh, pokoknya makan apa yang lagi dimau, makan yang lagi dipengen dah gitu dulu. Ada abis itu udah happy kan, nah baru hadapin situasinya ya,
1: rasanya
2: gitu sih kan?
1: Rasanya gak jauh beda nih sahabat Akbar ya. Makan saya juga sama.
2: Yang lebih sama ya,
1: kalau sahabat Akbar biasanya langsung lari ya biasanya.
3: Iya, mungkin untuk generasi-generasi yang sekarang ya, itu mungkin FOMO-nya olahraga nih, mungkin salah satu pengalihan emosinya itu ke olahraga. Itu juga salah satu bentuk pengalihan emosi yang cukup baik juga mungkin ya.
2: Betul, bagus dan positif ya.
1: Masya Allah. Kayaknya sahabat Akbar yang biasanya aktif juga ini rilisnya lari biasanya, ikut event biasanya.
3: Ikut event lari ya.
1: Masya Allah. Tapi kalau menarik ya, tadi berbicara tentang bentuk rilis ya, bagaimana kita bisa jujur sebenarnya dengan apa yang dirasakan, jangan sampai justru lari dengan apa yang dirasa begitu ya. Tenavisa tadi menarik bahwa setiap orang juga mempunyai fase rilisnya beda-beda begitu ya. Dan silahkan sahabat MG Anda juga bisa ikut berbagi kalau menurut Anda bahagia yang menurut Anda itu seperti apa, lalu bentuk rilis seperti apa gitu ya sahabat Akbar, yang biasanya Anda lakukan ketika tadi menerima masalah yang mungkin cukup berat, cukup juga butuh waktu untuk diselesaikannya gitu ya.
3: Betul, sahabat Akbar ya. Silakan sampaikan atensi Anda kepada kami melalui line WhatsApp di 081 081 211 224 1027 ya. Sampaikan pertanyaan Anda berupa, sampaikan juga nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya.
1: Ya, insya Allah masih ada kesempatan untuk kita sambung bersama dengan Tenavisa. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Tenavisa. Insya Allah kita akan sambung di termin yang selanjutnya, sembari juga menantikan sahabat MK yang bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya. Untuk itu sahabat MK, kami nantikan atensinya dan kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Ayah, ayah.
1: Iya, nak.
0: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
1: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
2: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
0: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
1: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
2: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
1: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
2: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
0: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
2: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya, menit ke-31 lepas dari pukul 20 malam ya, yeah, sahabat MK. Kita kembali lagi pada segmen kedua program Inspirasi Remaja pada hari ini
1: bersama dengan Teh Nafisa.
0: Teh Nafisa, ya. Tadi menanggapi mungkin perihal Happy Mind Happy Life, kami juga telah mengirimkan polling ya di grup sahabat MK berhubungan dengan seperti apa supaya pikiran tetap happy, kebiasaan apa yang paling ingin Anda biasakan ya.
1: Nah, silakan Anda bisa berbagi juga tadi ya sahabat Taper, berkaitan dengan hal apa yang mungkin Anda rasakan ataupun kebiasaannya seperti apa nih ya sahabat Taper.
0: Yang biasa, yang ingin Anda biasakan supaya tetap happy seperti itu ya.
1: Yeah, Masya Allah.
0: Maka mungkin yang pertama memulai hari dengan doa dan tilawah ya. Masya Allah. Yang kedua mengurangi scrolling media sosial.
1: Aduh, ini nah, nampar ini juga banget.
0: Nampar banget ya untuk kita-kita yang usia-usia muda ya. Karena memang terpapar media sosial cukup banyak ya. Yang ketiga lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Yang keempat menjaga circle pertemanan yang positif. Dan yang kelima menyediakan waktu untuk istirahat dan refleksi.
1: Nah, kira-kira ya, apa sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan follow-nya melalui nomor di 0811224 1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk Anda ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan berkaitan dengan tadi tema yang dihadirkan untuk kita diskusikan bersama dengan Teh Nafisa ya sahabat Akbar, juga bisa dilengkapi.
0: Dilengkapi juga di line WhatsApp ya, dikirimkan. Oke, mungkin menanggapi lagi perihal Happy Mind Happy Life ya. Kita akan sambung pada segmen kedua ya bersama narasumber kita lagi, Teh Nafisa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita mulai terhubung lagi dengan Teh Nafisa. Kita akan bahas lebih dalam terkait Happy Mind Happy Life ya. Mungkin kita masuk ke trigger mungkin ya sekarang, ke sesi trigger. Trigger kira-kira nih berhubungan dengan Happy Mind Happy Life nih. Trigger apa saja nih yang membuat pikiran seseorang terkadang menjadi tidak sehat atau tidak bahagia gitu Teh Nafisa?
2: Ya, benar banget. Ya, karena kalau ini ya ditanya apa sih trigger ya gitu ya, kalau kita apa yang bikin terus kita tuh tidak happy gitu tadi lah ya, tidak happy mind apa dan tidak happy life ini. Yang pertama mungkin banyak sih situasinya ya gitu, mungkin situasi yang kita bisa dibilang kalau di psikologi ini bahasanya adalah situasi yang stressful gitu ya, atau stressful, situasi yang membuat stres gitu tadi. Nah, jadi salah satunya banyak ya, kehilangan gitu atau apa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan lah, kayak mungkin terjatuh, kehilangan sesuatu ya, kehilangan benda, atau dapat nilai jelek, atau misalkan tertipu, kayak gitu-gitu deh pokoknya gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Terus juga kait, ternyata menariknya tadi ini ke itu ya, ke apa, ke pollingnya sahabat MK. Apa bagus juga nih gitu tadi, salah satunya memulai hari dengan berdoa gitu ya, dan zikir apalagi gitu, dengan sholat. Benar, karena ternyata memang ada kaitannya juga gitu. Jadi hal tadi kan kita lagi bahas yang tidak membuat happy ya, kurangnya kedekatan kita ke Tuhan ya, atau ke Allah kalau kita, itu juga mempengaruhi loh gitu bagaimana kita mengelola emosi kita gitu, atau tadi bagaimana kita apa tidak bahagian kebahagiaan ini kurang gitu, dengan hubungan ke Tuhan yang kurang seperti itu sih Kang Rizky dan Kang Akbar.
1: Dan kalau kita lihat begitu ya sahabat Akbar, sahabat Emi juga Teh Nafisa, ketika fenomena yang dihadirkan di era dua dunia sekarang ya, Teh Nafisa, dunia nyata, dunia maya juga.
0: Dunia maya.
1: Apakah nih Teh Nafisa, kebahagiaan saat ini terlalu terpatok pada bentuk validasi, bentuk pencapaian, ataupun tadi bentuk apa yang di-share di media sosial ini juga mempengaruhi Teh Nafisa, atau seperti apa sebenarnya?
2: Oh iya, betul, betul banget, sangat mempengaruhi ya tadi ya, kalau hal-hal yang juga tidak membuat kita happy itu salah satunya adalah tadi mencari validasi ya gitu, dari luar, terutama kan tadi kita udah sempat singgung ya Kang gitu, kalau bagaimana sih kalau ada hal-hal yang perlu kita kontrol, bisa kita kontrol, ada yang tidak. Nah, salah satunya validasi manusia gitu ya, atau pokoknya validasi ini deh orang lain gitu, karena enggak ini terutama ya tadi kalau di sosial media. Jadi kayak jangan membandingkan hidup kita itu dengan hidup orang lain, apalagi hanya lewat sosial media gitu. Itu juga sih apa hal yang paling membuat kita tidak bahagia ya kayaknya di era sekarang.
0: Oke, berhubungan dengan sikap kita terhadap sosial media mungkin ya Teh Nafisa. Mungkin dari Teh Nafisa sendiri apa yang biasa Teh Nafisa lakukan gitu untuk memfilter informasi-informasi yang mungkin berpotensi untuk menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri, kebahagiaan juga mungkin barangkali di situ. Mungkin usaha apa aja mungkin yang sejauh ini Teh Nafisa sudah lakukan untuk filter bentak dampak negatif dari sosial media tersebut Teh?
2: Ya benar-benar. Ya kalau yang usaha Nafisa udah lakuin dan sering lakuin adalah benar tadi membatasi ya membatasi sosial medianya dengan cara jujur aja aku pasang timer di apa di sosial mediaku gitu. Jadi kalau setiap buka aplikasi sosial media itu nanti otomatis gitu kedetekkan berapa jamnya. Nah itu aku batasi, itu yang pertama. Terus yang kedua tentu memfilter hal-hal yang aku hanya mencari informasi yang ingin aku cari gitu. Walaupun ini memang plus minus ya, katanya kan kita gak boleh juga ya terlalu di bubble kita gitu. Kayak apa gak boleh hanya tahu hal-hal yang kita suka aja gitu. Kita juga harus tahu hal-hal di luar yang kita minati gitu. Cuman ya itu seperunya aja sih menurut aku bisa gitu. Kita filter itu bukan berarti kita hanya mencari hal-hal yang kita senangi, tapi membatasi gitu aja, kayak mencukupkan informasi yang kita terima. Gitu jujur Nafisa sih itu sih memfilter gitu.
3: Masya Allah. Artinya tidak disetir oleh algoritma ya Nafisa. Kita harus mencari juga topik yang mungkin diinginkan
0: dan mungkin bermanfaat ya.
3: Tanpa terlalu tadi ya untuk apa yang kita suka saja, tapi perlu juga melihat bagaimana lingkungan luar gitu ya sahabat. Betul.
0: Sahabat Akbar. Ya, kadang-kadang juga ada bias ya atau kesalahpahaman gitu. Yang kita suka ini kadang-kadang sebetulnya bukan yang kita perlukan gitu ya.
3: Aduh, yang kita apa berarti ya?
0: Kadang-kadang tidak selalu apa yang kita suka itu sebetulnya apa yang kita perlukan ya. Nah, itu jadi kita perlu perhatikan juga di apa yang kita konsumsi di media sosial gitu. Apakah memang betul-betul hal tersebut yang kita perlukan dan akan bermanfaat untuk kita gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak mencari yang kita suka padahal sebetulnya hanya sebatas pemuas mungkin ya kebutuhan nafsu saja mungkin ya seperti itu ya.
3: Dan menarik tadi ya disampaikan tipsnya oleh Teh Nafisa, dan karena ini juga menampar saya juga.
0: Sama
3: ini menampar Akbar atau enggak?
0: Tertampar tapi tetap jaga emosi.
3: Ada ini ya, mengatur waktu di sosial media. Tapi ada kalanya kalian juga kaget ya sahabat ketika melihat di penghujung hari ketika mau beristirahat, melihat screen time ini beneran ini 5 jam main HP gitu ya. Dan terkadang fitur yang dimanfaatkan dari sosial media tadi mengatur waktunya, saya coba lakukan tapi malah mencet opsi lain, abaikan untuk hari ini.
0: Gitu iya, sih sahabat untuk hari ini betul-betul.
3: Masya Allah. Itu menjadi pengingat juga ya untuk sahabat. Apakah sahabat ini juga merasakan hal itu? Lalu selanjutnya nih Teh Nafisa, kalau tadi bagaimana sebenarnya banyak sekali standar bahagia yang kita lihat dalam satu benda yang bernama smartphone di era sekarang gitu ya. Sehingga kita bingung dengan standar bahagia yang cocok, yang tentu harus kita standarkan. Nah sebenarnya bahagia itu ada standarnya tidak begitu Teh Nafisa, terkhusus bagi kita sebagai seorang muslim begitu Teh Nafisa?
2: Iya benar banget sih, apa karena kalau kita segala sesuatunya nggak pakai rujukan atau nggak pakai standar gitu ya, kita emang akan bingung ya Kang ya gitu ya, kayak misalkan kita lagi ngomongin bahagia ya, kayak ini bahagianya itu sebenarnya bahagia seperti apa yang kita cari gitu. Betul. Nah khususnya nih bagi seorang muslim menurut Nafisa, kebahagiaan kita tentu harus berdasarkan tujuan kita hidup di dunia ini ya. Tujuan. Gitu yang Nafisa rasa setiap muslim sudah sepakat ya tujuan kita di dunia ini kan untuk apa, ada di Al-Qur'an kan gitu. Allah meminta kita untuk beribadah gitu ya, dan hanya menyembah kepada dan menjadi khalifah juga kan di muka bumi ini. Gitu sih. Jadi kayak segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, ya itulah yang membuat kita bahagia harusnya gitu. Jadi kayaknya ketika kita tidak bahagia, kayaknya kita harus ini deh, kita harus mengevaluasi ketujuan hidup kita gitu. Kayak tadi, apakah kita sudah menjalani hidup ini untuk beribadah kepada Allah, dan tadi yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu kan pemakmur gitu ya, memakmurkan bumi ini dan sekaligus memimpin ya gitu, memimpin bumi ini. gitu. Jadi apakah sudah menjalankan peran kita yang dua itu menurut Nafisa itu, kalau kita sedang tidak bahagia.
0: Oke. Okay. Ya, Teh Nafisa. Betul ya, betul seperti itu ya. Teh Nafisa juga mungkin ada sedikit tambahan juga mungkin dari Akbar nih, Teh Nafisa nih. Ini berhubungan juga dengan pola pikir atau dampak dari happy mind gitu ya, terhadap keseharian mungkin sebagai kita manusia, mungkin kalau yang masih jomblo ya atau masih single, mungkin keseharian jomblo bisa bilillah ya, ke keseharian kita atau ke mungkin ke pekerjaan atau sekolah, atau mungkin juga kalau yang sudah berkeluarga ya, mungkin dengan hubungan dengan suaminya, dengan keluarganya nih, sepertinya dari happy mind ini bagaimana sih dampak pikiran kita terhadap apa pengaruh-pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan keluarga, pekerjaan, dan ibadah gitu ya.
3: Dan juga hubungan dengan diri sendiri.
0: Diri sendiri gitu. Kira-kira seperti apa nih, Tena Pisa?
2: Iya, benar. Dampaknya kalau... Jadi gini, tadi ya yang perlu kita apa kita masuk ke topik. Jadi untuk kita tadi mendefinisikan gitu ya, hidup yang bahagia, kita itu kan harus memiliki pikiran yang bahagia dulu juga gitu. Bagaimana cara mengelola pikiran kita? Ya, dengan tadi ya, apa dampaknya itu kok, karena manusia tadi Nafsu sudah bilang manusia itu makhluk yang keunikannya adalah dia berpikir gitu ya, kita ini makhluk yang berpikir. Nah makanya kenapa harus dikelola cara berpikirnya gitu. Nah makanya jadi kalau kita bisa mengelola pikiran kita lebih teratur dan bisa menganalisis gitu setiap kejadian terjadi gitu ya, nah itulah disitulah kita nanti baru bisa beribadah dengan tenang, baru bisa tadi ya jalan perannya, jalan menjalani peran kita sebagai manusia dan sesuai tujuan kita di dunia ini. Itu sih Kang. Jadi kalau ditanya hubungannya tentu sangat berhubungan ya. Gitu.
3: Masya Allah. Lalu apakah bisa dikatakan begitu Teh Nafisa ketika tadi disampaikan happy mind, bagaimana kebahagiaan kita juga terpengaruhi bagaimana pikiran kita terlebih dahulu, cara mengelola emosi dan hal-hal lainnya. Apakah ada perbedaan begitu Teh Nafisa antara happy mind dengan tadi berprasangka baik ataupun husnuzon tadi? Atau ini juga menjadi bagian dari happy mind itu sendiri, berprasangka baik nih Teh Nafisa?
2: Betul-betul ya, berprasangka baik atas segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ya gitu, atau berhusnuzon. Ini tentu sangat, itu adalah bagian dari kita memiliki happy mind. Jadi kalau kita sudah memiliki happy mind, nah itu dampaknya ya, kita akan selalu berhusnuzon dan selalu gak ada tuh kata-kata kayak hari ini aku lagi sial aja gitu, atau kayak ini apa ya sesuatu yang apa, atau keburukan yang terjadi.
3: Hoki biasanya, hoki
2: gitu, kita perlu mencari hikmah gitu. Jadi kita ini orang yang mencari hikmah gitu, dari setiap kejadian. Itu sih Kang.
3: Jadi bagian dari happy mind adalah berprasangka baik.
0: Berprasangka baik.
2: Benar.
0: Mungkin berhubungan juga dengan berprasangka baik. Terkadang sebagai manusia itu kita ketika ditimpa sesuatu yang kurang mengenakan mungkin ya. Betul. Karena ini kenapa ya kok hari ini rasanya jadi terus gitu, berat gitu terus. Kok hujannya datang, why me ya Allah gitu. Selalu datang cobaan kepada saya gitu. Padahal sebetulnya dibalik sebuah ujian atau cobaan itu juga, kalau kita bisa menyikapinya atau kita bisa mengambil hikmah atau pesan-pesan di dalamnya, juga sebetulnya bisa membalikkan sesuatu yang dinilai negatif menjadi sesuatu yang positif seperti itu ya.
3: Sahabat, nah itu ya, mungkin perlu latihan. Dan latihan seperti apa sebenarnya Teh Nafisa yang bisa kita lakukan, ikhtiarkan begitu ya, ketika tadi menimpa sesuatu yang tidak mengenakan. Selain tadi mungkin di termin pertama sudah disampaikan adalah rilis terlebih dahulu, menerima ketika entah itu rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, lalu agar tidak menetap di sana terus sehingga akhirnya berprasangka buruk akan apa yang menimpa. Latihan-latihan seperti apa yang sebenarnya sederhana tapi bisa kita lakukan di setiap harinya Teh Nafisa?
2: Oke, ya benar sih, karena ya tadi ya, happy mind tidak dibangun dalam semalam gitu ya. Benar, jadi kita memang perlu beberapa latihan gitu ya. Tadi yang salah satunya adalah merilis emosinya gitu.
3: Rilis emosi.
2: Nah, cara merilis emosi ini banyak gitu ya. Mungkin hal-hal sederhananya bisa dimulai, dan ini mungkin lagi booming juga gitu ya, atau lagi ngetrend di kalangan anak muda, yaitu journaling gitu.
3: Journaling.
2: Ya, sering dengar enggak, Kak? Yeah. Pernah dengar ya? Nah, jadi kayak menuliskan apa yang sedang dirasakan gitu. Bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan sih sebenarnya. Itu bisa digambar, itu yang paling mudah. Terus yang kedua, kita juga bisa dimulai dari sering mengatur nafas. gitu ya. Jadi karena ya banyak penelitiannya nih gitu, karena ternyata tidak bisa mengontrol emosi itu dari maksudnya ketika emosi kita tidak terkontrol, ternyata bisa dikontrol lewat mengatur nafas,
0: mengatur
2: kita
0: nafas.
2: Gitu. Ya mungkin itu sih Kang.
0: Karena kan kalau nafas itu berhubungan dengan tenang ya. Karena ketika nafasnya terburu-buru ya, teh nafas saya, berarti artinya kita memaksa diri untuk selalu standby gitu, selalu sigap gitu kan ya.
3: Keluar dari batas
0: kita. Keluar dari batas, padahal sebetulnya kita perlu waktu juga untuk relax ya, untuk tenang ya di situ.
3: Nah, tadi journaling dan juga mengatur nafas.
2: Nafas.
3: Itu juga bisa diikhtiarkan. Tadi dalam bentuk tulisan ataupun juga dalam gambar. Bentuk gambar. Misalnya sahabat Akbar, journalnya biasanya dalam bentuk apa nih sahabat Akbar?
0: Status.
3: Mungkin tulisan.
0: Tulisan. Sebetulnya mungkin salah satu bentuk journaling mungkin ya di sini. Kita kadang-kadang sharing, tapi kita juga perlu perhatikan jangan sampai cara kita journaling atau sharing di sosial media, terutamanya status-status, jangan sampai kita oversharing juga, membagikan hal-hal yang menarik. Sebetulnya akan memperburuk keadaan lah gitu ya.
3: Iya betul, karena ada kalanya mungkin ya, terlebih apakah ini setuju atau tidak nih, tidak bisa ketika tadi dalam bentuk rilis, dalam bentuk tadi journaling, ini adalah membagikan momennya kepada media sosial gitu tanpa berlebihan. Apakah ini juga Tenopisa setuju dengan hal ini, karena ada beberapa orang yang juga ada kebahagiaan di sana ketika berbagi, ketika rilis, meskipun tadi dalam tanda kutip jangan sampai oversharing gitu ya.
2: Benar-benar ya, ini sebenarnya kembali ke setiap orang memang berbeda gitu ya caranya, tapi ya nggak apa-apa. Benar, jadi tadi kalau ada orang-orang yang journalingnya nyaman gitu untuk di-share di sosial media, atau mungkin apa nafsa kita berhusnuzon gitu ya, untuk supaya orang mengambil pelajarannya gitu, betul, dari cerita yang kita siarkan. Tapi berarti kan mungkin, jadi kalau ditanya Nafisa sih pendapatnya gak apa-apa aja gitu ya, seperti itu. Cuman tadi mungkin diperhatikan gitu ya, kalau yang mau di-share itu tolong hal-hal yang memang orang itu bisa ambil pelajarannya gitu. Jadi kayak bukan bermaksud untuk menjelekkan orang lain di situ, atau bermaksud mengumbar aib lah gitu. Pokoknya di situ. Jadi kayak tolong dipikirkan kalau orang itu dapat pelajarannya nggak ya gitu dari kita cerita di cerita yang kita share ini.
3: Iya betul.
2: Seperti itu sih.
3: Karena banyak sekali juga mungkin saya rasakan gitu ya sahabat MP, termasuk juga Teh Nafisa, ketika melihat berbagai konten itu sebenarnya perjalanan hidup mereka ya yang dibagikan dalam bentuk konten, sehingga akhirnya kebermanfaatan hikmahnya tersebar lebih luas lagi gitu ya sahabat Akbar ini, masya Allah. Dan insya Allah akan kita sambung, kita akan jeda terlebih dahulu ya Teh Nafisa, kita akan kembali sambung di termin yang ketiga dan juga mengundang sahabat MG untuk ikut juga bergabung ya sahabat Akbar.
0: Silakan bagikan atensi, mungkin pertanyaan juga ya akan kita sampaikan atau kita bahas di segmen ketiga program Inspirasi Remaja, ke line WhatsApp kita di 0811-224-1027. Silakan sampaikan atensi atau pertanyaannya dengan menyertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pertanyaan maupun tanggapannya ya.
3: Termasuk juga Anda bisa berbagi vollingnya, sudah kami siapkan ya sahabat MG di kebersamaan malam hari ini. Untuk polling yang bisa dipilih nih untuk sahabat MG, apa saja nih sahabat Akbar?
0: Untuk polling yang telah kita bagikan di grup sahabat MK ya, ini berkaitan dengan adanya ini ya, happy mind atau happy life ini, sahabat MK, supaya pikiran tetap happy, ini kebiasaan apa yang paling ingin Anda biasakan gitu ya. Kebiasaan baik apa yang ingin Anda biasakan supaya happy mind dan happy life tercapai gitu. Apakah yang pertama memulai hari dengan doa dan tilawah, yang kedua mengurangi scrolling media sosialnya, yang ketiga ini lebih sering bersyukur daripada mengeluh, yang keempat menjaga circle pertemanan yang positif, dan yang kelima menyediakan waktu untuk istirahat dan refleksi.
3: Silakan ya, ya sahabat,
0: dipilih.
3: Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya tadi agar pikiran tetap happy gitu ya. Betul. Sahabat Akbar, kebiasaan apa sahabat MK yang paling ingin Anda ikhtiarkan untuk dibiasakan? Kalau tadi di pilihan pertama ya sahabat apa adalah memulai hari dengan doa dan tilawah. Termasuk kalau misalnya menyimak radio MK di setiap paginya, ada jurnal syukur juga ini ya, masya Allah sahabat aku dan juga sahabat MK. Kemudian atau yang kedua adalah mengurangi scrolling media sosial ya. Mungkin Anda juga rasakan ya sahabat MK bahwa media sosial ataupun juga teknologi digital terkadang memenuhi perhatian kita. entah itu perhatian kepada diri kita sendiri ya, ataupun perhatian kepada keluarga ya. Dan apakah ini yang menjadi ikhtiar yang ingin Anda biasakan, sahabat MK, adalah mengurangi scrolling media sosial? Atau yang ketiga tadi, lebih sering bersyukur daripada mengeluh. Wah, saya juga ini juga menemukan quotes yang cukup indah dan juga membuat saya juga merenung gitu ya, sahabat Akbar. Adalah ketika Allah menghadirkan, memperlihatkan berbagai caranya untuk melindungi kita, mungkin di setiap harinya tidak, kita tidak akan sibuk untuk mengeluh, tapi justru sibuk menangis bagaimana cara indah Allah untuk menjaga kita.
0: Iya, cara Allah, indah ya, Allah untuk menjaga kita ya, sahabat Rizky.
3: Jadi silakan sahabat Rizky. Atau yang keempat ini, menjaga circle pertemanan yang positif gitu ya, sahabat Akbar. Anti toksik-toksik,
0: anti toksik-toksik klub ya. Mungkin untuk Anda yang terbiasa berinteraksi dengan banyak orang nih, salah satunya ya.
3: Insyaallah. Dan entah itu mungkin tuntutan pekerjaan atau hal lainnya yang ingin diikhtiarkan, adalah menjaga circle ataupun lingkaran pertemanan begitu, sahabat MK yang positif. Atau terakhir, menyediakan waktu untuk istirahat dan juga refleksi. Kita tidak harus kuat terus-terusan begitu ya, sahabat Akbar, juga sahabat MK. Perlu waktu juga untuk muhasabah, untuk merefleksikan diri kita sendiri. Jadi silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.
0: Ya, kita akan kembali lagi pada segmen ketiga dan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang telah berinteraksi bersama kami di line WhatsApp maupun di polling. Tetap di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone, kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen ketiga pada program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini, kita akan mulai dulu dengan menyapa sahabat MK yang telah bergabung ya di line WhatsApp kita di 0811-224-1027.
1: Dan masih ada kesempatan ya sahabat Akbar, juga sahabat MK yang ingin juga bergabung, silakan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya tadi melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Atau Anda yang bergabung melalui live streaming di berbagai platform media sosial MKFM, termasuk di TikTok ataupun Instagram, bisa Anda tuliskan melalui kolom komentar.
0: Seperti ada atensi dari sahabat Soraya ya, ini mengenai tanggapan ya, mengenai Happy Mind Happy Life versinya sahabat Soraya nih, dengan cara curhat kepada Allah dan curhat kepada suami.
1: Aduh, Masya Allah.
0: Saling jadi pendengar dan saling membantu untuk menyadarkan dan validasi perasaan katanya.
1: Masya Allah. Kalau tadi curhat kepada pasangan itu hanya berlaku yang sudah menikah gitu ya sahabat Akbar. Berarti untuk para jomblo bisa bililah mah, berarti ke Allah,
0: ke Allah dulu ya. Mungkin ke orang tua barangkali ya.
1: Iya betul, Masya Allah. Ke tempat ternyaman nih, orang ternyaman gitu, pada orang-orang terdekat gitu ya sahabat Akbar.
0: Termasuk nih sahabat Soraya juga setuju ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Teh Nafisah tadi ya, dengan rilis emosi ya.
1: Rilis emosi.
0: Iya, rilis emosi, terus berdoa minta tolong terus sama Allah. Dan meminta untuk perasaan supaya lebih tenang gitu ya.
1: Masya Allah. Tapi boleh ditambahkan juga sahabat Soraya, kalau bentuk rilis emosinya, karena tadi berbeda-beda, kalau bisa dibagikan juga boleh bentuk rilis emosinya seperti apa. Apakah tadi juga sama nih ya, juga oleh terapis ataupun termasuk saya sendiri adalah ngemil atau makan atau ada hal lain gitu yang bisa dibagikan, juga silakan disampaikan lagi di nomor yang sama gitu ya sahabat Akbar.
0: Atau juga bisa sahabat MK ya bergabung melalui polling yang tadi dibagikan di grup sahabat MK ya, seperti ada dari sahabat Denny ya di Kebon
1: sahabat
0: Gedang.
1: Sahabat Denny dari Kebon Gedang, Masya Allah.
0: Nah ini pikirannya, agar pikiran tetap happy, kebiasaan yang ingin dibiasakan antara lain memulai hari dengan tilawah ya pilihan pertama, mengurangi scrolling, lebih sering bersyukur ketimbang mengeluh, menjaga circle, dan menyediakan waktu untuk beristirahat.
1: Masya Allah, semuanya diborong ini, diborong ya, sahabat Denny, Masya Allah.
0: Gitu. Dari sahabat Denny di Kebon Gedang ya.
1: Terima kasih sahabat Denny sudah bergabung. Termasuk kita akan menyapa juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Juga ini Teh Nafisah ikut bergabung menyampaikan polling di malam hari ini. Kalau dari sahabat Mahadi tentu juga ini
0: pilihannya
1: di pilihan nomor 1, 3, dan nomor 5, yaitu adalah memulai hari dengan doa dan tilawah, kemudian juga lebih sering bersyukur daripada mengeluh, dan terakhir dipilih oleh sahabat Mahadi di nomor 5, menyediakan waktu untuk istirahat dan refleksi katanya. Ini Masya Allah.
0: Terima kasih terus bergabung sahabat Mahadi. Kemudian ada juga dari polling ini, ada dari sahabat Sandy di Banjaran nih, untuk Happy Mind Happy Life-nya ini ingin membiasakan yang pertama memulai hari dengan doa dan tilawah ya sahabat Sandy. Ada yang opsi ketiga ya, lebih sering bersyukur daripada mengeluh, kemudian menyediakan waktu untuk istirahat dan refleksi. Diborong juga semua nih. Sama semua ya diborong ya.
1: Berbagai kebiasaan kebaikan ini perlu diikhtiarkan. Dan ini rata-rata tadi di pilihan nomor 1 juga ya, adalah memulai hari. Karena sempat juga dirasakan ketika hari yang baik adalah ketika kita mengawalnya seperti apa gitu. Mungkin dirasakan ya oleh sahabat Akbar ataupun sahabat MB, ketika paginya runyam, ini rasanya sampai sore itu ada

0: Marilah, wah masya Allah. Mulai dari memulai hari dengan doa dan tilawah tadi, kemudian juga sering bersyukur daripada mengeluh. Termasuk juga ini dirasakan oleh para ibu adalah tantangannya juga media sosial ya, scrolling-scrolling, mencari hiburan ataupun bahkan kalau ternyata scrollingnya mendapatkan manfaat atau ilmu itu juga disyukuri. Tapi ketika terlalu fokusnya banyak di handphone juga ini tidak baik begitu ya, sahabat Akbar, masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung menyimak di malam hari ini.
1: Ya, memasuki segmen ketiga, kita akan kembali melanjutkan ya perbincangan kita bersama dengan Teh Nafisa. Ini setelah kita tadi bahas dari definisi, terus pemicu, trigger ya, sampai ke dampaknya, kita akan mungkin lebih bahas terkait solusi atau apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita senantiasa berada dalam happy mind dan happy life.
0: Masya Allah ya.
1: Nah, ini berkaitan dengan happy mind happy life nih ya sahabat, nah, atau Teh Nafisa, kira-kira di tengah kesibukan dan tekanan hidup, amalan sederhana apa yang bisa membantu menjaga ketenangan hati nih Teh Nafisa?
2: Iya, benar banget sih, apalagi di era sekarang ya, di zaman sekarang yang kayaknya banjir informasi pertama. Betul. Terus yang kedua, selain itu kita serba cepat ya. Iya enggak sih, ngerasa enggak sih ya Kang?
0: Buru-buru.
2: Itu mungkin gitu ya, para pendengar apa sahabat MK ya di sini. Itu kita itu di sekarang di zaman serba cepat, segala sesuatu dituntut gitu ya kayak. Cet-cet-cet gitu, semuanya tuh kayak serba langsung harus ada.
0: Sat-set gitu ya, tidak bisa ya.
2: Iya, sat-set gitu ya bahasa sekarang. Nah, jadi kayak gimana kita tadi kan apa bahagia kita itu dengan mencari ketenangan gitu. Nah, terus gimana tuh kita membuat happy life-nya. Benar sih, skill yang dibutuhkan sekarang adalah di zaman sekarang menurut Nafisa adalah tadi sih mengelola perasaan kita gitu ya, dan mengelola bagaimana sih rasa capek kita juga gitu aja kayak mungkin kalau bahasa anak sekarang set boundaries gitu aja kayak kita yang perlu mengenali diri kita nih kayak sejauh apa memang hal-hal apa yang membuat kita sudah kelelahan gitu ya secara fisik maupun emosi gitu, dan yang kedua pintar juga mengelola emosinya gitu aja kayak ya tadi cara merilisnya tuh harus tahu gitu yang cepat itu seperti apa gitu karena tadi setiap orang kan berbeda-beda tadi ya, jadi intinya gampang kok rilis itu dua seperti yang Nafisa bilang tadi, jadi mau rilis emosinya dulu atau langsung mau cari atau rilis problemnya gitu atau rilis dari si masalahnya gitu langsung diselesaikan gitu sebenarnya prinsipnya rilis itu dua aja gitu Kang.
1: Ya berhubungan dengan tadi gimana supaya kita rilis ya, rilis emosi juga ya. Nah ini bagaimana sih cara kita Teh ya, bagaimana cara kita mengelola emosi tanpa memendamnya? Katakan tadi dibahas beberapa kali ya perihal rilis emosi gitu. Apakah kita tuh sebenarnya diperbolehkan untuk merilis berbagai emosi yang ada dalam diri kita, ataukah sebetulnya ada batasan-batasan tersendiri gitu, mana yang emosi yang perlu kita rilis gitu, atau mana yang sebetulnya perlu kita
0: pendam
1: atau rilis di cara yang lain mungkin ya.
0: Betul-betul
1: gitu. Gimana nih Teh Nafisa nih?
2: Ya benar Kang, kalau terkait batasan ketika rilis emosi, pertama mungkin rilis emosi itu ada tahapannya gitu ya. Mungkin tahapan pertama tadi kita aware dulu sebenarnya kita ini merasa apa. Jadi mendeskripsikan dulu perasaan kita. Tadi ya mungkin bahasa orang-orang memvalidasi gitu ya, memvalidasi dulu perasaan kita. Gitu aja kayak oh oke okay, ini sebenarnya yang aku rasakan. Jadi kita memproses dulu perasaan kita apa. Nah, baru kan kalau udah dikenali gitu ya perasaannya baru bisa dirilis. Nah, nanti setelah mengenali perasaannya, dirilisnya itu caranya kalau aku tadi batasan-batasannya yang penting tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain.
0: Tidak menyakiti diri sendiri.
2: Kalaupun memang mau berkata kasar gitu ya, atau kayak ya kadang lah ya gitu, kadang mungkin sampai mau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah itu boleh dituliskan gitu, dikeluarkan lewat tulisan atau diteriakkan tanpa orang tahu. Maksudnya kayak cari aja tempat yang sepi gitu ya.
1: Salah satu fungsi journaling tadi ya.
2: Itulah maksudnya. Disitulah fungsi journaling tadi ya gitu. Jadi kalau ditanya batasan itu aja sih Kang batasannya gitu. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Itu secara fisik.
0: Jangan menyakiti diri sendiri dan orang jangan lain. Menyakiti orang lain.
1: Kembali lagi tadi ke journaling ya, memang ini salah satu metode yang ya biasa digunakan oleh psikolog ya untuk melakukan treat,

0: atau perawatan terhadap beberapa isu-isu
1: awareness-nya.
0: Karena memang dengan journaling ini awareness, kita akan menuliskan semuanya dalam tulisan kita gitu ya. Apa aja yang di pikiran kita, kita tuliskan semua di situ, kita tuangkan. Akhirnya kita bisa melihat nih sebenarnya apa sih yang memenuhi pikiran kita tuh ya. Gitu.
1: Tapi ada pertanyaan besar atau menjadi kendala juga nih sahabat Akbar ataupun juga Teh Nafisa. Ketika tadi Teh Nafisa sampaikan adalah mengenal apa yang dirasa itu seperti apa. Dan ada masanya juga seseorang ini tidak mengenal ini tuh perasaan seperti apa, hingga ini bingung ya. Itu seperti apa?
0: Galau ya gitu.
1: Betul, ini seperti apa? Penanganannya begitu bisa ketika kalau tadi tahap awalnya adalah mengenal, justru masalahnya di sana begitu. Tidak bisa mengenal ini tuh emosi seperti apa, lalu bentuk implementasi responnya seperti apa, itu jadi bingung nih. Itu seperti apa nih Teh Nafisa?
2: Iya benar Kang Rizky, karena itu permasalahan paling banyak ya bagi orang Indonesia. Betul. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya sumbernya banyak sih. Salah satunya adalah salah satu tadi ya maksudnya sumber kenapa kita tidak gampang mengenali gitu. Banyak kita orang Indonesia ini sulit mengenali perasaan kita. Pertama, kita keterbatasan juga definisi atau keterbatasan kata untuk mendeskripsikan rasa. Perasaan, iya nggak? Jadi kayak takut, ya udah takut doang gitu, sedih, ya udah sedih doang. Padahal kan sedih kan banyak jenisnya, gitu ya.
0: Kenapa
2: kecewa,
0: sedihnya,
2: jadi gitu itu. Ya? Sedih apa tuh sebenarnya banyak. Tadi jadi itu sih gitu. Salah satu faktornya memang kita keterbatasan dalam kosakata kita, gitu, dalam bahasa kita untuk mendeskripsikan perasaan. Kayak kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, wah itu lebih kaya lagi gitu kan. Bahasa Inggris itu ekspresi perasaan gitu, itu menggambarkan sebenarnya bagaimana mereka bisa secepat itu mengekspresikan perasaan mereka. Itu. Terus yang kedua, mungkin ini ada kaitannya dengan sifat atau kebiasaan gitu ya. Ada sungkan orang Indonesia ini kan, ya gitu, cenderung gitu ya. Apa orangnya kalau nggak kalau bahasa gampangnya nggak enakan gitu ya. Jadi budaya tidak enakan kalau mengutarakan apa yang dirasakan, nggak enakan ke pokoknya takut menyakiti gitu kalau mengatakan apa yang sebenarnya, nah gitu gitunya. Itu kan ada ya, itu juga sebenarnya salah satu faktor yang membuat kita ini sulit mendeskripsikan perasaan kita. Nah, jadi tadi kalau ditanya, lalu kita harus mulai dari mana nih? Karena biasanya permasalahannya dimulai dari situ justru gitu ya. Tidak bisa mendeskripsikan perasaan kita sendiri. Nah, ya sudah, berarti dimulai dari mendeskripsikan perasaan kita gitu. Dari mulai terbiasa diproses sih. Apa tahap awalnya adalah mulailah dari sering memproses perasaan kita sendiri. Jadi cari, saya rasa sekarang sudah banyak ya dengan kaya banyaknya literatur gitu ya, banyaknya akses di internet gitu, itu bisa dipakai gitu ya. Cari jurnal-jurnal psikologi atau artikel-artikel psikologi gitu, atau konten-konten kalau mau dimulai dari sosmed dulu, konten-konten psikolog juga sudah banyak gitu ya. Cari tips-tips gitu. Apa cari cara sebenarnya apa sih emosi ini apa gitu, dan bagaimana cara-caranya, karena banyak sekali ya kalau ditanya. Tapi dimulai dari memproses dulu lah intinya gitu. Kalau ketika terjadi sesuatu, itu silakan diproses dulu. Jadi biar Anda itu mengenali, oh saya ini minimal sampai kayak gini. Jadi ketika ada sesuatu yang bikin sedih, sedih lah ya contohnya. Nah minimal sampai tahu sedihnya itu apa, karena apanya. Ya kayak misalkan kehilangan uang atau kehilangan benda apalah. Nah oke, kamu sedih, tapi sebenarnya part apanya yang bikin kamu sedih? Apakah karena benda itu dari seseorang tertentu jadi berkesan, atau karena harganya benda itu mahal saya sulit mendapatkannya, ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak gitu sih, minimal diproses sampai tahu sebenarnya kenapa emosi itu muncul, kenapa perasaan itu muncul. Gitu Kang.
1: Ketika sering diproses dan kita akan mengenal polanya dan penyebabnya, ketika kita mengalami perasaan ini biasanya akibatnya ataupun penyebabnya apa. Jadi sering mengenal, sering mengenal gitu ya Teh Nafisa. Kalau istilahnya tadi yang menjadi kendala gitu ya sahabat Akbar mendeskripsikan ini emosi apa, kalau misalnya kita berbagi pesan itu emojinya gak ada gitu.
0: Emojinya gak ada,
1: emoji apa gitu.
0: Sampai bingung gara-gara emoji gak ada, jadi bingung ya ini emosinya.
1: Biasanya dalam kurung sambil nangis biasanya.
0: Sambil nangis. Oke, ini berhubungan juga ini ya Teh Nafisa, ada pertanyaan juga nih berhubungan dengan hubungan antara anak dengan orang tua nih ya. Kan memang ada ada pengaruh atau ada support juga ya dari orang tua ketika sebagaimana mentreatment anaknya supaya tetap ada tetap dalam posisi happy mind, happy life gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi di Cimahi nih ya, berhubungan dengan happy mind, happy life. Ingin diceritakan dong terkait tadi happy mind, happy life ya, bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya Teh Nafisa untuk membuat Teteh memiliki happy mind, happy life katanya. Ini personal ini ya pertanyaannya ya. Terima kasih Ibu Dewi ya. Gimana nih Teh Nafisa?
2: Waduh, iya. Jadi ini ya, cerita pribadi saya ya.
0: Sharing dan caring.
2: Oke, oke. Insyaallah. Iya, boleh sih. Mungkin buat diambil. Jadi ini Ibu Dewi ini soalnya punya anak juga gitu ya. Karena dia beliau sebagai orang tua gitu ya. Benar sih, karena bagaimanapun juga pola asuh gitu atau pola didikan orang tua itu sangat berpengaruh tentunya ya, membentuk karakter seorang anak gitu, atau kita yang sekarang. Ya begitupun Nafisa gitu, pasti didikan dari orang tua Nafisa. Mungkin kalau ditanya apa yang orang tua saya sampaikan atau dididik gitu ya untuk mempunyai happy mind, happy life ini, mungkin adalah kebiasaan untuk terbiasa bercerita gitu. Jadi kayak ya, jadi terbiasa menceritakan, terutama ayah saya sih gitu. Kalau saya tuh lebih dekat, mungkin karena perempuan ya gitu, justru cenderung dekat ke bapaknya gitu, ke ayah saya. Nah, jadi beliau itu suka, ya pokoknya dalam kegiatan apa, bahwa sehari itu pasti ada gitu, kita ketemu sesingkat apapun, pasti tanya, Mbak gimana hari ini gitu, Mbak ada cerita apa hari ini, jadi ya udah, terbiasa menceritakan. Nah, itu kan mungkin bentuk rilis juga ya, itu rilis Nafisa di situ, gitu. Ini itu sih terbiasanya.
0: Bercerita ya, berarti sebagai sebagai anak juga bercerita kepada orang tua. Mungkin sebenarnya bercerita ini bukan berarti kita selalu meminta solusi, tapi dengan kita bercerita kita bentuk rilis tadi ya, Tanafis saya sebetulnya.
1: Ya tidak ada ya istilah laki-laki tidak bercerita, perempuan tidak bercerita. Yang ada itu tidak ada tempat bercerita
0: gitu. Tidak ada tempat bercerita.
1: Tapi ketika ada orang tua gitu, nah, ya bahwa ada ini, masya Allah, pengaruh dari lingkungan gitu ya sahabat aku.
0: Pesannya mungkin untuk yang sebagai orang tua mungkin ya, yang pendengar yang berperan sebagai orang tua, jadilah pendengar yang baik untuk anaknya mungkin ya, seperti Allah. Itu karena ke siapa lagi anaknya akan bercerita kalau bukan ke orang tuanya.
1: Paling status
0: ya, bahaya betul, ya. Nah, itu dia tadi ya.
2: Ya terutama usia-usia remaja ya Kang ya, gitu yang sedang bingung kan mereka tuh gitu biasanya. Karena kalau mereka ceritanya ke teman, biasanya yang nggak nemu solusi juga gitu kalau ke teman, atau temannya tidak bisa mengarahkan juga kan gitu. Jadi kayak sebaiknya bercerita ke orang dewasa, yaitu yang lebih baik kan orang tuanya gitu. Jadi tempat aman untuk cerita anak.
1: Ya, masya Allah. Bagaimana rumah menjadi tempat yang paling aman, yang paling nyaman untuk bercerita, begitu ya, sahabat Akbar. Masya Allah. Kemudian selanjutnya begitu, ada menyapa juga sahabat MK sudah bergabung, sahabat Akbar melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga. Terima kasih ini sudah bergabung. Ada sahabat Dede dari Bandung juga ini, terima kasih sudah ikut menyapa, menyampaikan vollingnya. Termasuk juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung menyimak kebersamaan di malam hari ini. Dan masya Allah tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan ya sahabat Akbar, dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Terakhir mungkin Teh Nafisa sebagai juga penutup ataupun kesimpulan, atau ada hal yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema di malam hari ini, Teh Nafisa untuk sahabat MP yang sedang menyimak, silakan.
2: Oke ya, makasih kan. Ya mungkin untuk sebagai penutup gitu ya, happy mind happy life ini tadi adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diusahakan ya apa, dan memang prosesnya akan terus menerus gitu. Jadi dan jangan lupa segala happy mind happy life ini dimulai dari kita aware dulu gitu ya, cara kita mengelola emosi kita, mengelola pikiran kita, tadi yang Nafisa sebut dengan sebenarnya sih apa sih yang saya rasakan gitu, sebenarnya apa yang sedang saya pikirkan. Tadi cara-caranya sudah banyak sekali ya kita bahas selama satu jam tadi gitu. Nah, semoga setelah ini sih bisa mulai diaplikasikan ya gitu untuk para pendengar MP. Mungkin itu aja Kang.
1: Masya Allah. Banyak sekali hal yang menjadi pengingat juga untuk kita semua ya sahabat Akbar, juga sahabat yang termasuk untuk saya sendiri, dan adalah tadi bagaimana kita juga mengelola perasaan yang ada begitu ya. Jangan sampai rasanya diolah dengan cara yang salah begitu ya. Olah-olah tapi tidak menjadi sesuatu yang baik positif, untuk diri kita sendiri begitu ya sahabat Akbar.
0: Oke. Oke, baik. Ini juga ada penyapa lagi ya, sahabat MK yang menyapa lagi di line WhatsApp nih. Ada Ibu Dinda Balkis dari Jakarta Timur nih. Ya.
1: Sahabat Dinda.
0: Sahabat Dinda, ya. Sahabat Dinda Jakarta Timur nih. Pertanyaannya, pernyataan ini ya, mungkin lebih ke apa tanggapan nih. Perkenalkan, ini dari sahabat Dinda ini, menurut sahabat Dinda, Happy Mind ini sesederhana mendengar kabar baik yang membuat hati menjadi lebih tenang.
1: Waduh, semoga hari-harinya juga penuh kabar baik ya, sahabat Akbar ini, masya Allah.
0: Nah, karena ketika hati tenang, kita sudah mendapat seporsi kebahagiaan pikiran. Aduh, gitu.
1: Seporsi gitu, masya Allah ya.
0: Selain itu, mungkin Happy Mind juga nih bagi sahabat Dinda ya, bisa dilakukan dengan afirmasi diri supaya membangun pola pikir yang sehat ya, meningkatkan kebahagiaan dan juga mengurangi tingkat stres dengan self love atau mencintai diri sendiri.
1: Ya, masya Allah. Itu juga bisa diikhtiarkan ya. Tadi bentuk afirmasi, bentuk bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai justru rilis emosinya adalah tadi kalau disampaikan oleh terapis adalah jangan sampai kita juga menyakiti diri kita sendiri, apalagi sampai menyakiti orang lain. Itu bahaya, seperti kasus-kasus yang viral sekarang ini, menyakiti orang lain ini tidak boleh.
0: Tidak boleh ya.
1: Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Tenovisa atas kebersamaannya di sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, dan tentu mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita diskusikan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktekkan sahabat MP dalam kehidupan sehari, termasuk mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Tenovisa. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan waktu istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat MK, perbincangan tadi merupakan akhir dari segmen ketiga ya pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Nah, seperti biasa di segmen selanjutnya ini akan menemani istirahat malam atau minggu malamnya, menjelang waktu istirahat ya, kita masuki segmen terakhir di segmen Murotal Pilihan.
1: Oleh karenanya, akan hadir ya sahabat MK.
0: Betul. Oleh karena itu kami akan mengundang kembali sahabat MK untuk bergabung dan menyampaikan surat pilihannya ya, Murotal pilihannya pada malam hari ini. Itu pilihannya ada di surat mana aja nih?
1: Nah, untuk pilihan Murotal ya sahabat MK di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini, setelah tadi kita berbincang ini ya, masya Allah, bersama dengan Teh Nafisah begitu ya, sahabat Akbar. Teh Nafisah Rusmawati merupakan tim Karlis SPI Bandung berkaitan dengan Happy Mind, Happy Life. Nah, yang bisa diikhtiarkan adalah bagaimana kita mengelola emosi, mengenal juga keadaan yang kita terima begitu ya, sahabat Akbar, hingga pada akhirnya terjadi bentuk penerimaan, kita juga mengenal polanya seperti apa, hingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu ya, masya Allah. Dan untuk segmen terakhir sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, kami sudah siapkan ada 3 tadi ya sahabat MK, 3 pilihan Murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Untuk pilihannya sahabat MK, di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Hud, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hadid, dan terakhir sahabat Akbar
0: ada di Al-Quran Surat Maryam.
1: Nah, silakan Anda bisa pilih salah satu di antara 3 pilihannya, baik melalui SMS ataupun nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau melalui pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK gitu ya, sahabat Akbar.
0: Baik sahabat MK, program Inspirasi Remaja akan kembali menyapa Anda pada segmen Murotal Pilihan, tetap di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masya Allah, di termin terakhir ya sahabat Akbar, kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Remaja. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Teh Nafisa Rusmawati, tim Karlis dari SPI Bandung. Nah, untuk informasi ataupun juga agenda kegiatan lainnya, Anda juga bisa ikuti begitu ya sahabat MK, platform media sosial SPI Bandung ataupun Sekolah Pemikiran Islam Bandung di Instagram @spi.bandung ya sahabat MK. Silahkan Anda bisa memfollow media sosial Instagram SPI Bandung di @spi.bandung.
0: Ya, memasuki segmen terakhir pada program Inspirasi Remaja, kita akan membacakan atensi yang telah bergabung di line WhatsApp dan di grup sahabat MK
1: ya. Ya, dari tadi murotal pilihan ya, ada yang mungkin baru menyimak sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan pilihan murotalnya, di mana di pilihan nomor 1 Al-Qur'an surat Hud,
0: dan pilihan kedua Al-Qur'an surat Al-Hadid,
1: dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat Maryam. Oh, iya. Sampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Ya.
0: Untuk pilihan yang telah kami terima ya sahabat MK ini, ada yang pertama dari sahabat Mahadi di Cemanyan, Kabupaten Bandung. Pilihannya di murotal nomor 2 ya, di Quran surat Maryam.
1: Pilihan nomor 2 ya, Masya Allah ya. Di pilihan nomor 1 mungkin ya, ini Masya Allah. Oh, sahabat Mahadi di
0: sahabat
1: pilihan
0: Mahadi.
1: Nomor 3 ya, aku surat ya. Maryam. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian selanjutnya ada Bunda Halimah juga di pilihan yang sama, pilihan murotal nomor 3 Al-Quran surat Maryam. Terima kasih Bunda Halimah.
0: Kemudian ada juga nih dari WhatsApp ya, pesan WhatsApp yang telah masuk, ada dari Ibu Parilah di GBE 3. Ibu Parilah di GBE 3 memilih murotal nomor 3 ya.
1: Ah, kompak ini ya pilihannya di nomor 3. Ibu Parilah, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Termasuk juga yang sama-sama memilih di nomor 3 nih ya sahabat Akbar adalah Ibu Pujasari dari Cicadas, juga bergabung di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat Maryam. Terima kasih Ibu Pujasari sudah bergabung di malam hari ini.
0: Dan juga ada Bunda Halimah ya, ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, sama memilih pilihan di pilihan nomor 3 di Quran surat Maryam.
1: Ya, tadi Bunda Halimah ya, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kalau Ibu Juwita ini bergabung di pilihan murotalnya nomor 2 Al-Qur'an surat Al-Hadid. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung menyimak di malam hari ini.
0: Ya. Untuk pilihan nomor 1 nih ada yang memilihnya di sahabat Sandy di Banjaran ya.
1: Masya Allah, Bapak Sandy ya, juga Bapak Sandy bergabung di pilihan nomor 1.
0: Kemudian ada juga dari WhatsApp yang telah masuk, yang baru saja masuk, dari Ibu Yati Fatimah di Ciranjang. Itu pilihannya di surat nomor 3.
1: Masya Allah, terima kasih Ibu Yati ya dari Ciranjang, ikut juga memilih di malam hari ini.
0: Oke, okay. Dari pilihan-pilihan tadi sepertinya mulai terlihat ya ini ya, ya dominasinya.
1: Sahabat MK
0: ya,
1: sudah bisa menebak nih ya, sahabat Akbar ini pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa. Nah, untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa nih sahabat Akbar?
0: Dan pilihan terbanyak kali ini ada di pilihan ketiga ya, di pilihan nomor 3. Ada di surat Maryam ya.
1: Untuk pilihan terbanyak sahabat MK di kebersamaan malam hari ini jatuh di pilihan murotal nomor 3.
0: Ya,
1: Al-Qur'an surat Maryam.

0: yang tentu insya Allah akan menemani ruang dengar kita ya di penghujung malam kebersamaan ataupun dari berbagai aktivitas yang dilalui dari pagi sampai dengan malam hari ini. Begitu sahabat Emi dan juga sahabat Akbar ya, mudah-mudahan tentu segala ikhtiar, segala peran, segala amanah yang sedang diemban termasuk diikhtiarkan di hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, sahabat Akbar.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini ya sahabat Rizky ya.
0: Betul.
1: Tentu tetap simak terus program Inspirasi Remaja di setiap hari Minggu pukul 8 malam ya, hanya di 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari
0: dan sahabat saya Rizky Al-Faris
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma
0: subhanakallahumma wa bihamdika
1: syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa

Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahwa, wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Berzinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, setiap kali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan hidup yang baru, bisa jadi Allah sedang memberikan isyarat kepada kita bahwa selalu ada harapan baru yang bisa kita jemput. Kegagalan atau lelahnya kita di hari kemarin itu sudah berlalu sahabat MK. Maka hari ini kita mulai kembali dari awal dengan semangat juga yang baru. Tentu agar langkah kita sepanjang hari ini nanti tetap terjaga dan tidak salah arah, maka kita tentunya butuh pengingat yang bisa menuntun hati kita agar tetap tenang dan fokus pada kebaikan. Pengingat-pengingat inilah yang akan menjadi bekal berharga untuk kita semuanya sahabat MK, yang mana salah satunya dapat kita simak dan juga manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Anda pun tentunya dapat ikut bergabung sahabat MK, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami senantiasa menginformasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami melalui web yang bisa Anda ketikkan www.mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat Anda simak juga melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari serta ketikan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook yang juga bisa Anda cari sahabat MK dengan mengetikkan Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga Anda dapat mengunduh ataupun juga menginstal aplikasi MKFM yang dapat Anda

pagi. Yang dapat Anda simak sahabat MKI di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MKI. Sahabat MKI dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Namun sebelum kita terhubung sahabat MKI di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MKI. Kita ketahui bersama, sahabat MKI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MKI, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu, sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MKI, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MKI, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. الحمد لله puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tidak-tidaknya Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar, dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih, dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan, ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini, karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Nah yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi berapa sih jarak yang disebut orang itu safar, sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu dia melakukan sholat dengan jamak qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kayak lagi kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya sampai SMK, kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang, ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian, juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah seperti apa kita sholatnya? Ya jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah tentu ini yang kurang tepat, karena kita fahami bahwa sholat ini adalah amal utama, amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau dalam kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengqasar salat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid kita keluar, dari rumah ke tetangga kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini? Ya, sebagian juga menyebutkan Istilah safar ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja, karena ya disebut jauh itu juga tergantung gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu. Bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Fa'idha darabtum fil ard falaisa alaikum junahun antaksuru minas salah. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini, fa'idha darabtum fil ard. Darabtum fil ard di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Ila dorob tumfil ar, nah, apabila kalian memukul di bumi, ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan. Itulah safar. Falaisa alaikum junahun antak suru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor solatnya. In khiftum an taftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwu mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Wa idza darabtum fil ard, engkau melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur, santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah ya. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inhitum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya, jika kamu takut diserang oleh orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Nah, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar. Dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini, sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung, sampai kemudian kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah, bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi mengqasar salat itu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, merupakan sedekah dari Allah untuk kalian. Faqbalu sedekah, maka terimalah sedekah itu. Ya. Kita senang sekali kalau dikasih, betul? Ada yang orang bersedekah, ini sedekah mau. Orang kaya dia punya uang dikasih sedekah mah senang aja ya. Kemarin waktu haji, hajinya haji khusus gitu ya, haji plus, orang-orang kaya, ada yang bagi makanan, ada yang bagi roti, ya senang aja kita dikasih ya. Bahkan bapak-bapak yang plus juga, ya senang ya, sedekah. Apalagi yang sedekahnya adalah Allah, Allah memberikan sedekah. Sedekah itu artinya kebaikan, kemudahan, keringanan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakbalu sodakota, maka ambillah sodakoh itu. Itu adalah sodakoh dari Allah. Jadi, tidak dalam keadaan perang pun, sebagaimana dalam ayat ini kita bepergian, lalu khawatir diganggu oleh orang kafir, tidak dalam keadaan perang, tidak ada gangguan dari orang kafir, tidak ada perasaan takut, maka tetap kita dibolehkan melaksanakan sholat secara jamak ataupun qasar. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang termasuk safar ini? Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jarak safar. Sebagian ulama mengatakan sekedar jarak antara Mekah dan Mina. Mekah dan Mina itu kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh juga pernah perjalanan, ya hanya sekitar 6-7 kilo saja. Rasulullah menganggap penduduk Mekah itu sebagai musafir, mereka berjalan atau berangkat menuju ke Mina. Dan beliau mengqasar salat bersama mereka dan tidak memerintahkan untuk menyempurnakan rakaat salat. Ya kalau 30 kilo itu udah jarak Mekah, Mina sampai ke Arafah tuh. Ya beda jarak sekitar 30 kilo. Ini 30 kilo tuh dekat gitu ya. Apalagi kalau jarak sekedar Mekah ke Mina begitu. Sebagian ulama mengatakan sejauh satu hari perjalanan. Ada pendapat lain. Abu Umar bin Abdul Bar berkata jarak safar adalah jarak perjalanan sehari semalam dengan perjalanan yang cepat, yaitu sekitar 4 barid. Ya, 4 barid. Dan 1 barid itu sama dengan 4 farsah, maka jarak adalah sekitar 16 farsah. 4 barid berarti 4 kali 4 gitu ya. Karena 4 barid, 1 barid 4 farsah berarti 4 kali 4 16. 4 barid sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. Sehingga jaraknya menjadi 3 kali 16, 48 mil atau sama dengan 77,232 km. Ini pendapat, nanti saya akan simpulkan tiga pendapat besarnya untuk nanti kita bisa pahami gitu ya terkait dengan jarak ini. Ini perbedaan-perbedaan pendapatnya ya. Nah, dalam sebuah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kana yaqsuru shalah fi misli ma baina Makkah wa Thaif. Abdullah bin Abbas pernah mengqasar satu perjalanan yang semisal antara Mekah dan Thaif. Ya, Thaif itu dari Mekah ke Thaif itu kurang lebih sekitar 80 atau sampai 82 kilo gitu ya. Wa fi misli ma baina Makkah wal Usfan, juga antara Mekah dan Usfan. Wapi misli mabaina Mekah wa Jeddah, atau antara Mekah dan Jeddah. Ya. Ini dia tersebut disebutnya adalah kota, tidak menyebut jarak. Ya, Mekah kemudian Thaif, Mekah kemudian Usfan, Mekah kemudian Jeddah, begitu. Sebagian ulama mengatakan batasannya kembali kepada urf. Ya, disebut dengan urf. Urf itu adalah kebiasaan penduduk setempat. Jarak yang dianggap oleh penduduk setempat sebagai safar, maka itu adalah batasan safar. Sebagaimana misalnya perjalanan ya Bandung Garut gitu ya. Karena dianggap luar kota sebagaimana Mekah ke Madinah gitu. Merasa jauh, uraf kebiasaannya itu jauh luar kota karena tidak biasa pulang pergi ke sana. Dianggap jauh bagi seseorang yang jarang ke sana, maka itu masuk safar. Tapi tentu saja tidak dianggap luar kota orang Cimahi ke Bandung Barat. Karena antara Bandung Barat dan Cimahi dekat bagi penduduk sana. Apalagi Bandung Baratnya seperti saya. Ini contoh, mohon maaf ya. Nah, perbatasan tinggal di Cimahi dan Bandung Barat. Dari rumah ke masjid antar kota dalam provinsi ya. Karena dari rumah ke masjid jarak 100-200 meter tetapi sudah berbeda kota. Nah, ini tidak termasuk safar karena secara uraf kebiasaan itu beda. Beda dengan ya mungkin Bandung Baratnya di pelosok. Ya di pelosok sana di Gunung Hau atau jauh di pelosok ujung Bandung Barat perbatasan Subang ke Cimahi. Bisa jadi secara uraf bisa safar. Nah ini ya Ini pembahasan tentang bagaimana nanti bahwa sebagian ulama menyebutkan batasan itu kepada urf atau kebiasaan setempat. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dipegang oleh jumhur ulama dan lebih akbat atau dianggap lebih baik kaidahnya karena tidak menentukan jarak dan tidak disebutkan jarak, tapi disebutkan adalah urf atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Abbas juga menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qasar salat atau qasar tadi 4 burd atau 16 farsa. Ya, tadi saya sampaikan satu farsa itu kurang lebih 5.541 meter sehingga 16 farsa itu 88,656. Lalu tadi ada 77, sekian juga ya. Nah, begitu yang dilaksanakan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, batasan jarak ini yang kemudian nanti kita akan menemukan pendapat bahwa rata-rata di angka 80 sampai 85 km. Nah, nanti akan saya rinci menjadi tiga kesimpulan ya. Batasan jarak qasar para ulama memiliki banyak pendapat yang berbeda dalam menentukan batasan jarak yang diperbolehkan mengqasar salat. Sampai-sampai Ibnu Munzir itu menyebutkan lebih dari 20 pendapat. Nah, ini menunjukkan memang banyak pendapat ya, dan jangan heran tentu saja karena masalah fikih sangat memungkinkan berkembang ya, bahwasanya pendapat-pendapat itu sangat memungkinkan terjadi, boleh jadi dengan dalil yang sama tetapi istinbatul ahkam, kesimpulan hukumnya berbeda, apalagi dengan dalil-dalil yang berbeda yang mengakibatkan banyaknya pendapat. Dan pada dasarnya ya, menurut Ibnu Abbas diantara juga apa berdasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, tidak ada batasan jarak yang pasti gitu ya. Berapa jarak pasti itu tidak disebutkan secara tekstual ya, tidak disebutkan nih, zaman Rasulullah menyebutkan sekian kilometer, sekian jarak, tapi pernah kejadian sahabat berangkat dengan Rasulullah seperti disebutkan di sini ada jarak 4 burd atau 16 farsah begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya mungkin jadi berapa jarak yang disebut safar dan boleh kita mengqasar salat. Karena perbedaan pendapat tadi, para ulama berselisih mengenai batasan jarak sehingga seseorang itu boleh mengqasar salat, ada tiga pendapat. Kalau kita simpulkan dari beberapa riwayat tadi gitu ya, dari beberapa kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, kita menyimpulkan ada tiga pendapat dalam hal ini. Ya, pendapat pertama, jarak disebut safar jika mencapai 48 mil atau kurang lebih kalau dikilometerkan 85 km. Nah, ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i misalkan, yang mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, demikian juga Imam Hambali dan Imam Maliki, ya, menyebutkan jarak disebut mengambil jarak 85 km ini berdasarkan dari hadis diterima dari Umar dan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Umar dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Jadi ya, pernah muncul istilah dengan empat burud itu 16 farsa ya, tadi dikali dikilometerkan sehingga jumlahnya kurang lebih itu ya kisaran antara 80 sampai 85 km ya, minimalnya ada tadi 77, ada yang menghitung, ada yang menyebut juga di angka 88, sekian. Nah, sehingga 4 burud ini diartikan sebagai jarak kurang lebihnya termasuk kategori safar kalau menempuh jarak 80 sampai 85 km. Ini pun tidak ditentukan angka pasti gitu ya. Karena perkiraan tadi menempuh jarak 4 burud, sittata asyrata farsakhan ya, arba'ata burudin wa hiya sittata asyrata farsakhan. Ibnu Umar mengqasar salat dan yuftirani, yuftiran tidak berpuasa artinya berbuka, Karena salah satu kalimat safar dalam Quran itu juga adalah berlaku ketika seseorang melakukan perjalanan jauh dan dibolehkan tidak berpuasa. Ya, wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatu min ayyamin khar. Jika engkau dalam keadaan sakit aw ala safarin atau dalam keadaan bepergian jauh, maka orang yang safar yuftira, dia boleh berbuka sebagaimana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yuftirani. Mereka berbuka fi arba'ati burudin, pada jarak 4 burud. 4 burud itu sittata asyrata farsakhan, 16 fars. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi disebut 3 hari 3 malam ini pendapatnya Imam Hanafi ya, atau pendapatnya ulama Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaffirul mar'atu salasata ayyam ila ma'adi mahramin. Ini kalimat tentang safar 3 hari. Ya, la tusaffirul mar'ah, janganlah seorang itu bersafar 3 hari. Mar'ah bersafar salasata ayyamin, selama 3 hari ila ma'adi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Artinya tidak boleh seorang perempuan ya berangkat sendiri kecuali dengan mahramnya. Siapa mahramnya? Ya bisa suaminya atau sesama perempuan yang lain begitu. Ya, dia tidak boleh berangkat sendiri. Ini disebutkan jelas di sini ada kalimat atusafiru salasata ayyam. Safar itu selama 3 hari gitu. Begitu pula dengan hadis Ali ketika terkait dengan orang-orang yang safar ya, yang hadis ini sebenarnya terkait dengan khuffain ya, orang yang membasuh atau maaf mengusap punggung kakinya ketika berwudu. Rasul menyebutkan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, salah sa'ayyamin walayalihin walaya diyahun, 3 hari dan malamnya, bahasa kitanya 3 hari 3 malam ya, lil musafir, bagi orang musafir, berarti disebutkan nih musafir itu 3 hari 3 malam begitu, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan satu malam bagi yang mukim. Ini terkait sekali lagi mengusap khuf. Misalkan dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan tidak perjalanan boleh sangat dingin sehingga tidak bisa kaki kena air, boleh mengusap. Tapi bagi yang mukim tidak perjalanan satu hari satu malam, yang mukim 3 hari 3 malam. Karena spesifik disebutkan di sini salah satu ayam walaya liyahun 3 hari 3 malam, maka inilah yang disebut dengan safar, baru termasuk safar selama 3 hari 3 malam. Kalau perjalanannya minimalnya 3 hari 3 malam, itu dalam pendapat Imam Hanafiyah. Nah, pendapat ketiga, tidak ada batasan jarak safar. Ya, sebagaimana juga tadi di awal saya sampaikan pada pendapat para ulamanya ya. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqasar salat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menempuh jarak kurang dari yang disebutkan tadi. Jadi kurang dari 4 burda atau 4 burud atau 16 farsah ya. Nah, namun kurang dari itu Rasulullah pernah mengqasar salatnya. An Yahya bin Yazid Al-Muhani qala sa'altu Anas bin Malik an qasr salat. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masira salasata amyal aw salasata farasih sab'atu syaq shalat rakaatain asy'batu syaq shalat rakaatain. Dari Yahya bin Yazid Al-Hunain, dia berkata, sa'altu Anas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik an qasrit salat, tentang mengqasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal. Maka Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jarak 3 mil. Masiratu salasati amyal aw salasati farasih, atau 3 farsah. Jadi syubhatu syak, syubah itu yang menemani Rasulullah ikut waktu itu, yang meriwayatkan di sini dia lupa apakah 3 mil apa tiga mil atau tiga parsyah begitu. Dalam hal ini sholat rakaatain, tapi dia kemudian sholat dua rakaat, artinya tetap mengqasar sholatnya. Nah, tiga mil tentu hanya berapa ya? Kemudian kalau dikali tadi satu mil itu 12 kilo, ya 3 kali 12 ya 30 kiloan gitu. Nah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini menjelaskan yang ketiga tadi ya, tidak ada batasan jarak yang disebut safar itu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa huwa ashahu hadis warada bayani dzalika wa asroha. Ya, hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengkosor. Itulah hadis yang paling tegas. Ini dalam kitabnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis terkait dengan jarak yang tidak menentukan jarak tetapi merasa sudah safar, sebagaimana Syu'bah tadi, atau hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la ya. Kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyelisih pendapat di atas, mereka menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi mulai qasar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Jadi saat sedang dalam perjalanan Bandung Jakarta misalkan, tapi sudah masuk duhur padahal masih di daerah sebutlah misalkan Purwakarta. Nah, sudah menjamah di Purwakarta. Nah, itu dibantah menurut para ulama tadi. Itu mah bukan tujuan, tapi masih dalam perjalanan. Itu terkait dengan jarak tadi ya. Dalil yang mendukung pendapat ketiga ini bahwa tidak menentukan jarak adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi'til Khulaifah rak'atain. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena memang Rasulullah tinggal di Madinah. Rasul penduduk Madinah. Nah, salat di tempat tinggalnya mukim yang 4 rakaat. Wazil Khulaifah dan Zul Khulaifah. Ya, sekarang ini disebut dengan istilah Bir Ali ya. Kata Zul Khulaifahnya tidak terlalu masyhur, sekarang lebih masyhur, lebih dikenal dengan Bir Ali. Itu rakaataini, 2 rakaat. Ya, padahal kalau lihat jarak antara Mekah dan Zul Khulaifah itu ya, hanya sekitar 5 sampai 6 kilo saja. Ya, sudah keluar dari Tanah Haram 6 kilo, sudah masuk Bir Ali. Rasul pernah melakukan salatnya di Qasar, di Bir Ali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan 3 mil, ya 3 mil. Ya, sekitar tidak sampai kepada 10 kilo gitu ya. Jadi itu jarak yang pernah dilakukan salat di dekat Rasulullah. Ibnu Taimiyah menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Ini diperkuat untuk pendapat ketiga tadi. Rasul tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu atau tempat. Mesti di mana berapa harinya? Ya, berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Artinya ada beberapa pendapat yang berbeda. Sekali lagi, dalil menyebutkan ada batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradisi. Artinya ya, ada pendapat yang kita bisa mengambil pendapat yang bisa kita yakini begitu, tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Mungkin begitu maksudnya di sini ya. Sehingga kesimpulan, nah, kesimpulan ya, insyaallah masih banyak waktu nanti kita bisa dialog juga, dan terkait masih terkait dengan batas ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terkait batas waktu, batas tempat dulu. Jadi sholat qasarnya tanya batas tempat, jangan yang lain. Untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit, karena bumi sendiri sulit diukur dengan ukuran jarak tertentu. Dalam mayoritas safar, pergerakan musafir juga beda-beda. Kadang-kadang jalan kulak kelok itu juga menentukan jaraknya jadi berbeda. Atau misalkan jalan yang berputar atau yang naik atau turun, itu menunjukkan bahwa terjadi perbedaan menentukan jarak tersebut gitu ya. Intinya setiap musafir boleh mengqasar sholat setiap keadaan yang disebut safar. Ini yang paling penting kata kuncinya gitu ya. disebut safar. Dalam artian tadi, dia merasa melakukan perjalanan jauh, merasa ke tempat yang tidak biasa dia ke sana, gitu ya. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar, seperti mengqasar sholat, sholat di dalam kendaraan, atau mengusap khauf, itu berlaku terkait dengan safar. Termasuk juga puasa, ya, berbuka puasa misalkan, yang tidak terkait dengan sholatnya, itu juga terkait dengan safarnya. Kalau sulit untuk menentukan safar atau tidak, maka pendapat jumhur, yang tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki juga mengambil pendapat, jarak kurang lebih 85 kilo. Jarak minimal disebut safar 85 kilo dan telah keluar dari batas kota. Jadi kalau udah 85 kilo, keluar dari batas kota itu udah pasti paling yakin. Tapi gak bagaimana kurang dari 85, tapi sudah keluar dari batas kota, nah itu juga boleh. Gitu ya. Karena tadi tergantung dari kebiasaan untuk safar. Nah begitu Bapak Ibu, kita bersambung nanti ke fikih sholat safar, bagaimana cara sholatnya, bagaimana kalau sholatnya di dalam kendaraan, gitu ya, seperti apa, nanti kita bahas selanjutnya. Hari ini kita baru membahas tentang bagaimana jarak atau ketentuan jarak untuk melakukan sholat dalam keadaan safar tersebut. Baik, silakan kita bisa dialog, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan, masih banyak waktu ya, ada 11 menit lagi. Yang di Zoom boleh resen, yang di YouTube, di IG, di Facebook boleh chat ya. Juga yang streaming di MKFM, MKTP, yang di Facebook ya, silakan kita bisa dialog. Yang tema kita adalah tentang sholat safar dan pembahasan kali ini adalah tentang jarak untuk melaksanakan sholat safar. Masya Allah sudah ada yang resen, ada 4 nih, kita beri kesempatan satu persatu ya. Baik, mulai dari Ibu Dewina, silakan Bu. Ada Ibu Dewina, ada Pak Hafid, ada Ibu Paramita. Iya. Silakan Ibu.
1: Iya, jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau tanya, yang saya pernah dapat apa ya, masukan atau maksudnya apa sih, kalau kita safar kita hanya boleh menjamak pas 3 hari aja jamak qasarnya, tapi setelah itu kita sholat seperti biasa, itu benar atau enggak? Dan apa maksudnya, apa memang seperti itu? Terus misalkan kita udah ditentukan nih, maksudnya kita mau perjalanan dinas gitu kan selama 10 hari gitu kan. Nah di situ kan juga ada training, terus kadang misalkan tinjauan kemana kayak gitu kan Ustadz. Nah itu emang apakah benar kita hanya boleh menyamak pas 3 hari di itu, 3 hari awal di kota itu, setelah itu kita harus sholat seperti penduduk, maksudnya masyarakat sekitar itu menyesuaikan atau bagaimana? Gitu aja Ustadz.
0: Ya. Baik, terima kasih Ibu Dewina. Ya, pendapat maksimal 3 hari ini juga adalah pendapatnya Syafi'iyah ya. Pendapatnya pengikut Imam Syafi'i, dan juga dalilnya kembali kepada tadi dalil yang pendapat kedua tentang disebut safar itu 3 hari. Jadi ada yang berpendapat seperti Imam Hanafiyah mengatakan disebut safar itu kalau sudah melakukan perjalanan 3 hari atau lebih. Jadi kalau kurang dari 3 hari tidak termasuk safar. Tapi justru pendapat Syafi'iyah disebut safar itu maksimal 3 hari. Artinya kalau lewat 3 hari maka bukan safar lagi, dia harus ikut kebiasaan setempat, begitu ya. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Namun demikian, kalau kita merujuk kepada dalil, Rasulullah pernah karena melakukan safarnya itu panjang, pernah sampai satu riwayat 12 hari, pernah 18 hari, pernah 21 hari, karena berpindah. Misalkan 3 hari di sini, nanti 4 hari di mana, 7 hari di mana, sampai 21 hari pernah, dan itu melakukan secara qasar. Nah artinya boleh mengambil pendapat 3 hari, galak kok nggak kemana-mana. Contoh misalkan kita melakukan pelatihan di sebuah kota, pelatihannya 10 hari, 3 harinya jamaah qasar, tapi 7 harinya karena toh pelatihan juga nggak kemana-mana, Biasanya kan kalau pelatihan, saya pernah pelatihan pembimbing haji misalkan kemarin itu di luar kota dan 8 hari ya. Berarti enggak kemana-mana, memang di situ sholat, diberi kesempatan istirahat sholat dan sebagainya. Di atas 3 hari dilanjutkan dengan tam, sempurna. Tidak di jamaah qasar, boleh. Itu ya berarti mengapa dapat safinya. Tapi kalau ya tetap aja mau di qasar, pendapat Hanafiya membolehkan selama merasa bahwa sedang safar. Ah, ini kan bukan tempat tinggal saya. Saya tinggal di Bandung. Saya 10 hari pelatihan nih di Sumedang. Ya, Sumedang bukan tempat tinggal saya, bukan kota saya. Selama 10 hari saya menjamah qasar, itu juga dibolehkan. Gitu, Bu, ya.
1: Oh,
0: jadi ada pendapatnya, silakan
1: boleh naik. Boleh lanjut, boleh itu. Oh, gitu. Baik, Ustaz.
0: Ya.
1: Soalnya kalau misalkan enggak diketahui pun misalkan di situ sampai urusan selesai gitu juga boleh ya, Bu.
0: Boleh, Bu.
1: Kita
0: boleh ya tadi.
1: Menganggap itu bukan tempat kita gitu ya, Ustaz,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Rasulullah tadi ternyata pernah 18 hari itu sampai 21 hari pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Jadi karena urusannya belum selesai sehingga belum kembali ke tempat tinggalnya, maka itu boleh. Gitu.
1: Okay. Ya, baik Ustaz.
0: Baik.
1: Jazakallah.
0: Lanjut Ibu Paramita, silakan Bu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya, nih, saya masih agak rancu antara jamak dan qasar.
0: Yeah.
2: Untuk mengenai jarak 85 km itu, ketentuan untuk mengqasar atau untuk menjamak juga, apakah jamak bisa dilakukan kalau perjalanan dikurang dari 85 km? Kemudian yang kedua, kalau jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas kota, itu apakah boleh mengqasar salat, Pak Ustaz?
0: Baik.
2: Demikian Ustaz, maka assalamualaikum
0: baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama adalah jamak atau qasar, keduanya Bu. Jadi qasar itu berlaku ketika ada jamak. Ya. Beda nih, jamak itu ada yang dibolehkan tanpa qasar. Adik, artinya boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Contoh misalkan pada kondisi tertentu yang kita tidak memungkinkan ya dengan waktu sehingga harus menjamak tapi tidak qasar. Siapa yang mungkin? Ya, ini peristiwanya setahun seumur hidup sekali misalkan pernikahan jam 11 sampai jam 3 duhurnya kelewat, maka duhurnya dijama dengan asar, itu boleh kondisi seperti itu. Kan nikah tidak tiap tahun ya, seumur hidup sekali mungkin. Nah, itu dibolehkan tetapi itu tidak diqasar. Empat-empat saja. Nah, dalam perjalanan tadi yang kita bahas jarak ini, itu keduanya, kita menjama dan mengqasar sholat. Begitu Bu, ya. Jadi jama boleh tanpa qasar, tapi qasar itu sudah pasti adanya pada jama. Kecuali kecuali ada qasar yang khusus, yaitu di Mina. Itu beda syariatnya ya. Bagi jamaah haji, tanggal 8 berada di Mina, termasuk 11, 12, 13 ya, sampai hari tasyrik, itu Rasulullah mencontohkan di qasar tanpa dijama. Jadi sholat di pada waktunya, lalu duhurnya 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat. Itu karena kehususan kalau itu. Tapi di luar itu yang namanya qasar itu adalah terkait dengan jama. Begitu. Jadi tidak ada qasar mandiri kecuali di Mina. Tapi kalau jama tidak mesti atau tidak tidak mesti memang semua jama itu diqasar. Gitu. Contoh lagi misalkan ya karena kondisi macet, situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita sholat di perjalanan lalu sampai ke rumah sudah lewat nih maghribnya misalkan ya, kita sore wah macet, crowded, atau misalkan hujan besar sehingga tidak memungkinkan sholat di luar lalu sampai ke rumah itu sudah isya, maka kita menjamah maghrib dan isya, itu tidak dikosong. Itu Bu ya pertanyaan yang pertama. Nah yang kedua, saya lupa Bu Paramita, maaf.
2: Ini untuk jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas
0: jarak
2: kota.
0: Jarak 85 tapi di luar batas kota. Nah, kembali
2: tidak di luar.
0: Tidak sampai batas luar kota. Ya, misalkan satu kota luas ya, bisa jadi satu kota jaraknya misalkan di atas 100 kilo.
2: Iya.
0: Nah, kita udah lewat 85, tapi di kota yang sama. Kembali kepada yang disebut dengan orf tadi, Bu. Orf itu kebiasaan setempat atau kebiasaan kita melakukan perjalanan. Misalkan Bandung Barat ini luas ya, luas ada sampai 100 kilo. Nah, masih di Bandung Barat, tidak keluar dari batas kota Bandung Barat atau kota Bandung atau Kabupaten Bandung misalkan, tapi masih-masih sama-sama di Bandung. Hanya sudah lewat 8 kilo, 85 boleh, boleh, Bu. Berarti patokannya kepada jarak. Atau kurang dari 85, masih dalam kota, tapi kita merasa safar. Waduh, ini daerah terpencil Gunung Halu, jauh gitu ya. Ah, ke Gunung Halu tuh jauh banget. Tapi sama-sama sama-sama Kabupaten Bandung Barat, dan jauhnya, walaupun jauh, belum 80 kilo. Boleh, boleh kalau merasa safar. Itulah disebut dengan orf tadi, ya. Kebiasaan seseorang. Kalau ke situ belum tidak biasa, ya enggak. Ada misalkan bapak-bapak yang udah biasa Bandung-Jakarta itu, apalagi sekarang pakai bus gitu ya, tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, pulang pergi tiap hari pakai bus. Nah, itu sudah tidak safar lagi buat dirinya, karena secara uraf, kalau dia ngambil uraf ya, kebiasaan, sudah tidak safar lagi, karena bagi dirinya itu sudah melipat jarak dan waktu gitu ya. Sudah seperti pulang pergi ke kantor, ke rumah gitu. Nah, itu seperti itu yang kalau kita mengambil pendapat ketiga terkait dengan uraf, tidak mengambil kepada jarak.
3: Dalam mendidik jiwaku ini.
4: Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi, M.Pd. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dikaruniakan kesehatan, oleh Allah dijaga dan juga dikuatkan langkah dakwah beliau serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah dan juga dapat senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, Mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Tuhanku. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Juita dari Cimindiraya, Ibu Is dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang, Eyang Alin dari Cimareme, selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Celacap, dan terakhir sahabat MK ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Kami juga mengucapkan mohon maaf bagi Anda sahabat MK yang belum tersapa karena keterbatasan waktu di pagi hari ini. Namun mudah-mudahan Anda yang sudah menyampaikan doa-doa terbaiknya Allah kabulkan dan juga tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang senantiasa menyambung siarkan sajian program Manajemen Kolbu Pagi setiap hari dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya mengawali hari ini di hari Senin sahabat MK. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga senantiasa Allah jaga di setiap langkah yang kita kerjakan sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasa berputus asa.
5: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa hari dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Pak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa jurnal ini dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya, Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu Bapak semua, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi kepada retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
4: Tenang, tenang. Semua
3: Kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
0: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Hakiki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan lelah? Semuanya pasti pernah mengalaminya, karena dunia memang tempatnya berlelah untuk beramal soleh. Roda yang terus berputar pun mengisyaratkan bahwa lelah dan bugarnya tubuh kita memiliki ritmenya untuk saling bergantian. Saat lelah menjadi suatu hal yang lumrah, kita sebagai hamba tentu punya pilihan. Apakah akan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, atau bersikap sombong, merasa diri mampu untuk menyelesaikan? Seorang tukang pijat langganan sebuah keluarga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menjadi kebiasaan, saat ada keluarga lelaki yang sakit badan ataupun keseleo, keluarga itu pasti memanggilnya ke rumah. Dan hari itu, qadarullah, anak lelakinya terjatuh saat di sekolah, sehingga kakinya mengalami keseleo. Setelah selesai memijat, dan anaknya pun sudah kembali ceria, Pak Mantri, sebutan tukang pijat langganan itu, memutuskan untuk langsung kembali pulang. Karena masih ada pasien yang menunggunya di rumah, begitu katanya. Namun, sesampainya di garasi tempat ia memarkirkan sepeda motornya, ternyata ia dapati ban motor sudah kempes. Bukan kempes biasa, melainkan bannya bocor. Terlihat raut Pak Mantri menahan kecewa. Karena hari itu, ujian yang dihadapi Pak Mantri ternyata bukan hanya perkara ban yang bocor saja, melainkan pelanggan yang menunggunya di rumah baru saja menelepon tidak sabar, hingga memberikan kata-kata yang cukup kasar padanya. Mungkin karena terlalu kesal menunggu dan membatalkan janji secara sepihak. Melihat hal ini, orang yang baru saja memperkerjakannya akhirnya berbaik hati untuk mengantarkannya pulang. Dilihat dari kursi pengemudi, tukang pijat itu duduk mematung dan membisu di kursi penumpang. Ya, ia kelihatan sangat lelah sekali. Setelah sampai di halaman rumahnya, tukang pijat itu pun mengajak pelanggannya tadi untuk masuk sekedar bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu, untuk bisa menyantap sedikit hidangan sebagai ungkapan terima kasih. Namun, sebelum berjalan masuk menuju pintu depan rumahnya, tukang pijat itu berhenti sejenak di halaman rumahnya. Ia kemudian menyentuh ujung cabang pintu dengan kedua tangannya, menghembuskan nafas, dan memegang gagang pintu, kemudian membukanya sambil mengucapkan salam. Ketika pintu rumah telah terbuka, wajahnya yang semula muram mendadak menjadi cerah kembali. Dengan dihiasi senyum, ia langsung memeluk kedua anaknya yang masih kecil dan juga mencium istrinya. Akhirnya sampai pada waktu pulang, tukang pijat itu kembali mengantarkan pelanggannya menuju mobil. Tentu, lagi-lagi mereka melewati halaman rumah si tukang pijat. Merasa sangat penasaran, pelanggannya pun kemudian bertanya pada si tukang pijat tentang apa yang dilakukannya di depan pintu rumahnya tadi saat mereka baru saja tiba, sehingga membuat wajahnya yang suram menjadi bahagia dan bersemangat kembali. Masih sambil tersenyum, tukang pijat pun kemudian menjawab, "Oh, saya membiasakan untuk menyimpan terlebih dahulu setiap masalah dan kekesalan saya sebelum masuk ke rumah. Dalam bekerja, saya memang tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan, Pak. Namun, saya berkeyakinan
bahwa persoalan saya tidak boleh menjadi persoalan istri dan anak-anak saya. Ya, karenanya, setiap kali saya pulang bekerja, saya gantungkan semua persoalan pada Allah di depan pintu ini sebelum memasuki rumah dan mengambilnya kembali esok hari. Dan alhamdulillah, setiap kali saya ambil lagi permasalahan yang disimpan saat keluar rumah, rasanya masalah itu tampak jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika saya membawanya ke dalam rumah. Ucap tukang pijat yang terlihat semakin bertambah semangatnya. Sahabat MK, setiap cobaan tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa. Allah telah berpesan dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-31, yang artinya bahwa kita semua pasti akan diuji tidak terkecuali, dan semua ujian yang diberikan tidak lain untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan mau untuk bersabar. Karena setiap hari adalah hari baru untuk menemukan makna lainnya. Sahabat MK, ketika kita menggantungkan setiap persoalan hanya kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak menemukan jalan keluar. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, usia itu seperti lilin yang terus berkurang setiap kali menyala. Kita mungkin merasa masih memiliki banyak waktu ya sahabat MK, padahal tidak ada seorang pun yang tahu di mana lembar terakhir kehidupannya akan ditutup. Yang menjadikan usia bernilai bukan panjang atau pendeknya, tetapi adalah keberkahannya. Betapa banyak orang yang usianya singkat begitu ya sahabat MK, namun amalnya terus mengalir hingga hari ini. Begitupun sebaliknya, ada yang diberi umur panjang tetapi sedikit bekas kebaikan yang ditinggalkan. Maka Masya Allah sahabat MK, selama nafas masih berhembus terus juga di pagi hari ini, mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk mengumpulkan berbagai amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama sahabat MK. Karena Masya Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu dalam Al-Qur'an ya sahabat MK, Masya Allah. Itu menunjukkan betapa berharganya waktu di sisinya. Dalam kehidupan ini, semua orang memperoleh jatah yang sama gitu ya sahabat MK, dalam satu hari 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengisinya. Apakah waktu menjadi jalan menuju keberuntungan, ataukah justru menjadi saksi atas kelalaian kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka sahabat MK, mari kita maknai usia yang Allah berikan kepada kita bukan tentang mengejar sebanyak mungkin pencapaian bentuk validasi di dunia ini, melainkan memastikan bahwa setiap hari membawa kita semakin dekat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini sahabat MK, apa kabarnya Anda? Dimanapun Anda menyimak begitu ya sahabat MK, tentu kita masih dalam satu langit yang sama, satu planet yang sama ya sahabat MK, dimana Allah ciptakan sebagai juga fasilitas untuk kita tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat MK, Anda senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya penuh dengan rasa bersyukur begitu ya sahabat MK, termasuk di pagi hari ini. Bersyukur Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kita menjalani satu hari kembali begitu ya sahabat MK, di pagi hari ini, di hari Senin, bertepatan di hari ke-29 di bulan Juni 2026 Masehi. Bertepatan di hari ke-14 sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan tentu Masya Allah senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini tadi ya sahabat MK, di hari Senin, yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen ya sahabat MK, diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian segmen Sudut Pandang, dilanjutkan dengan segmen Bincang Manajemen Keluarga, dan terakhir sebagai pelengkap kami hadirkan 3 informasi menarik dalam segmen MKpedia. Untuk itu Anda yang sedang menyimak sahabat MK, silahkan Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya, menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, ataupun doa-doa terbaiknya. melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sahabat MK, kami nantikan atensi berbagi Anda. Jangan lupa tentunya tuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk kita akan awali di segmen jurnal pagi untuk mengupdate perkiraan cuaca ya sahabat MK di hari ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, termasuk juga kita akan menyapa ya sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027 gitu. Kita awali sahabat MK kebersamaan di pagi hari ini di segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: memasuki segmen jurnal pagi sahabat AM, kita akan update terlebih dahulu perakiran cuaca di hari ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Suban, dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika www.bmkg.co.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, sahabat AMK, seperti di Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, kemudian juga Patunggal. Di hari ini diperkirakan akan berawan, sahabat AMK, dengan suhu 19-29 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Etapani, Bandung Kidul, Buah Batu, hingga ke wilayah timurnya sahabat MK ya, di Rancasari, Arcamani, Cibiru, Jumberung, Gede Bagi, Panjalukan, Cinambu, dan juga Mandala Jati. Ini sama-sama diperkirakan di hari ini akan berawan, sahabat AMK, di suhu 18-28 derajat Celcius. Merata ya sahabat AMK di wilayah Kota Bandung, ini kalau dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, akan berawan ya sahabat AMK di suhu sekitar 18-29 derajat Celcius. Beralih kali ini untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti untuk Anda yang berada di wilayah Segala Herang, Kecamatan Segala Herang, Kabupaten Subang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, kemudian Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, ini sama-sama diperkirakan akan berawan di hari ini sahabat MK dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Kemudian di Pusaka Negara, ini akan cerah dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Selanjutnya di Pamanukan, Jalan Cagak akan berawan. Kemudian di Belanakan akan cerah sahabat MK. Selanjutnya Anda yang berada di wilayah Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, kemudian Cipundi, ini akan berawan juga dengan suhu tentunya 22-32 derajat Celcius. Di Legon Kulon akan cerah sahabat AMK. Selanjutnya di Cikaum, di Sarang Panjang akan berawan. Di Sukasari cerah juga di hari ini diperkirakan. Kemudian di Petamak Dahan, Kasomalang, Dawan, Pagadian Barat, Ciater, hingga Pusaka Jaya, ini akan berawan di suhu 18-33 derajat Celcius. Itu dia sahabat MK perakiran cuaca di hari ini, dilansir langsung di laman www.pmkg.co.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, apapun kondisi cuacanya yang hadir di hari ini begitu ya sahabat MK, tentu jangan sampai mengurangi semangat kita begitu ya sahabat MK dalam menjalani hari ini, menjalankan peran-peran terbaik, amanah-amanah terbaik yang sedang diemban oleh setiap kita sahabat MK, masya Allah, amin Allahumma amin. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini sahabat MK? Silakan juga bisa Anda bagikan melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Silakan bisa Anda lengkapi dengan tadi menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, kemudian juga pantauan lalu lintasnya. Anda sudah memantau di sekitaran tempat Anda, karena barangkali sahabat TMG yang lain akan melintas begitu ya, ataupun sedang melintas menuju tempat Anda. Kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, termasuk juga informasi kehilangan, berita lokal di tempat Anda, dan juga Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Dari banyaknya nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, bisa kita tuliskan semuanya. Silakan bisa Anda tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri, sahabat MG, di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tensi berbaginya. Dan tentunya kalau di studio ya, di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, ini sudah mulai cerah begitu ya, sahabat MG, dengan suhu yang sejuk, cukup dingin juga ini, Masya Allah, sahabat MG. Jadi silakan kami nantikan, dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat yang dipersembahkan oleh Radio MG FM berikut ini.
1: Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvarez, sahabat MP, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di jurnal pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Dan terlebih dahulu kali ini kami akan menyapa ada sahabat Handayani dari Ontario, Cibubur, Cimahi. Apa kabarnya sahabat Handayani di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Tentu alhamdulillah disampaikan oleh sahabat Handayani, Allah masih bangunkan dan juga sehatkan hamba untuk curhat di penghujung malam hari, katanya ini masya Allah. Termasuk juga bersyukur alhamdulillah di hari Sabtu ini dimudahkan untuk donor darah begitu di PMI Kota Bandung. Termasuk juga di hari kemarin Allah senantiasa mudahkan untuk ikut kajian ke Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari. Masya Allah, barakallah sahabat Anda yang di atas segala tentu berbagai aktivitas yang Allah mudahkan juga ini masya Allah. Mudah-mudahan di setiap harinya juga Allah memberikan kemudahan demi kemudahan untuk berbagai aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Doa terbaiknya disampaikan, tentu semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudian juga sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MKFM dimanapun berada, untuk kru dan juga operator MKFM yang sedang bertugas. Amin Allahumma amin. Cuacanya cerah berawan kalau di Ontario, Cibubur, Cimahi dengan suhunya yang sejuk, katanya alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani sudah bergabung. Kemudian selanjutnya kami sapa juga Ibu Ella dari Soreang. Disampaikan ini kalau di Soreang paginya sejuk segar, katanya setelah diguyur hujan kemarin sore. Wah masya Allah, diguyur hujan kemarin sore sampai malam, dan kemarin termasuk juga cuacanya masih mendung berawan di pagi hari ini. Doa terbaiknya semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan alhamdulillah barakallah masih bisa beribadah, beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MKFM Bandung. Doa terbaiknya untuk guru-guru juga, mudah-mudahan segala ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah. Termasuk juga disampaikan untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan tentu masya Allah diberikan juga semangatnya ini masya Allah. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung. Dari Buah Batu kali ini Pak Yandi menyapa juga, masya Allah. Apa kabarnya Pak Yandi terusus di pagi hari ini? Disampaikan cuacanya kalau di tempatnya Pak Yandi cuacanya cerah, sejuk, kemudian lalu lintasnya juga lancar di jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Alhamdulillah bersyukur di hari Senin yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam, bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi bisa beraktivitas seperti biasanya berolahraga pagi. Wah, masya Allah. Olahraga paginya di hari ini bersepeda atau lari begitu? Bayang nih, masya Allah. Dan disampaikan semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM Bandung dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, kemudian juga sahabat siar, untuk kru, untuk operator, semoga tetap sehat dan semangat, dan jangan lupa bahagia serta juga tersenyum ini masya Allah. Terima kasih Pak Yandi sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Selanjutnya kali ini kami sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga ini masya Allah. Cuacanya disampaikan oleh Ibu Juwita ini berawan, sangat sejuk, dan alhamdulillah di hari kemarin turun hujan, katanya kalau di tempatnya Ibu Juwita. Barakallah, mudah-mudahan hujan membawa keberkahan begitu ya sahabat MG untuk kita semua. Termasuk juga ini untuk Ibu Juwita dari Cimindi Raya.
jurnal syukur ya di hari Senin yang penuh berkah disampaikan oleh Ibu Juwita. Tentu semua aktivitas diawali dengan basmalah, alhamdulillah, termasuk segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menuliskannya semuanya. Tapi alhamdulillah dengan nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, Allah senantiasa memberikan, alhamdulillah selalu disyukuri. Selamat bertugas untuk kru MK FM, untuk sahabat siar di pagi hari ini, juga untuk sahabat MK FM dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah melindungi kita semua, amin, Allahumma amin. Semangat juga katanya untuk sahabat siar di pagi hari ini, masya Allah. Terima kasih untuk semangatnya Ibu Juwita, alhamdulillah sudah sampai ke studio ini ya, semangatnya di pagi hari ini. Dari Ibu Juwita kita beralih ke Ibu Yanti dari Antapani. Bersyukur, alhamdulillah diberi umur, diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Dan tentu semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, amin, Allahumma amin. Antapani cuacanya mulai cerah katanya, ini dipantau oleh Ibu Yanti, terima kasih sudah berbagi. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga, apa kabarnya Ibu Parilah di pagi hari ini, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pantauan cuacanya di GBA 3 ini, masih mendung berawan katanya, hawanya sejuk dingin dan pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau karena belum pergi ke jalan raya katanya. Baik, terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi, termasuk jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan sehat, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, dan tentunya atas semua nikmat yang telah Allah berikan yang tidak bisa dihitung ya, saking banyaknya, masya Allah. Salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru MK FM yang sedang bertugas, semua diberikan kelancaran, termasuk salam silaturahmi juga untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya Rabbal alamin.

Kemudian selanjutnya kami sapa juga Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua, Bandung Barat. Ini Masya Allah, dimana di pagi hari ini Bunda sangat bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk bernapas, menghirup udara segar, dan masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga pantauan lalu lintasnya dibagikan juga ataupun informasi cuacanya oleh Bunda Sinta di pagi hari ini. Ini terasa segar karena matahari sudah bersinar dan sudah menyinari rumah Bunda katanya. Dan Bunda di pagi hari ini masih ataupun juga senantiasa menyampaikan doa terbaiknya, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa melindungi, memberkahi Bunda dan juga suami, anak-anak, mantu, cucu-cucu Bunda, dan Allah senantiasa juga memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, kemudian rezeki yang barokah dan nikmat yang tak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, dan nikmat Islam ini Masya Allah. Khususnya untuk Bunda dan keluarga, dan umumnya untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cicarua sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Termasuk sahabat Andri Safitri, disampaikan cuacanya dan juga udaranya begitu ini Masya Allah. Dari kemarin sore diguyur hujan, alhamdulillah untuk hari ini, pagi hari ini terpantau cerah katanya. Dan alhamdulillah Allah senantiasa mengkaruniakan umur dan keadaan sehat walafiat. Salam silaturahimnya, doa terbaiknya semoga seluruh sahabat siar, operator, kru MK, sahabat MK, dan juga guru-guru tercinta, ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, selalu sehat, bahagia, sakinah, dan berkah, dan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat Andri Sapitri sudah bergabung, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung juga. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Termasuk yang baru bergabung juga, ini ada Ibu Yanti dari